BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax.
3: Apakah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan
4: pendengar di Boven Tegalan sekitarnya, kini pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda mengikuti Warta Berita Sentral.
5: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
1: Bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini.

Presiden Prabowo Subianto meminta Bank Himbara untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah juga mempersiapkan skema ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Inilah berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan bank negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan bank negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan, Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung, akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat, termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun, yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar, hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah, itu juga yang paling penting, bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional, dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Kita sampai sekarang masih nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi market.
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ke informasi lainnya, kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang. Kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: Car SUB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan sholat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah, serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SUB 72 Wafir, bahwa semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi, dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang, dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. sementara itu Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji untuk Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhag, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nuri Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Syaikhona Muhammad Khalil. Wefdal Umar dari Bangkalan, Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Sampai di periode puncak musim kemarau. Yang dominan puncak musim kemarau adalah
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
3: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa fase dari pertanian ya, misalnya di fase pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan surat edaran nomor 73 tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
4: Dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu, supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering buat proses ini. Kemudian menjaga embung-embung, waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih untuk menghadapi musim kering El Nino, gunakan varietas-varietas yang ginjah pendek umurnya tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impaku 4 sampai 13, Impari 36 dan seterusnya. Itu Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, Cakalong, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Hitungan estimasi dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
6: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya, Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
7: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan untuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketahanan pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermada.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik, Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Sikelarin dan di menit ke-16 Jonathan David, di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama, dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, di antara Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

Baik pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendigul. Baru saja Anda simak penyampaian Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan selamat pagi ya untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Bovendigul. Dan melanjutkan rekan Ina ya, tadi akan menemani Anda dalam lintas siang Bovendigul edisi Jumat 19 Juni 2026 hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven.
0: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Jos.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Baik, pendengar, kami awali lintas siang hari ini ya dengan informasi cek fakta.

Dilansir dari portal resmi komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bahlil Lahadalia, mengumumkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax turun menjadi Rp10.500 per liter ya. Faktanya pendengar bahwa klaim tersebut adalah tidak benar. Dalam unggahan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 11 Juni 2026, Bahlil tidak menyampaikan adanya penurunan harga BBM Pertamax menjadi Rp10.500. Dia mengatakan bahwa penetapan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. Bahlil juga memastikan untuk harga BBM subsidi seperti biosolar dan juga Pertalite tidak mengalami perubahan atau tetap, dan keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian Republik Indonesia. Di sisi lain, pendengar, PT Pertamina Patraniaga hingga saat ini belum mengumumkan harga BBM terbaru.

Baik pendengar, informasi ya yang beredar luar di media sosial Facebook mengenai Bahlil umumkan harga Pertamax turun menjadi Rp10.500 adalah tidak benar ya atau hoax.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, pastikan Anda selalu memverifikasi informasi ya sebelum Anda mempercayai ataupun membagikannya. Dan ikuti terus segmen kami di Cek Fakta agar Anda bisa mendapatkan klarifikasi kebenaran berita yang beredar di media sosial.

Ada lagu dari Firza ya, pendengar, dengan judul Manusia Hebat, untuk menemani segala aktivitas Anda di pagi hari menjelang siang nanti ya, pendengar. Dengan beragam informasi lainnya tentunya, jadi tetap setia bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu, gerbang komplek bersama tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih
2: gua. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
3: Ih, Roman.
4: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
5: Bagaikan malam tak berbintang.
4: Lagu tahun 70-an.
5: Kenal dia nisan, hati sedarawan.
4: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
6: Monda mandi, coba mendekatimu.
4: Lagu tahun 2000-an.
7: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
4: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendigul. Itas yang Bovendigul ya, masih setia menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini mendengar ya, tidak terasa ya, sudah masuk di akhir pekan. Mungkin bagi sebagian pendengar ada juga yang WFH ya, atau bekerja dari rumah nih. Dan sebagian lagi mungkin ada juga yang masih sibuk bekerja ya, di kantor ataupun di luar kantor ya, masih ada kegiatan. Dan saat ini ya pendengar, kami juga ingin memberikan informasi terkait dengan perkembangan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan ya, atau AI, yang saat ini telah mengubah cara kerja di hampir semua industri. Dan banyak juga nih pekerjaan yang lama mulai tergantikan, sementara pekerjaan baru terus bermunculan ya. Menurut laporan dari World Economy Forum dan juga McKinsey dan company pada Mei 2026 ya, kemampuan untuk beradaptasi dan juga penguasaan teknologi menjadi kunci utama ya untuk bisa bertahan dan juga berkembang di era ini. Dan berikut pendengar, kami akan memberikan ya beberapa tips penting yang mungkin bisa berguna untuk Anda agar sukses berkarir ya di era digital dan juga AI. Yang pertama yaitu dengan menguasai skill digital dasar. Jadi di era ini pendengar, hampir semua pekerjaan ini membutuhkan kemampuan digital. Nah, skill seperti penggunaan software, data dasar hingga pemahaman teknologi ini menjadi hal yang wajib banget ya untuk Anda bisa pelajari. Dan Anda juga tidak harus menjadi programmer, tetapi setidaknya memahami cara kerja teknologi akan membuat Anda menjadi lebih relevan ya di dunia kerja yang sekarang. Lalu kemudian pelajari juga tentang AI dan juga otomasi. Nah, ini AI bukan cuma untuk ditakuti pendengar, tapi juga bisa Anda manfaatkan. Pelajari bagaimana AI bisa membantu pekerjaan Anda menjadi lebih efisien. Misalnya mungkin dengan menggunakan tools AI untuk analisis data, atau untuk membuat konten, atau bisa juga untuk otomatisasi tugas secara rutin ya. Orang yang bisa memanfaatkan AI ini akan memiliki keunggulan kompetitif. Dan selanjutnya, Anda juga bisa mengembangkan skill yang sulit untuk digantikan nih oleh mesin ya, karena sekarang banyak sekali ya pekerjaan-pekerjaan yang mulai tergantikan ya pendengar, karena mesin mungkin memang pintar ya, tetapi tidak memiliki empati dan juga kreativitas manusia. Oleh karena itu, Anda bisa juga ya memberikan fokus kepada skill seperti komunikasi, kemudian kreativitas, lalu critical thinking ya, dan juga pemecahan masalah. Ini bisa Anda gali ya pendengar. Lalu skill ini juga akan tetap relevan nih meskipun teknologi terus berkembang, karena hal-hal itu tidak dimiliki oleh teknologi ya pendengar. Lalu kemudian adaptif terhadap perubahan. Nah, ini perubahan di era digital terjadi sangat cepat. Skill yang relevan hari ini bisa jadi usang ya dalam beberapa tahun ke depan. Jadi Anda juga bisa nih memiliki mindset belajar secara terus menerus agar tidak tertinggal ya pendengar. Dan Anda juga bisa menerapkan fleksibilitas ya, yaitu merupakan salah satu kunci utama nih untuk menjadi sukses ya di era digital saat ini. Lalu kemudian dengan membangun personal branding secara online. Jadi di era digital, reputasi online ini juga sangat penting pendengar. Jadi bisa gunakan platform seperti LinkedIn untuk membangun citra profesional ya, dan bagikan juga insight ataupun pengalaman atau karya-karya Anda agar Anda juga bisa ya menunjukkan keahlian Anda. Dan ini bisa membuka peluang karir yang lebih luas. Lalu
Untuk tips berikutnya, dengan memperluas networking secara global, teknologi mungkin bisa ya menghubungkan Anda nih dengan orang-orang dari seluruh dunia, dan ini bisa Anda manfaatkan ya untuk bisa membangun relasi secara internasional. Karena networking global ini juga bisa membuka peluang kerja ya. Jadi bisa peluang kerja remote, kolaborasi, atau mungkin bahkan bisnis secara internasional ya pendengar. Dan yang terakhir yaitu siap dengan konsep kerja fleksibel. Jadi di era digital ini bisa membuat sistem kerja menjadi lebih fleksibel, seperti mungkin remote working atau freelance. Kamu juga bisa ya siap dengan pola-pola kerja seperti ini. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, bisa fokus pada nilai ya. Jadi bukan hanya pekerjaan pendengar. Di era AI atau digital saat ini, mungkin pekerjaan bisa berubah, tetapi nilai yang bisa Anda berikan akan tetap menjadi nilai penting ya. Jadi bisa lebih fokus nih pada bagaimana Anda memberikan dampak, menyelesaikan masalah, dan juga menciptakan solusi. Dan ini akan membuat Anda tetap dibutuhkan ya di masa depan, meskipun banyak sekali ya yang sudah tergantikan oleh AI. Dan itu tadi pendengar informasi yang bisa kami hadirkan ya untuk Anda. Semoga bisa menjadi manfaat agar kita semua bisa tetap sukses berkarir di era digital saat ini. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan lagu dari Payung Teduh dengan judul Renung.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

0: Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Pendengar pasti di 90,3 dan 97,5 FM. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai tips sukses ya di era digital, dan kali ini masih seputar dengan era digital ya, yaitu perlindungan data pribadi nih, menjadi salah satu aspek penting yang harus Anda juga pahami ya di era digital ini. Informasi ini pendengar kami lansir dari rri.co.id, di mana edukasi mengenai privasi dinilai perlu ya diberikan sejak dini agar mungkin anak-anak mampu mengenali informasi apa saja yang tidak boleh dibagikan kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Dan di sini pendengar dikatakan ya, privasi itu yang paling penting. Jadi di media sosial mereka juga harus diajarkan tentang privasi ya, mulai dari NIK, alamat rumah, umur, tanggal ulang tahun, itu merupakan bagian dari privasi. Dan jangan coba-coba untuk dibagikan baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Dan langkah pertama nih dalam menjaga data pribadi adalah dengan mengamankan perangkat digital yang digunakan sehari-hari, di mana Anda ya di setiap perangkat ini bisa lengkapi dengan kata sandi untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun demikian pendengar, orang tua juga tetap perlu ya memiliki akses sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas digital dari anak-anak. Dan selain itu pendengar, kebocoran data pribadi ini juga dapat menimbulkan berbagai resiko ya, mulai dari pencurian data, penipuan, hingga praktik grooming yang tentu menyasar anak-anak dan juga remaja. Dan selain itu pendengar, masyarakat juga diingat agar lebih bijak ya saat membagikan aktivitas di media sosial, termasuk ketika sedang berpergian ataupun berlibur. Karena hal ini ya pendengar, atau publikasi informasi seperti ini bisa menjadi informasi yang berlebih dan dapat membuka peluang terjadinya tindak kejahatan. Karena itu menjaga privasi dan juga keamanan data pribadi ini harus menjadi kebiasaan bersama ya, demi menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi seluruh pengguna media sosial, terkhusus yaitu untuk para anak-anak.

Baik pendengar, saat ini masih kami hadirkan lagu-lagu pop pilihan beserta dengan informasi lainnya ya, hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan sambil menemani aktivitas Anda ya di siang hari ini, ada lagu dari The Potters dengan judul Terlanjur Benci, dan disusul dengan Raffi Ahmad featuring Nagita ya dengan judul Bukan Pujangga. Semoga bisa menambah semangat ya untuk menjalani aktivitas di hari Jumat ini pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Bovendigul. Oh.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari
2: Cincin,
1: kita lihat
2: sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,
3: wah, enak-enak banget jari sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
4: Hey, es krim.
3: Enak banget.
4: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
3: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
6: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
3: Mumpung masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
3: Meskipun masih muda.
6: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
3: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi show, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di museum nasional atau di bawah sel parade kemenangan di negara Asia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lintas yang Bufendigo masih menemani Anda ya pendengar di 90,3 dan 97,5 FM. Dan saat ini kami hadirkan informasi dan juga hiburan jelang siaran langsung ibadah salat Jumat ya, yang akan dilaksanakan pada pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Baik pendengar, kami akan hadirkan informasi ya terkait dengan pengosongan Hotel Sultan untuk amankan aset negara.

Informasi yang kami lansir pendengar dari portal resmi kami rri.co.id ya. Wakil Menteri Sekretaris Negara atau Wamensesnek Bambang Eko Suharyanto menyatakan bahwa eksekusi lahan Hotel Sultan yang merupakan kebijakan dari pemerintah. Dan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pengembalian aset negara agar berada dalam pengelolaan pemerintah sepenuhnya dapat dikembalikan. Dan ia menjelaskan lahan Hotel Sultan merupakan aset negara yang dibebaskan pemerintah menjelang penyelenggaraan Asian Games ke-4. Menurutnya, penguasaan aset strategis negara harus mendukung kepentingan publik serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dan di mana ya pendengar, Presiden menyampaikan bahwa aset negara yang selama ini dikuasai pihak lain harus dikembalikan ke pemerintah. Seluruh aset strategis tersebut nantinya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan kesejahteraan masyarakat. Dan selanjutnya ia juga menyebut bahwa PT Indobuildco telah memanfaatkan kawasan tersebut selama puluhan tahun dengan sejumlah kejanggalan administratif. Di mana pemerintah kini berupaya memastikan pengelolaan aset negara berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku nasional. Dan untuk proses pengosongan lahan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno dilaksanakan pada hari Kamis kemarin dengan pengamanan gabungan. Sebanyak ribuan personel dari Polri, TNI dan juga pemerintah daerah diterjunkan ya guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan. Dan kuasa hukum dari Kementerian Sekretariat Negara dan juga PPK GBK Hari Sucipto memastikan eksekusi tetap berlangsung dan pelaksanaan pengosongan lahan Hotel Sultan dilakukan sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berlaku.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi hiburan ya terkait dengan Sony merilis trailer dari Spider-Man Brand New Day yang akan tayang pada bulan Juli.

Baik pendengar, Sony Pictures merilis trailer terbaru dari Spider-Man Brand New Day yang menampilkan Tom Holland kembali sebagai Peter Parker atau Spider-Man ya. Dan film ini dijadwalkan tayang perdana di bioskop Indonesia pada tanggal 31 Juli 2026 sebagai lanjutan dari Spider-Man No Way Home. Dan melansir ya dari Variety, Kamis 18 Juni 2026, latar belakang cerita dalam film ini adalah 4 tahun setelah peristiwa dari film sebelumnya ya, di mana dalam cerita di sini Peter Parker telah menghapus dirinya dari ingatan orang-orang di sekitarnya. Dan selanjutnya pendengar, ia kini hidup sendirian di New York yang tidak lagi mengenal dirinya ya. Meski demikian, ia tetap menjalankan peran sebagai Spider-Man dan sepenuhnya fokus untuk melindungi kota. Namun tekanan yang semakin besar memicu perubahan fisik yang tidak biasa dan juga mengancam keberadaannya. Ia juga menghadapi ancaman baru yang muncul dari pola kejahatan misterius yang menjadi salah satu tantangan terberatnya. Film yang disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan kembali menghadirkan Zendaya sebagai MG. Selain itu, pendengar, Jacob Batalon juga serta Michael Mando kembali hadir ya di dalam film ini. Dan sejumlah pemain baru juga ikut bergabung, termasuk ada Sadie Sink, kemudian ada Liza dan juga Marvin Jones. Cuplikan yang ditayangkan di CinemaCon memperlihatkan di mana MJ yang kini memiliki pasangan baru ya pendengar, dan cuplikan tersebut juga memperlihatkan nih kesadaran dari Peter ya bahwa MJ telah melanjutkan hidupnya tanpa dirinya. Dan trailer tersebut mendengar mencatat rekor ya dengan penayangan pertama yang menembus hingga 1 miliar dan juga 718 juta penayangan dalam 24 jam pertama. Itulah pendengar informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Anda juga bisa ya menemukan informasi hiburan lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id.

Selanjutnya dua lagu terakhir pendengar menutup informasi dan hiburan siang hari ini ada lagu dari Jamrud dengan judul Terima Kasih dan juga Chris Patty ya dengan Kesalahan yang Sama. Dan selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk menanti siaran langsung ya ibadah sholat Jumat yang akan disiarkan dari Masjid Baitur Rahman Tanah Merah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

0: kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: programa.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat 5 waktu bagi seorang muslim adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan. Perintah salat adalah pilar agama Islam. Penjelasan mengenai kewajiban salat ini disampaikan dengan rinci, baik itu melalui nas Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Allah Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqim shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawat was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Kaum muslimin dan muslimah, kerjakanlah salat agar selamat dunia akhirat.

Takwa dalam arti menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada bulan ini kita baru saja memasuki tahun baru Hijriah, yaitu bulan Muharram 1448 Hijriah. Perlu kita syukuri karena bulan Muharram termasuk bulan yang mulia. Menurut Ibnu Al-Jauzi dalam kitab At-Tazkirah Kedua halaman 6, bulan Muharram adalah bulan yang mulia derajatnya. Dinamakan dengan bulan Muharram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan peperangan dan konflik di bulan mulia ini. Selain itu, bulan ini juga termasuk salah satu dari bulan-bulan yang mulia, yaitu Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan bulan Rajab. Bagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu lahul mahfuz yang menciptakan langit dan bumi, diantaranya 4 bulan haram. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Razi 19 halaman 53 menjelaskan bahwa setiap perbuatan maksiat di bulan haram akan mendapat siksa yang lebih dahsyat. Dan begitu pula sebaliknya, perilaku ibadah kepada Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Beliau menyatakan, wa ma'nal haram annal ma'fiyata fiha asyadul qabah wa ta'atu fiha aksar sawabah. Maksud dari haram adalah sesungguhnya kemaksiatan di bulan-bulan itu memperoleh siksa yang lebih berat, dan ketaatan di bulan-bulan tersebut akan mendapat pahala yang lebih banyak. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, bulan Muharram adalah momen terbaik untuk meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Muharram ini terdapat hari yang istimewa, yaitu hari Asyura. Di hari tersebut umat Islam disunahkan untuk berpuasa. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim juz 8 halaman 9 menjelaskan sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم فأمر بصومه. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW hadir di kota Madinah. Kemudian beliau menjumpai orang Yahudi berpuasa di bulan Asyura. Kemudian mereka ditanya tentang puasanya tersebut. Mereka menjawab, hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel atas Fir'aun.
maka kami berpuasa untuk menghormati Nabi Musa. Kemudian Nabi bersabda, kami umat Islam lebih utama dari Nabi Musa, lebih utama dengan Nabi Musa dibanding dengan kalian. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk berpuasa di hari Asyura. Dalam riwayat lain, para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi bahwa hari Asyura adalah yang hari yang dimuliakan oleh Allah, hari yang dimuliakan oleh Yahudi dan Nasrani. Kemudian Nabi bersabda, insya Allah tahun depan kita berpuasa di hari yang ke-9. Dari hadis tersebut di atas, Imam Syafi'i berpendapat bahwa disunahkan berpuasa di hari 9 dan 10 di bulan Muharram. Karena Nabi telah melaksanakan puasa di hari Asyura dan berniat puasa di hari ke-9 di bulan Muharram. Puasa di hari ke-9 memiliki tujuan untuk membedakan antara puasa orang Islam dan orang Yahudi. Karena itu hukumnya makruh jika kita hanya puasa di hari ke-10 saja, karena ada keserupaan dengan orang Yahudi. Dari beberapa riwayat hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa umat Islam disunahkan untuk melakukan puasa di hari ke-9 dan hari Asyura di bulan Muharram. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mengapa hari Asyura disebut dengan Asyura atau 10? Badaruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari di 11 halaman 117, dia menjelaskan sebuah pendapat bahwa di hari Asyura Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dan kehormatan kepada 10 nabinya, yaitu 1, kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun; yang kedua, pendaratan kapal Nabi Nuh; ketiga, keselamatan Nabi Yunus dengan keluar dari perut ikan; yang keempat, ampunan Allah untuk Nabi Adam alaihi salam; yang kelima, keselamatan Nabi Yusuf dengan keluar dari sumur pembuangan; yang keenam, kelahiran Nabi Isa alaihi salam; yang ketujuh, ampunan Allah untuk Nabi Daud alaihi salam; yang kedelapan, kelahiran Nabi Ibrahim alaihi salam; yang ke-10, Nabi Ya'qub dapat melihat kembali; dan yang ke-10, ampunan Allah untuk Nabi Muhammad SAW, baik kesalahan yang telah lampau maupun yang akan datang. Selain di atas, para ulama juga menjelaskan beberapa keistimewaan para nabi di hari Asyura, yaitu kenaikan Nabi Idris menuju tempat di langit, kesembuhan Nabi Ayub dari penyakit, dan pengangkatan Nabi Sulaiman menjadi raja. Dari beberapa kejadian di atas, hari Asyura adalah hari yang amat istimewa. Karena hari itu, hari Asyura menjadi momen yang amat baik untuk meniru akhlak para nabi. Akhlak yang mulia, lembut, dan menjunjung tinggi kasih sayang dan kerukunan, menghindari terhadap kejelekan, penghinaan, kekerasan, permusuhan, dan adu domba. Ingat, kebaikan di bulan ini dilipat gandakan pahalanya, dan juga kejelekan di bulan ini dilipatkan siksa dan malapetakanya. Jamaah salat Jumat rahimahumullah. Puasa hari Asyura sangat dianjurkan karena memiliki beberapa keutamaan. Imam Turmudi meriwayatkan hadis hasan dalam kitab Sunan Turmudi di 2 halaman 109 bahwa orang yang berpuasa di hari Asyura akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabda Nabi yang artinya, suatu ketika seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, apa yang akan engkau perintahkan kepadaku wahai Nabi setelah saya berpuasa di bulan Ramadan? Nabi bersabda, berpuasalah di bulan Muharram. Muharram adalah bulan milik Allah.
Di bulan itu Allah menerima taubat satu kaum dan menerima taubat kaum yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain itu Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis sahih dalam kitab Sunan Ibnu Majah di satu halaman 553 bahwa barang siapa puasa di hari Asyura akan dihapus kesalahan satu tahun yang telah lalu. Bagaimana sabda Nabi yang artinya berpuasa di hari Asyura, sesungguhnya saya mengira bahwa Allah akan menghapus kesalahan di tahun yang telah lalu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jemaah rahimakumullah, Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Adab Surah 2 halaman 6 menyebutkan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Hari Asyura adalah hari yang mulia. Bulan Muharram adalah musim kebaikan, momen yang baik untuk melakukan perdamaian, momen yang baik untuk meningkatkan amal, sedekah, santunan anak yatim, dan menolong mereka yang membutuhkan. Bulan Muharram sebagai bulan awal tahun baru Hijriah, menjadi momen yang terbaik untuk melakukan hijrah. Hijrah dari sifat yang tercela menuju sifat yang tersuci. Abu Sulaiman sebagaimana dikutip Abu Na'im dalam kitab Ilyatul Awliya 9 halaman 269 menyatakan, "Man kana yaumuhu mithla antihi bahwa fi nukrani." Barang siapa hari ini keadaannya masih sama dengan kemarin, maka ia dalam keadaan yang kurang baik. Dari pernyataan tersebut, mari kita bangkitkan motivasi kita untuk berubah dan berhijrah ke perilaku yang lebih baik. Semakin merekatkan persaudaraan, memanfaatkan potensi yang kita miliki sesuai dengan profesi masing-masing untuk membantu orang lain, membantu agama dan membantu negara. Seorang hamba akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ia bermanfaat dan membantu kesusahan saudaranya. Semoga kita dapat menjadi orang yang selalu berhijrah menuju kebaikan dan menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat, agama dan bangsa. Amin Allahumma amin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور.

Saat ini Anda kembali ke Studio Pro 1 RRI Bovendigul dan baru saja Anda ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahman Tanah Merah. Selanjutnya pendengar, masih kami hadirkan beragam lagu-lagu religi hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Jelang penyampaian warta berita dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta.

0: Tahukah kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man ghalaita al-masjid aw ruha a'adda Allah lahu fil jannati nuzulan kullama ghala aw ruha."
0: Barang siapa pergi atau pulang dari masjid, maka Allah menyiapkan baginya tempat tinggal di surga setiap kali ia pergi atau pulang dari.
2: Pendengar, tahukah Anda? Dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim Nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Saat Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
2: Ya tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan.

0: Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas satu poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mezandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Pelatih Swiss Murat yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
0: Nah, ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
2: Kam nachher besser ins Spiel. Der Gegner hat dann in dem ersten Cooling Break reagiert.
1: Di laga lainnya, Kanada tampil berkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala

0: Sastra Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Partuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Partuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
1: Tiap malam kalau ada acaranya, orang itu ada yang hadir. Cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka. Karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira, mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan. Karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan, Yano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambung lah ke pemikiran orang tunanetra ini.
0: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Partuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.

0: akibat dia ada yang dirilai sama RRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, juga bisa. Karena dia juga mengikuti sepak bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis.

Ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janice dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janice dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janice dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lamb.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4 di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
1: To share the court with her again.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

0: Dengan seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam dia mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
2: And my right hand and my right leg were...
3: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya selama beberapa hari saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan jadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
2: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but...
1: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
2: I mean, of course, obviously, and,
3: saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Hai, di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
1: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga. Setiap bulan tahun selalu bersiara ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: Memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target, tentu kami ingin jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan gak hanya Persebaya ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, target yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Barisan Taji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeis pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Proton FC, Rio Pangestu Marasabesi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi terima kasih alhamdulillah, dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, kepala pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sore. Puji Tuhan, kita selesai 6-1, gak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Futsal, kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim merah putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada Rabu.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Saya Muti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Pendengar Anda kembali bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendigul. Baru saja Anda simak penyampaian Warta Berita Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.

Informasi cek fakta kali ini terkait dengan ekspor satu pintu efektif untuk melawan oligarki internasional Singapura.

Baik, mendengar informasi yang kami lansir dari portal resmi komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa kebijakan ekspor satu pintu efektif untuk melawan oligarki internasional yang mencuri sumber daya alam atau SDA Indonesia. Narasi ini beredar setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan ekspor atau SDA satu pintu pada hari lahir Pancasila di tanggal 1 Juni 2026. Faktanya pendengar bahwa klaim dengan narasi kebijakan ekspor satu pintu efektif melawan oligarki internasional adalah tidak benar atau hoax. Kebijakan ekspor satu pintu bukan bertujuan untuk melawan negara tertentu yang dituding sebagai mafia oligarki. Pengamat ekonomi dan investasi dari Political Economy and Policy Studies atau PEPS Antoni Budiawan menjelaskan bahwa ekspor komoditas Indonesia mayoritas langsung dikirim ke negara tujuan. Dan penunjukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai pengekspor tunggal ini bukan untuk membendung dominasi asing, melainkan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong juga menyatakan bahwa menghormati kebijakan tata kelola ekspor Indonesia. Dan ia juga berharap untuk arus perdagangan kedua negara tersebut tetap berjalan dengan lancar.

Dan itulah ya pendengar informasi Cek Fakta siang ini mengenai dengan beredarnya di media sosial ekspor satu pintu efektif untuk melawan oligarki internasional Singapura, dan informasi tersebut adalah tidak benar ya pendengar atau hoax.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Untuk semua pendengar ya, dimanapun Anda berada, pastikan Anda selalu memverifikasi informasi sebelum Anda membagikannya ataupun mempercayai informasi tersebut. Dan ikuti terus segmen kami pendengar di Cek Fakta ya, agar Anda bisa mendapatkan klarifikasi dari kebenaran berita-berita yang beredar luas di media sosial.

pukul 13:37 waktu Indonesia Timur. Pendengar Anda masih bersama kami dalam Lintas Siang, dan kali ini kami hadirkan lagu dari Krisye ya, dengan judul Serasa, untuk menemani siang hari Anda ya, sambil menikmati

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Siang Bu Fendigo, edisi Jumat 19 Juni 2026. Dan saat ini pendengar, waktunya Tari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya kami akan hadirkan Lintas Sore yang akan ditemani oleh rekan Indah Dari dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya ya, hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami pendengar di 90,3 dan 9.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Dangdut adalah kita, menemani suasana siang hari Anda sekaligus mengulik segmen Pro Dangdut ya. Di edisi hari ini dalam program Bovendigul Sore di hari Jumat 9 Juni 2026. Selamat siang menjelang sore hari untuk Anda semua. Di hari ini saya Indah Dari sekaligus menemani suasana siang hari Anda.

0: Sekaligus suara pendengar siang hari ini sudah ada pendengar yang turut bergabung ya. Kita sapa dulu, selamat siang Bro Dangdut. Halo, ada siapa di mana?
1: Halo Kak Lisa, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Kakak Indah siang hari ini ya.
1: Oh Kak Indah, ya apa kabar Kak Indah?
0: Alhamdulillah baik.
1: Dikau udah gabung belum ya?
0: Belum. Lagu apa siang hari ini?
1: Saya minta lagunya ini saja, Tak Sebening Hatimu.
0: Dari siapa lagunya?
1: Lewaldi, kalau Lewaldi Imam S. Arifin. Jangan mudah berjanji bila tak kau tepati, cukup sekali ini kegagalan cinta pertama. Itu Kak,
0: judulnya tadi apa?
1: Tak Sebening Hatimu, aku tak sebening hatiku itu.
0: Oh, tak sebening hati, oke. Dicari dulu ya, salamnya untuk siapa?
1: Salamnya pertama-tama buat Kak Indah, salam sehat, salam bahagia selalu. Diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya. Semoga Kak Indah dan keluarga selalu dalam lindungan Tuhan yang kuasa. Terus buatnya Dika di Taliabu, salam sehat, salam sayang. Kalau di motor sama monitor, kenapa HP itu tidak aktif Dika? Ada apa denganmu? Kalau ada apa-apa kasih tahu dong. Terus semoga kamu baik-baik dari sana, bahagia selalu bersama keluarganya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buatnya Bang Rimba, Bang Tiat, Bang Irwan, Bunda Farida, Bunda Natalia. Ya buat semua saya dari A sampai Z, gerak menjadi satu. Semoga kamu terhibur dengan lagu ini Dika. Terima kasih Kak Indah.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih, selamat siang Bang Andi di Jambi ya. Selanjutnya ada siapa di mana? Selamat siang Bro Dangdut. Halo. Selamat siang. Oke, selamat siang. Ada siapa di mana? Halo, selamat siang. Ada siapa di mana?
2: Halo, selamat siang.
0: Dangdut
2: adalah kita.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang Bang Luhut. Apa Nuli? Ini suaranya agak kecil apa earphone saya?
2: Iya.
0: Iya, bagaimana kabarnya siang hari ini?
2: Kabar baik, kabar sehat di sini.
0: Alhamdulillah ya. Puji Tuhan. Bagaimana mau lagu apa siang hari ini, Bro Dangdut ya?
2: Dari Lexi.
0: Suaranya agak putus-putus, saya tidak mendengarnya.
2: Dari Lexi Cora.
0: Aha, lagu apa ini suaranya enggak?
2: Dari Lesti.
0: Lesti Kejora judulnya?
2: Judulnya Ada Yang Punya.
0: Ada Yang Punya, siapa yang punya?
2: Ya, Povenza.
0: Oke.
2: Sekarang ini. Dari Lesti Cora sudah mulai jarang hujan.
0: Udah mulai jarang hujan di sana ya?
2: Lagi datang, mau datang hujan, mau turun hujan.
0: Oke. Semalam hujan?
2: Semalam pertama. Semalam enggak ya?
0: Ya.
2: Yang pertama buat Indah, selamat juga sampai tuntas dan jadam semangat. Terus ada juga pembintang pertama, ada Bang Pernatulangle, Pak Widi, ada juga Bang Ramadan, ada juga Putra Boben, Reganya, Bang Rita, Bu Barida, Natalia, Bunda Ima, Mbak Yudi, Ibu Anusu, Bang Daniel, Pak Usri, Bang Ahmad Irwan, buat semuanya sama Pak Freddy, Bu Putri, Bu Gati, dan buat semuanya saja lah.
0: Oke.
2: Ada di lagunya kan?
0: Ada Lesti, ada yang punya.
2: Oke, lagunya ditunggu buat Benda, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Luhut ya. Horas Medan, sehat selalu. Ada siapa di mana? Halo.
3: Dangdut, Dangdut adalah kita Mbak Indah.
0: Iya, Ibu Anusu, selamat siang. Apa kabar siang hari ini?
3: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Bagaimana? Mau ditemani lagu apa siang hari ini?
3: Merekus lagu. Akhir sebuah cerita dari Rangga Antika.
0: Akhir sebuah cerita dari?
3: Dari Ratna Antika.
0: Ratna Antika, oke.
3: Nah, salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu. sama salamnya buat Bang Andi di Basam, buat Mbak Purnama Sari, buat Randy, buat Bang Benijo, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Bapak Mas Fauzi, Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Ijawi, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Darul, Bang Anggi, Mak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Mbak Ima, Bang Nasrun, buat Pak Usubusri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ibu Anusu di Sambas siang hari ini. Selanjutnya ada siapa di mana? Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
4: Selamat siang, Pro Dangdut. Dengan Mama Fani dari Sentani, Jayapura.
0: Okay, dari Jayapura selamat siang. Apa kabar Jayapura? Bagaimana cuaca hari ini? Ibu Fani, Mama Fani ya?
4: Iya, Mama Fani.
0: Iya, Mama Fani. Bagaimana Jayapura siang hari ini? Panas, hujan?
4: Di sekitaran Danau Sentani cerah ceria.
0: Cerah ceria ya.
4: Lagi menikmati angin Danau Sentani.
0: Oke, adem berarti ya.
4: Adem ayem. Seperti orangnya yang menyiar juga.
0: Terima kasih. Mama Fani mau lagu apa siang hari ini? Produk.
4: Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja.
0: Oke, sip. Cinta Sabun ya. Mandi. Lagunya untuk siapa salam-salamnya?
4: Salamnya buat semua yang tadi sudah masuk sudah.
0: Oke.
4: Okay. Selamat siang, selamat mendengarkan Pro Dangdut.
0: Oke.
4: Okay. RR Boxen Bigol dari Jayapura Sentani menyapa untuk semuanya. Terima okay. kasih.
0: Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Ada Mama Fani tadi ya dari Jayapura sudah menyapa siang hari ini ya. Dan untuk Anda semua sudah mendengar siang hari ini yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami ya, RRI Digital. Selamat siang untuk Anda semua. Ada siapa di mana? Halo.
5: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasrun, apa kabar
5: sayang? Iya, kabar baik. Sama-sama kita. Baik-baik selalu. Sehat okay. walafiat.
0: Syukurlah ya. Bagaimana Yalah. Hari ini? Mau lagu apa?
5: Nah, jangan tinggalkan aku.
0: Jangan tinggalkan aku. Dari siapa ya?
5: Jangan tinggalkan aku, Imam Esarifin.
0: Imam Esarifin, oke, sip.
5: Pertama sampai indah selama rumah, yang terus pesan kopar, ada tertanya, berima, harap, ya bu, para madan, muleman, ya. Terima kasih. Okay.
0: Sama-sama. Terima kasih Pak Nasrun ya siang hari ini luar biasa. Ada Bang Nasrun di Palu ya. Tentunya mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami saudara RRI Digital yang bisa Anda download dimanapun. Bisa download melalui Play Store ya ataupun App Store dan bisa mendengarkan kapanpun dan juga dimanapun. Baik Pro Dangdut, Dangdut adalah kita menemani suasana siang hari Anda ya. Saya Indah Dari hingga nanti pukul 15. Kita siapa penelpon selanjutnya ada siapa di mana? Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita berdua.
0: Oke, luar biasa. Tuan rumah baru masuk. Apa kabar?
6: Kabar baik saja.
0: Kabar baik ya. Bagaimana cuaca di sana? Ada tanda-tanda hujan kah?
6: Aduh.
0: Bagaimana?
6: Di studio sudah hujan kan?
0: Tidak ada hujan, di studio ada panas merayap ini. Tidak sanggup.
6: Cuaca tenang saja, biasa.
0: Cuaca bagaimana?
6: Cuaca tenang-tenang saja, biasa, tidak panas.
0: Betul, tenang-tenang saja ya. Panas ya. Tidak panas, dingin tidak dingin. Ini di mana jaringan ya. Kurang bersahabat ini?
6: Ah ini ya sangat tidak ada di sekitar jalan masuk Putra Mongo punya kompleks.
0: Berarti jaringan kurang bersahabat di situ.
6: Ya, itu sekali. Oke.
0: Bisa dengar. Bagaimana Kakak Tias? Halo.
6: Halo, bisa dengar suara juga toh?
0: Lumayan. Bagaimana?
6: Ya, Buat apa selamat siang, yang belum masuk juga selamat siang. Terutama buat Mama Fani harus. Jangan dia baru dari Sekuara ini Mama Fani. Dan buat Sekuara oke. Salam buat Sekuara juga, semua selamat siang. Oke, itu saya Mbak Indah. Lagu itu tinggal, kakak dia tinggal di saja.
0: Oke, sip.
6: Oke,
0: terima kasih. Selamat siang Kakak Tias, sehat selalu. Ada tuan rumah ya Kakak Tias siang hari ini. Ini sepertinya agak kecil ya suara saya mendengarnya di earphone atau memang jaringan ini ya. Baik, sudah mendengar ya Pro Dangdut dan Dutala kita kurang lebih sudah ada 6 lagu ya. Mengudara menemani suasana siang hari Anda. Siang hari ini Pro Dangdut adalah kita.

siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Buku Devosian. Saudara menemani Anda ya dalam segmen Pro dan Dutan-Dutan. Kita berpapas lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Akhir sebuah cerita dari Ratna Antika, menyusul Jaja Miharja dengan Cinta Sabun Mandi. Ada Imam S. Arifin juga dengan Jangan Tinggalkan Aku. Dan terakhir Manisan Banda dari

Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro Satria Ibu Pendikul Saudara ya. Menemani suasana siang menjelang sore hari Anda pukul 14:41 waktu Indonesia Timur. Segmen Pro Dangdut masih mengudara hingga nanti pukul 14:57 ya. Kami hadirkan doa kerahiman ilahi dilanjutkan dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama Pro Satria RRI Jayapura. Selepas itu informasi dan inspirasi akan kami hadirkan di pukul 16 hingga nanti pukul 15 atau pukul, maksud kami pukul 17 ya, atau pukul 5 sore kami hadirkan Warta Berita Daerah. Sejumlah informasi aktual dan juga faktual terjadi di hari ini ya, di hari Jumat sepanjang hari ini. Dilanjutkan dengan cek fakta. Selepas Warta Berita Daerah dan azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 17:36 waktu Indonesia Timur. Teman-teman pilihan kami hadirkan hingga akhir kebersamaan kita di pukul 19.

0: Saudara pendengar ditemani manisan bandas yang menjelang sore hari ini ya. Sekaligus siang hari ini juga Anda masih mendengarkan segmen Pro Dangdut. Kita lanjutkan kembali ya. Mengingat sudah di penghujung waktu juga program Pro Dangdut dan ditemani dengan cuaca Bovendigul siang hari ini cukup terik ya. Ada tadi Pak Darul kalau gak salah ya, di WhatsApp tadi request lagu katanya dari Roma Irama, Jatuh Cinta. Lagunya khusus untuk Ibu Anusu katanya. Tadi sudah ada yang bergabung, kita cek apakah masih dalam antrian. Selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Usu Musri di Samau.
0: Oke, Pak Usu, terima kasih sudah menunggu. Pak Usu mau lagu apa siang hari ini?
1: Ya.
0: Pak Usu mau lagu apa Dangdut?
1: Nah, lagunya terserah Mbak, aja lah Mbak pengunjungan nih, kalau bisa diputar-putar lagu lah, kalau enggak sih apa-apa lah.
0: Oke, terima kasih Pak Usu ya.
1: Iya, yang penting gabung Mbak.
0: Oke, luar biasa.
1: Terserah lah, misalnya bisa gabung. Saya coba-coba ini Mbak, enggak dengar radio nih.
0: Oke.
1: Coba-coba ya, buat Mbak yang ngajin petugas, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin. Oke.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, cakep. Terima kasih Pak Usu ya. Siang hari ini tadi yang sudah antri waktu masih lagu mengudara ya. Dan sekaligus sudah mendengar ya, menutup perjumpaan kita nanti kalau masih ada waktu lagunya diputar ya. Kakak Indah pilih dulu, kita dengarkan dulu ada Roma Irama dengan Jatuh Cinta.

Baik, sudah mendengar ya, sudah pukul 14:56 waktu Indonesia Timur ya. Mohon maaf Fausu, lagunya belum bisa diputar ya. Lain kesempatan nanti dihadirkan, nantikan terus produk ya. Seperti biasa setiap hari menemani Anda di pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah setia dan juga bergabungnya untuk edisi Prodangdut di hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bovendikul Sore. Kita menanti saudara Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama Prosator RRI Jayapura tepat pukul 15 atau pukul 3 sore. Kami hadirkan terlebih dahulu di ruang dengar Anda sore hari ini pukul 14:57. Doa kerahiman ilahi. Selamat siang untuk Anda semua dan sampai jumpa dalam segmen Prodangdut lain kesempatan.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal,

0: Blok di Wamena, kerugian negara ditaksir sekitar 8 miliar rupiah lebih. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan cadangan beras pemerintah Bulog Wamena untuk program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium serta stabilisasi pasokan dan harga pangan periode 2020 hingga 2023. Kasus tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar 8,93 miliar rupiah. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Adiantana Meru Herlambang mengatakan penyidikan perkara ini dimulai sejak 16 April 2025 hingga saat ini penyidik telah memeriksa sebanyak 31 orang saksi.
2: Dan untuk ketentuan harga jual di tingkat konsumen seharusnya tahun 2020 sampai dengan 2022 harganya Rp10.250 dan tahun 2023 sebesar Rp11.800. Dan berdasarkan informasi dan laporan, harga beras Bulog Wamena dijual ke konsumen seharga Rp20.000 per kilogram. Dan pada perkara ini kita menetapkan 4 orang tersangka, yaitu 1. Saudara RGD selaku pimpin Bulog Papua, Papua Barat. 2. Saudara S selaku pimpinan cabang pembantu Perum Bulog Wamena. 3. Saudara RN selaku pimpinan cabang pembantu Perum Bulog Wamena. 4. Saudari K selaku pimpinan cabang pembantu Perum Bulog Wamena. Dan pasal yang diterapkan adalah dimana pasal 603 Undang-Undang tentang tindak pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya 603 dan pasal 3 sebenarnya. Kerugian sementara dugaan sekitar 8 miliar.
1: Dikatakan bahwa tim penyidik telah menyelamatkan uang negara sekitar 2,1 miliar yang diperoleh dari para tersangka. Meski demikian, penyidikan dan pengembangan perkara masih terus dilakukan untuk menyelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut.
2: Ya, itu masih didalami, nanti pastinya akan ada pemeriksaan lagi ya. Polda ya, penahanan di tangan Polda. Sementara masih di Wamena, nanti apa melihat perkembangan begitu diperiksa
3: kurang lebih 3-4 jam.
2: Prosesnya itu mulai tahun apa April 2025 sampai dari April 2018 April 2025. Juga kita sudah rangkaian penyidikan ya, penyitaan sudah juga ada penggeledahan, ada kemudian ada pemeriksaan saksi, sekarang penetapan tersangka.
4: Diselamatkan sementara ini?
2: Satu kemudian. Ada sekitar
3: 52,1 yang berhasil diselamatkan oleh tim penyidik, uang tunai.
2: 2,1.
1: Uang tunai. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar undang-undang.

0: dan hukum pidana tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di mana keempat tersangka telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Polda Papua guna kepentingan penyidikan. Naldik Saulia melaporkan.
1: Saudara, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil melumpuhkan anggota KKB pelaku aksi kekerasan bersenjata di Yahukimo. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo berhasil melumpuhkan anggota KKB yang teridentifikasi sebagai Komandan Operasi Batalion Muara Kalihelu Seng Sulo Baliem Indol atau HSSBI Kodab 16 Yahukimo berinisial AP alias C alias AS. AP dilumpuhkan di Jalan Poros Lokpon, Kilometer 7, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, ketika dilakukan upaya penegakan hukum terhadap yang bersangkutan. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, AP diketahui masuk dalam daftar pencarian orang atas keterlibatannya dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Kabupaten Yahukimo. Di antaranya adalah kasus penembakan terhadap Alexander Angket dan Naldi Mangosa pada 28 April 2026. Selain itu juga terlibat dalam penembakan terhadap Suhardin di kawasan Ruko Blok A DKI pada 30 April 2026 dan sejumlah aksi kriminalitas lainnya.
3: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo telah berhasil melakukan penindakan terhadap salah seorang yang kita duga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata yang teridentifikasi sebagai Komandan Operasi Batalion Muara Kalihelu Seng Sulo Baliem Indol atau yang dikenal dengan Batalion HSSBI berinisial AP alias Y alias AS di Jalan Lokpon Kilometer 7 Distrik DKI Kabupaten Yahukimo. Yang bersangkutan merupakan target dari daftar pencarian orang yang diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata yang ada di wilayah Yahukimo.
2: Dijelaskan, sebelum dilakukan penindakan terhadap target, tim gabungan terlebih dahulu melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang diduga menjadi markas sekaligus tempat persinggahan anggota KKB Kodab 16 Yahukimo yang berlokasi di belakang gereja Metanoia, Distrik DKI. Dari hasil penggeledahan tersebut, petugas mengamankan satu butir amunisi kaliber 5,56 mm beserta sejumlah senjata tajam, alat komunikasi, dan berbagai perlengkapan yang diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok kriminal bersenjata. Selain itu, aparat juga mengamankan seorang pria berinisial HS berusia 28 tahun untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dan keterkaitannya terhadap jaringan dan aktivitas KKB di lokasi tersebut.
3: Dari hasil penggeledahan petugas mengamankan satu butir amunisi kaliber 5.56 dan sejumlah senjata tajam, telepon genggam serta berbagai dokumen yang diduga terkait dengan kegiatan kelompok kriminal bersenjata yang ada di DKI atau Yahukimo. Petugas juga mengamankan seseorang yang pada saat dilakukan penggeledahan itu ada di lokasi atas nama HS. Jadi untuk dimintai keterangan. Jadi sementara ini HS masih dalam proses pendalaman.
2: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, HS mengakui menyimpan amunisi yang diduga berasal dari salah satu anggota kelompok KKB berinisial AK. Keterangan tersebut kini menjadi bagian dari pengembangan penyidikan guna mengungkap jaringan kelompok kriminal bersenjata yang beroperasi di Kabupaten Yahukimo dan sekitarnya. Di lokasi penindakan, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 5 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 unit telepon genggam, dan 1 unit sepeda motor yang digunakan oleh pelaku. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, upaya tegas yang dilakukan oleh aparat keamanan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan bersenjata yang selama ini mengancam keselamatan masyarakat. Satgas Operasi Damai Kartens juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum secara profesional, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap setiap pelaku kekerasan bersenjata yang mengancam keselamatan masyarakat serta stabilitas keamanan di Papua Pegunungan. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Saudara, pemerintah Kota Jayapura kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk 13 kalinya atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Capaian tersebut disampaikan Wali Kota Jayapura Abisai Rolo dalam rapat paripurna DPRK Kota Jayapura masa persidangan 3 tahun 2026 dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 beberapa waktu lalu. Dalam pidatonya, wali kota menyebutkan keberhasilan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Wali kota juga memaparkan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 mencapai sekitar 1,5 triliun rupiah atau 95,7% dari target APBD. Sementara pendapatan asli daerah tercatat meningkat dibanding tahun sebelumnya. Di sisi belanja, realisasi belanja daerah mencapai sekitar 1,57 triliun rupiah atau 93,28% dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu, Ketua DPRK Kota Jayapura Theo Ravelino Ayomi menegaskan, pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan setiap tahunnya. Ia meminta seluruh alat kelengkapan Dewan melakukan pembahasan secara objektif dan mendalam agar rekomendasi yang dihasilkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Rapat paripurna ini diharapkan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas keuangan dan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Jayapura. Saudara pendengar Warta Berita Lintas Tanah Papua sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara, Papua mulai memanfaatkan dana iklim 29,6 miliar rupiah untuk memperkuat pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat. Dan kita simak laporan Reski Kurniawan.
1: Pemerintah Provinsi Papua mulai memanfaatkan dana Result Based Payment RBP RDD Plus Green Climate Fund GCF Output 2 sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kick-off pemanfaatan dana tersebut dilaksanakan di Kota Jayapura dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku usaha kehutanan. Mewakili Gubernur Papua, Asisten 3 Sekda Papua Susana Wanggai mengatakan, pemanfaatan dana RBP REDD Plus harus memberikan dampak yang terukur, berkelanjutan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama masyarakat adat sebagai penjaga utama hutan Papua. Menurut dia, Papua memiliki salah satu kawasan hutan tropis terbesar dan terpenting di dunia. Karena itu, pelestarian hutan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang menghormati nilai-nilai adat dan budaya lokal.
2: Ini tentu bukan hal yang bukan hal mudah untuk kita jalankan, tetapi bagaimana sama-sama kita melihat dan kita duduk bersama-sama juga dengan mitra pembangunan dan pihak-pihak terkait untuk melihat program-program apa yang harus kita rencanakan dengan baik ke depannya. Tentu di sini kita dalam perencanaan, dan kemudian yang penting lagi bagaimana nanti pelaksanaan sampai evaluasi, itu yang paling penting. Dan ini semua tentunya dalam rangka untuk bagaimana kita mensejahterakan masyarakat kita, secara khusus masyarakat adat atau lokal yang punya hutan.
1: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yakonias Maitindo, menjelaskan, Papua memperoleh alokasi dana RBP REDD Plus GCF Output 2 sebesar 36,97% atau setara sekitar 29,65 miliar. Dana tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi Papua dalam menurunkan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan pada periode 2014 hingga 2016.
3: Sehingga kita berharap bahwa kegiatan hari ini atau dimulainya kegiatan hari ini, maka seluruh program-program yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan karbon atau penurunan emisi itu akan kita lakukan di seluruh Papua.
4: Pak, contoh konkret kegiatan dari pendanaan ini apa, Pak?
3: Kita akan melakukan penanaman di daerah yang kita sebut dengan daerah kritis, tapi juga kita akan coba menghidupkan, kita memastikan kampung iklim yang ada di masyarakat, karena hari ini kita sedang ada pada posisi perubahan iklim yang kalau kita mau bilang sudah tidak bisa mitigasi lagi, kita ada pada posisi adaptasi dengan perubahan iklim yang sedang terjadi. Maka aksi-aksi nyata yang harus dilakukan pada tingkat tapak itu oleh masyarakat adat harus dilakukan. Atau nanti kawan-kawan yang ada di KPH dan CDK, itu mereka adalah ujung tombak dari proses ini akan dilakukan di lapangan.
1: Direktur Program Indonesia Perkumpulan Samdana Institute, Dr. Martua Sirait mengatakan pihaknya dipercaya pemerintah Provinsi Papua sebagai lembaga perantara dalam pelaksanaan program tersebut.
5: Prioritasnya menjadi prioritas provinsi, provinsi khususnya Kementerian Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup menjadi penerima manfaatnya. Dan itu seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, aspek-aspek perencanaan kehutanan di tingkat tapak untuk dapat memberikan jalan bagi pengakuan wilayah adat dan juga rehabilitasi hutan untuk menjaga hutan Papua.
1: Di sisi lain, Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Dr. Estiko Triwiradio menjelaskan, sebagian besar pendanaan tahap awal akan difokuskan pada penguatan sistem pendukung REDD+, terutama kegiatan monitoring, reporting, dan verification, serta penyusunan laporan emisi. Menurutnya, dokumen dan sistem tersebut menjadi syarat penting agar Papua dapat mengakses pendanaan iklim yang lebih besar pada masa mendatang.
6: Kita mendapatkan dana itu dalam bentuk program dan kegiatan, tidak dalam bentuk cash, tapi dana itu akan kita optimalkan untuk ke masyarakat gitu. Tapi dana ini akan kita gunakan untuk modal lagi untuk bisa kita mendapatkan dana yang lebih lanjut dari setelah tahun 2014-2016. Kita masih banyak stok dari kegiatan tahun 2017, 2020, 2021 sampai 2022 itu yang kita harus buatkan beberapa dokumen bisa mendapat pendanaan dari sumber-sumber yang lain.
1: Ia menambahkan Papua masih memiliki peluang memperoleh pendanaan lanjutan dari capaian pengurangan emisi pada periode berikutnya. Karena itu berbagai dokumen dan persyaratan teknis perlu disiapkan sejak sekarang agar Papua dapat mengakses sumber pendanaan iklim global yang lebih besar di masa depan. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, jelang Hari Jadi Bayangkara ke-80, Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Bidokes menggelar kegiatan bakti kesehatan Polda Papua berupa sunat gratis bagi masyarakat yang berlangsung di Aula Bidokes Polda Papua. Sebanyak 23 peserta mengikuti kegiatan sunat gratis yang dilaksanakan oleh tim medis Bidokes Polda Papua. Setelah pelaksanaan sunat, pengurus Bayangkari turut memberikan bingkisan kepada para peserta sebagai bentuk kepedulian dan dukungan dalam mensukseskan rangkaian kegiatan sosial menyambut Hari Bayangkara ke-80. Koordinator pelaksanaan kegiatan AKP Dr. Fajar menjelaskan, program sunat gratis merupakan salah satu bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Sementara itu, salah satu wali peserta Saharia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kapolda Papua beserta jajaran Bidokes Polda Papua atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Sebagai tindak lanjut pelayanan kesehatan, seluruh peserta dijadwalkan kembali menjalani kontrol pada hari Sabtu untuk pergantian perban dan pemberian obat oleh personel Bidokes guna memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik. Saudara dan pemirsa, selanjutnya kita simak berita olahraga. Saudara, Kejurda Atletik Piala Gubernur Papua 2026 menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Papua kembali membangkitkan olahraga Papua. Berikut laporan Naldi Gesaulia.
7: Sebanyak 230 atlet dari 7 kabupaten kota di Papua bertanding pada kejuaraan daerah atletik memperebutkan Piala Gubernur Papua tahun 2026 di Stadion Mandala Jayapura Kamis kemarin. Gubernur Papua Matius Fakiri menegaskan atletik merupakan fondasi utama dari berbagai cabang olahraga termasuk salah satu cabang unggulan milik Papua. Sehingga ia meminta adanya pembinaan atlet secara berkelanjutan dan terukur agar mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
8: Hari ini kita memulai dengan berbagai event yang saya minta kepada semua dunia olahraga. Ini kan koreksi dari semua kegiatan yang selama ini ada. Kami mau Papua dia kembali kepada momentum awalnya. Bahwa Papua ini banyak melahirkan orang-orang hebat dari dunia olahraga. Tidak hanya sepak bola, atletik juga. Makanya momentum pertama kita mulai dari atletik. Saya berharap pesan ini juga sampai kepada semua cabur-cabur untuk secara bisa mengelola organisasinya, strukturnya, kemudian lakukan kejuaraan-kejuaraan secara rutin. Untuk apa? Menuju 2027. Nah, ini kami akan bekerja secara simultan. Kemudian saya berharap kejuaraan atletik daerah Provinsi Papua yang terakhir lagi berdiri dapat menjaring atlet-atlet yang nanti bisa kembali membawa nama besar atletik Papua di kancah nasional, bahkan internasional.
7: Sementara Ketua Panitia Kejurda Atletik Papua 2026, Natir Malus Demianus Renyaan mengatakan Kejurda tersebut sebagai program kerja Pengprov PASI Papua dalam rangka pembinaan dan evaluasi atlet secara berkelanjutan.
9: Diselenggarakan sebagai bagian dari program kerja pengurus Provinsi PASI Papua, evaluasi dan pembinaan atlet lokal secara berkelanjutan sangat penting dilakukan guna mempertahankan tradisi prestasi atletik Papua di kancah nasional maupun internasional. Selain itu, ajang ini sekaligus menjadi wadah seleksi bagi atlet-atlet potensial yang akan dipersiapkan menuju ajang prakualifikasi PON dan kejuaraan nasional lainnya. Maksud dan tujuan pembinaan, mengukur hasil pembinaan atletik di tingkat kabupaten kota se-provinsi Papua, seleksi menjaring atlet-atlet berbakat dan potensial untuk masuk ke dalam program pemusatan latihan daerah atau Pelatda Papua, jam terbang, memberikan jam terbang kompetisi dan kompetitif bagi para atlet muda dan senior di Papua.
7: Lebih lanjut dikatakan Kejurda ini melibatkan 160 atlet putra dan 70 putri yang dimulai pada 18 hingga 20 Juni dengan mempertandingkan dua kategori utama yakni nomor lintasan dan nomor lapangan dengan variasi perlombaan dari kategori usia U18, U20 hingga senior. Naldik Saulia melaporkan.
0: Dan saudara pendengar, sekian warta berita lintas tanah Papua untuk edisi sore ini, Jumat 19 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita-berita kami dan liputan terkini di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Paci, kok pikir kok suara bagus kan? Kok tunggu.
1: Paci, woi, Paci.
2: Yo, kenapa lagi? Kok tidak senang dengan saya suara yang bagus ini, Kak?
1: Aduh, Paci sayang. Maci suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kok kasih kecil volume sedikit?
2: Kas tinggal, ini saya rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat saya rumah nih, Kak?
1: Iya, kok selupa jadi? Kemarin kok sakit malaria itu? Siapa yang ngurus kok di rumah sakit? Maci Yakoba dia, toh? Kok hem apa? Kok bikin terus? Sedikit lagi Maci Yakoba ada kasih rubuh pintu, tuh.
2: Ah, Maci, jangan begitu ya.
3: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Aduh, belum beli sayur lagi. Elsa.
1: Ya.
0: Kopi beli sayur loh.
1: Beli di mana?
0: Beli di pasar toh. Coba cek di gantungan kunci toh.
1: Ada sirada.
0: Elsa. Baru putra bawa tas.
1: Ini kantong plastik toh.
0: Ya ampun Elsa, aku datang dulu. Aku tidak tahu kah kalau ada himbauan?
1: Himbauan apa lagi, Mama?
0: Himbauan dari pemerintah toh untuk mengurangi sampah plastik, karena sampah plastik itu kan tidak bisa didaur, terurai. Maka kita dianjurkan untuk mengurangi sampah plastik dengan kalau tim berbelanja itu harus bawa tas sendiri dari rumah begitu.
1: Oh ya, sudah mana tas tadi?
0: Kau lihat di belakang itu.
1: Sudah ada nih.
0: Nah begitu. Yo, hati-hati.
2: Selamatkan lingkungan dengan tidak menggunakan berbagai bahan plastik untuk berbagai keperluan.
3: Iklan layanan masyarakat ini produksi RRI Bovendigul.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendigul Sore. Saudara, demikian penyampaian warta berita lintas tanah Papua bersama Prosatu RRI Jayapura. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam program Bovendigul Sore. Saya Nida Dari masih menemani suasana sore hari Anda hingga nanti pukul 19 ya. Dari terbit hingga terbenamnya matahari di pukul 19 atau pukul 7 malam. Ditemani sore ini saudara pendengar ya, aktivitas dan juga waktu istirahat ada dengan teman-teman pilihannya. Endless Love, Lionel Rich dan juga Diana Ross. Ada Yura Yunita juga kamar mandi Anda, Black Sweet. Kemudian ada Judika dan juga Virgo.

Seperti yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan ini juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada resiko-resiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

Pukul 15 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Saudara masih menemani suasana sore hari Anda ya. Saya Indadari masih mengudara ditemani cuaca Boven Deagle sore ini cukup terik ya. Untuk Anda yang juga lagi menikmati hari WFH Anda atau kerja dari rumah ya, sekaligus sepertinya lebih long weekend lagi ya, hari esok, hari Sabtu dan juga Minggu. Selamat sore saja untuk Anda semua, lagi prepare juga menghabiskan waktu sore harinya dengan mungkin sedikit olahraga sore di sore hari ini ya. Pas dengan cuaca sepertinya menguras sedikit energi dan juga memang membakar sedikit lemak Anda mungkin ya di sore hari ini. Ada Black Sweet dengan Akhir Sebuah Kisah, masih ada Judika juga, ada Virgon, kemudian ada Armada, masih ada Rizky Febian juga. Tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM. Beragam informasi menarik lainnya tentunya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

tahu dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah. Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Bovendigul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak, tempatnya anak hebat berbagi cerita dan menunjukkan

0: Temuti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Yeah.

0: Selamat siang anak-anak. Anak-anak, Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
1: Hore, mama pulang.
0: Yoke, Ana, kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini. Lampu juga kamu tidak kasih mati.
2: Oh iyo, Ma. Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik, toh. Jadi tidak apa-apa, toh, Ma.
0: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik, tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
1: Memangnya kenapa, Mama?
0: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kau juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
2: Aduh Ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
1: Pele Ma, nanti Adete bisa main Ma punya HP, nonton TV.
0: Iya, makanya Ade. Untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
3: Saya!
1: Saya!
0: Ayo, jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kanal inspirasi.
5: Saudara Pro 1 RRI Povendigul, kanal informasi dan inspirasi. Ada Noah meremani Anda dengan Badai Pasti Berlalu sore hari ini ya. Pukul 15.56 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang, beragam informasi kami hadirkan selama kurang lebih 1 jam ya. Informasi diantaranya kami rilis dari portal berita kami, saudara. Memanggil pimpinan Himbara, Presiden Prabowo meminta tak hanya untuk mengejar laba. Kemudian ada Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan Indonesia telah menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN. Kemudian dari dunia olahraga, di mana Piala Dunia 2026 setengah lusin gol dari Kanada membungkam Qatar di Grup B. Saat lagi kami hadirkan, tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini. Jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at

0: RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul. Halo RRI.
1: Saudara, sudah pukul 16 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur ya. Halo RRI, saat ini sudah mengudara di 3 hari ya, Senin, Rabu, dan juga Jumat. Di hari ini hari Jumat ya, tadi pagi juga Anda sudah bersama rekan, rekan siapa pagi tadi? Rekan Ina ya, menemani Anda dalam Halo RRI. Anda bisa menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, saudara pendengar ya. Line telepon dan juga nomor WhatsApp tentunya kami buka. Dan selanjutnya kami hadirkan informasi terlebih dahulu ya. Setelah teman-teman menemani Anda, saudara, informasi kami hadirkan rilisan portal berita kami. RRI.co.id, Presiden Prabowo Subianto meminta bank-bank himpunan bank milik negara atau Himbara tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. Himbara juga diminta memperkuat perannya sebagai penggerak perekonomian nasional melalui pembiayaan yang inklusif bagi masyarakat. Diketahui arahan tersebut disampaikan Presiden saat mengumpulkan jajaran direksi dan komisaris bank-bank Himbara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026. Pertemuan itu juga dihadiri jajaran Bank Mandiri, BRI, BNI, BSI, dan juga Bank BTN. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengatakan Presiden menilai Himbara memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Menurutnya, saudara, Himbara bukan hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga instrumen penting dalam mendukung arah kebijakan ekonomi. Rosan juga mengatakan bahwa Presiden mengirimkan ataupun menginginkan manfaat kehadiran bank-bank BUMN dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Penyaluran pembiayaan juga diharapkan menjangkau sebagai sektor, di mana dapat dimulai dari UMKM hingga korporasi. Diketahui juga bahwa Presiden menggambarkan perbankan sebagai darah, di mana bagi perekonomian nasional, karena itu Himbara diharapkan dapat menopang sektor strategis sekaligus mendukung program pemerintah. Informasi lainnya dari Menteri Komunikasi dan Digital, ada Mutia Hafidz, saudara, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi digital Indonesia berpotensi akan terus mengalami peningkatan. Setidaknya ia mengatakan bahwa saat ini ekonomi digital Indonesia mampu mencapai USD ataupun 1 dolar sama dengan 17.819. Menkom Digi juga menyebut bahwa hal ini merupakan yang terbesar di kawasan Asia. Bahkan ia menuturkan ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mampu mencapai 360 US dollar miliar di tahun 2030. Mutia juga menyatakan bahwa hal itu dapat tercapai jika Indonesia memaksimalkan modal kekuatan yang dimiliki Indonesia. Untuk mencapai proyeksi tersebut, Menkom Digi menyatakan bahwa Indonesia harus mengoptimalkan modal utama kekuatan dalam pertumbuhan ekonomi digital. Informasi ini, saudara pendengar, kami lansir ataupun kami baca dari portal berita kami, rri.co.id.

0: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Menulis adalah salah satu cara kita.
2: Itu tadi sudah mendengar ya, informasi terkait dengan Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan Indonesia telah menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN. Dan juga ada Presiden Prabowo Subianto yang juga saat ini memanggil pimpinan Himbara, dan Presiden meminta tak hanya mengejar laba ya, ataupun bank BUMN ini. Informasi tadi silakan Anda simak di laman ataupun portal berita kami, rri.co.id. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari dunia olahraga, saudara, tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM.
1: Terima kasih, Ma. Goresan kenanganmu mengingatkan kisah lama kita bersama. Iki, sayang Mama.

0: Ada Rizky Febian sore hari ini, saudara ya, menemani Anda dengan Ku Rindu Ibu. Sepertinya ini lagu yang dituliskan untuk almarhumah sang ibu ya, yang juga memang sudah berpulang dan kurang lebih 3 tahun lalu ya. Baik, kami hadirkan informasi selanjutnya, saudara. Pesta gol setengah lusin diciptakan oleh Kanada saat membungkam Qatar 6-0, lanjutan kedua fase grup B Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat Kanada merebut klasemen grup B dari Swiss pada Jumat 19 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Saudara, 6 gol Kanada diciptakan oleh Kyle Larin pada menit ke-16, ada Jonathan di menit ke-29, diikuti Nathan di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari Muhammad Manai di menit ke-75. Sejak peluit awal dibunyikan juga, Kanada mengambil inisiatif serangan di stadion PC Place Furniture di mana tim tuan rumah terus menekan pertahanan Qatar dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Diketahui, saudara, gol pembuka akhirnya lahir pada menit ke-16 berawal dari serangan cepat di sisi kanan. Bola tembakan pemain Kanada sempat ditepis oleh kiper Qatar Muhammad Abu Nada. Namun, saudara pendengar, bola muntah jatuh tepat di depan gawang dan langsung disambar oleh Kylie untuk membawa Kanada unggul 1-0. Keunggulan tersebut membuat Kanada semakin percaya diri. Serangan demi serangan terus mengalir ke area pertahanan Qatar yang mulai kesulitan mengimbangi tempo permainan lawan. Pada menit ke-29, Kanada menggandakan keunggulan. Kali ini Jonathan David menunjukkan ketajamannya melalui sepakan setengah voli kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh Abu Nada. Gol tersebut mengubah skor menjadi 2-0. Tentu juga, saudara pendengar ya, petaka bagi Qatar datang 4 menit kemudian. Pada menit ke-33, Homan El Amin melakukan pelanggaran keras terhadap Tajon Buchanan di dekat kotak penalti, di mana wasit sempat mengeluarkan kartu kuning. Namun setelah meninjau tayangan ulang melalui video asisten refresh ataupun VAR, keputusan berubah menjadi kartu merah langsung, di mana Qatar pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain, saudara. Unggul jumlah pemain membuat Kanada semakin leluasa mengendalikan permainan. Memasuki masa injury time, babak pertama, Jonathan David kembali mencatatkan namanya di papan skor, memanfaatkan bola muntah hasil tepisan dari kiper Qatar. David dengan mudah menyerang bola ke gawang lawan dan gol pada menit ke-45 membuat Kanada menutup babak pertama dengan keunggulannya meyakinkan. Tentu 3-0 yang dicetak oleh Kanada. Itu tadi, saudara pendengar ya, informasi, dan masih ada 3 poin selanjutnya di babak kedua yang juga memang diciptakan masih dari tim Kanada dan menutup skor pertandingan versus Qatar di grup B 6-0 atau setengah lusin ya. Mungkin Anda juga yang sempat menonton pertandingan di pagi tadi ya, di hari ini, hari Jumat, di tanggal 19 Juni kalau nggak salah di pukul 4 pagi ya. Itu tadi, sudah mendengar informasi olahraga kami hadirkan sore hari ini. Masih rilisan portal berita kami rri.co.id.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
1: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sudah rawan.
1: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar mandi, coba mendekatimu.
1: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
1: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Ayo anak-anak bangun mandi dan sarapan ke sekolah.
1: Sama mandi dulu lah.
2: Tidak bisa Yoke. Kakak dulu, kau punya sekolah dekat saja mau.
1: Tidak bisa, saya masuk kamar mandi duluan. Jadi saya harus mandi duluan.
2: Aduh, adek, kakak dulu ya, Pele.
1: Oh, tidak bisa, antri dong.
3: Kalau begitu biar adek mandi duluan ya, kan adek paling kecil.
0: Aduh, kenapa ini? Mau mandi kah mau baku melawan ini? Ayo, ikut Andrian saja sudah. Siapa tadi duluan yang ke kamar mandi? Dia yang mandi duluan.

Para pendengar ada Republik sore hari ini ya, dengan selimut tetangga menemani suasana sore hari Anda yang saat ini juga mungkin lagi sibuk-sibuk di garis belakangnya, atau Anda juga mungkin baru terbangun dari istirahat siang Anda. Selamat sore untuk Anda semua ya. Dari terbit hingga terbenamnya matahari, kita bersua ya di pukul 19 akhir kebersamaan kita.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven.
0: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.

Kapan Anda berada sore hari ini, saudara, pukul 16 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur ya. Selain dalam perjalanan pulang juga ya, hati-hati untuk Anda ya setelah seharian bekerja. Meskipun memang kebijakannya adalah hari ini WFH atau kerja dari rumah, namun sepertinya masih ada beberapa instansi ataupun masih ada beberapa subbagian yang juga memang harus tetap masuk ya dan bekerja dari kantor atau work from office ya. Sore hari ini sudah mendengar untuk Anda juga yang menghabiskan waktu sore hari Anda dengan jalan kaki sore dan juga tentu merupakan tentunya rutinitas yang sederhana ya dan memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan fisik dan juga mental. Aktivitas ini efektif membantu menurunkan berat badan, meningkatkan fungsi jantung dan meredakan stres setelah menjalani kesibukan sepanjang hari. Melakukan aktivitas fisik secara teratur tentunya juga merupakan bukti mampu memperbaiki kualitas tidur, memperkuat sistem muskuloskeletal di mana membantu juga menjaga kadar gula darah, di mana jalan kaki minimal ataupun kurang lebih selama 30 hingga 60 menit ya di sore hari dapat membuat tubuh terasa lebih rileks dan juga berenergi. Di sisi lain juga bisa mengurangi stres dan dapat meningkatkan relaksasi. Setelah seharian beraktivitas, tubuh dan pikiran seringkali dipenuhi dengan ketegangan. Jalan kaki sore berperan sebagai penawar stres alami. Saat seseorang berjalan kaki, tubuh melepaskan hormon endorfin yang dikenal sebagai peningkat suasana hati yang alami. Pelepasan endorfin ini membantu mengurangi perasaan cemas, menenangkan pikiran dan memperbaiki suasana hati secara keseluruhan. Tentunya juga dapat meningkatkan kualitas tidur. Bagi banyak orang, tidur nyenyak adalah kemewahan di mana jalan kaki sore di sore hari dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah tidur. Aktivitas fisik ini membantu mengatur ritme sirkadian tubuh di mana jam internal yang mengontrol siklus tidur bangun. Dengan ritme sirkadian yang teratur, tubuh akan lebih mudah untuk tertidur dan mempertahankan kualitas tidur yang lebih baik. Namun memang penting untuk tidak melakukan aktivitas terlalu intens sesaat sebelum tidur, karena dapat memiliki efek sebaliknya. Manfaat lain yang didapatkan dari jalan sore adalah kesehatan jantung dan sirkulasi darah yang optimal. Saudara, manfaat jalan kaki sore yang tidak kalah penting adalah dampaknya terhadap kesehatan kardiovaskular, di mana berjalan kaki secara teratur memperkuat otot jantung, membantunya ataupun membuatnya saudara bekerja lebih efisien dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Hal ini tentunya berkontribusi pada peningkatan sirkulasi darah, menurunkan tekanan darah dan mengurangi risiko penyakit jantung koroner serta stroke. Dengan sirkulasi yang lebih baik, oksigen dan nutrisi juga dapat terdistribusi secara optimal ke seluruh organ tubuh. Dan untuk Anda sudah pendengar ya, yang lagi menjalankan proses diet, ini juga menjadi salah satu solusi ya, di mana jalan kaki tentunya bisa menurunkan berat badan dan mengontrol gula darah. Jalan kaki bentuk latihan aerobik yang membakar kalori, membantu dalam proses penurunan berat badan jika dikombinasikan dengan pola makan sehat. Selain itu juga aktivitas ini meningkatkan sensitivitas insulin yang sangat penting untuk penderita diabetes, yang mana penderita diabetes atau mereka yang juga beresiko. Yang terakhir adalah dapat memperkuat otot dan juga sendi. Meski tergolong ringan, jalan kaki sore secara konsisten dapat memberikan kekuatan pada otot-otot kaki, inti dan juga punggung. Ini juga mendukung kesehatan sendi saudara dengan meningkatkan fleksibilitas dan juga mengurangi kekakuan, di mana gerakan berulang saat berjalan membantu melumasi sendi, mengurangi nyeri dan juga mencegah degenerasi pada tulang ataupun tulang rawan ya. Itulah tadi kurang lebih beberapa manfaat dari jalan kaki sore untuk Anda juga yang memang sudah membangun kebiasaan jalan kaki sore. Tadi dapat mengurangi stres dan dapat meningkatkan relaksasi, meningkatkan kualitas tidur Anda, saudara. Kemudian terlepas juga dari kesehatan jantung dan sirkulasi darah optimal, Anda juga bisa merasakan ataupun manfaat dari jalan kaki dapat menurunkan berat badan dan mengontrol gula darah, serta memperkuat otot dan juga sendi. Kurang lebih sudah mendengar ya. Seperti itu informasi yang kami lansir masih dari portal berita kami, rri.co.id.

0: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
1: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
2: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
3: Bosen sebenarnya menguntungkan, memang lama tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Pukul 16 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Saudara sekaligus kita jelang warta berita daerah sore ini tepat pukul 17.

tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dari beranda depan Negara Kesatuan Republik

0: Sekretaris Daerah Povendigul mengajak masyarakat mendukung investasi untuk membuka lapangan kerja. Laporan disampaikan selengkapnya Imam Komarudin.
1: Mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang ada di kabupaten.
2: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Povendigul Fabianus Sabi Sinfahagi mengajak masyarakat untuk lebih terbuka terhadap investasi yang masuk ke daerah. Menurutnya, kehadiran investor dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi minimnya lapangan pekerjaan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Fabianus mengatakan pemerintah Kabupaten Povendigul selama ini telah berupaya menekan angka pengangguran melalui berbagai program pelatihan keterampilan kerja. Namun upaya tersebut perlu didukung dengan terbukanya peluang usaha dan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang digelar oleh Polres Povendigul. Menurut Fabianus, salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah masih adanya penolakan terhadap investor yang ingin beroperasi di daerah.
3: Nah, kita perlu kerja dulu, buktikan dulu. Jadi jangan selalu menolak baru tuntut pengangguran banyak. Bisa saja kita berantas pengangguran kalau umpamanya potensi kita kelola. Harap pemerintah itu sebentar.
2: Bentuk penolakan itu antara lain berupa pemalangan lahan yang menghambat proses investasi. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, mengingat investasi berpotensi membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Fabianus menjelaskan Kabupaten Povendigul memiliki sumber daya alam yang luas dan berpotensi dikembangkan menjadi sektor ekonomi produktif. Jika potensi tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal, maka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga akan semakin terbatas. Karena itu, ia berharap masyarakat dapat mendukung investasi yang masuk dengan tetap mengedepankan aturan dan kepentingan bersama. Terkait kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, Fabianus menegaskan bahwa setiap perusahaan yang akan beroperasi wajib melalui proses kajian dan analisis dampak lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, perusahaan tidak akan mendapatkan izin beroperasi apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, peristiwa yang menimpa masyarakat Manggelung perlu penyelesaian secara adat dan budaya untuk menghindari konflik berkepanjangan. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, Yohanes Degoden.
4: Peristiwa di bulan Juni 2026 yang terjadi di wilayah distrik Manggelung menjadi satu catatan kelam yang perlu disikapi baik semua pihak. Pemerintah harus hadir bersama masyarakat dalam melihat perkembangan yang ada. Selain itu, aparat keamanan juga wajib hadir memberikan rasa aman. Namun dalam memberikan rasa aman, tentunya lebih dikedepankan adat dan budaya, sehingga memiliki satu pemahaman yang baik menghindari konflik berkepanjangan. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Solidaritas Pengungsi Manggelum, Bernard Waruma.
5: Perlu dilakukan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan adalah, satu, dialog adat adalah jalan keluar yang tidak bisa digantikan. Aparat keamanan bisa mengamankan wilayah, tetapi hanya tokoh adat dan kearifan lokal yang bisa memulihkan rasa aman psikologis, dan pemuda harus menghormati dan melibatkan lembaga adat dalam setiap proses penyelesaian konflik atau pemulihan secara krisis. Solusi teknis dari pemerintah pusat seringkali gagal karena mengabaikan konteks budaya.
4: Bernard Warumab secara tegas mengajak kepada seluruh pemuda, pemuda Papua harus cerdas dalam berpolitik, sampaikan aspirasi secara baik melalui surat resmi dan terstruktur, karena kemarahan yang tidak terarah seperti yang terjadi di wilayah Manggelung hanya akan melukai sesama anak Papua.
5: Pemuda Papua harus cerdas berpolitik, sampaikan aspirasi melalui surat resmi, audiensi terstruktur, dan advokasi berbasis data. Kemarahan yang tidak terarah hanya akan melukai sesama orang asli Papua.
4: Sebagai masyarakat dan tokoh pemuda Manggelung, ia menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah, Polres Povendigul, Kodim 1711, Satgas Yonif 126 Kalacakti, dan Batalion Yonif TP 803 KYK yang sudah membantu melihat masyarakat Manggelung selama pengungsian, sehingga mereka kembali pulang ke kampung halamannya. Ini semua berkat kerja bersama untuk memberikan rasa aman yang baik untuk masyarakat dan negara hadir untuk masyarakat itu. Yohanes Degol.

0: dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Daerah sore ini, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saudara Badan Pusat Statistik atau BPS optimis pendataan usaha besar dan menengah di Sensus Ekonomi 2026 dapat terangkum. Maksud kami dapat terampung tepat waktu. Laporan disampaikan langsung reporter kami, Septianing Nurjana.
2: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul optimis pelaksanaan pendataan usaha besar dan usaha menengah dalam rangka Sensus Ekonomi 2026 dapat diselesaikan sesuai target sebelum batas waktu yang ditetapkan pada 29 Juni 2026. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti mengatakan saat ini terdapat 28 unit usaha besar yang menjadi sasaran pendataan. Usaha-usaha tersebut meliputi perusahaan, usaha dagang, perbankan, hingga perusahaan penyedia layanan listrik. Ia menjelaskan bahwa metode pendataan untuk usaha besar dan usaha menengah berbeda dengan usaha mikro dan kecil. Untuk usaha mikro dan kecil, pendataan dilakukan secara langsung oleh petugas melalui metode door-to-door karena sebagian besar pelaku usaha berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sementara itu, usaha menengah dan usaha besar diberikan fasilitas pengisian data secara mandiri melalui aplikasi Cawi. BPS mengirimkan tautan pengisian melalui surat elektronik kepada masing-masing perusahaan untuk kemudian diisi secara online.
3: Ya, mereka akan kita melakukan email blast, jadi linknya itu nanti mereka pengisiannya mandiri. Nah, biasanya pengisian mandirinya ini karena mungkin belum tahu step by step-nya, jadi kita melakukan pendampingan. Nah, pendampingan ini yang namanya ngisi bareng. Beberapa waktu lalu sudah kita isi bareng di 14 UB dan UM. Harapan kami dari 28 itu semuanya bisa mengisi. Namun karena data deadline-nya sampai tanggal 29 Juni 2026, saya masih positif sekali itu bisa kita selesaikan.
2: Menurut Novita, BPS juga telah menggelar kegiatan pendampingan yang dikenal dengan istilah ngisi bareng guna membantu pelaku usaha memahami langkah-langkah pengisian data sensus ekonomi secara benar dan lengkap. Melalui pendampingan tersebut, pihaknya berharap seluruh usaha besar dan usaha menengah yang menjadi target pendataan dapat menyelesaikan pengisian data sebelum tenggat waktu berakhir. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Saudara, Universitas Terbuka Bovendigul membuka penerimaan mahasiswa sawit, kuliah gratis hingga lulus untuk anak petani sawit. Lengkapnya disampaikan langsung Thomas Jamlian.
4: Kabar baik bagi putra-putri keluarga petani sawit di Papua Selatan, lebih khususnya Kabupaten Bovendigul. Pada tahun ini, Universitas Terbuka Kabupaten Bovendigul dipastikan membuka penerimaan bagi program mahasiswa sawit sebagai upaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di wilayah ini. Kepala UT Bovendigul yang juga menjabat sebagai Ketua APKASINDO, Andreas Ninggi menjelaskan program tersebut merupakan terobosan untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada anak-anak petani sawit agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tanpa terbebani biaya kuliah. Menurutnya terdapat 3 program studi yang ditawarkan dalam penerimaan mahasiswa sawit tahun ini, yaitu manajemen, akuntansi, dan agrobisnis pertanian. Ketiga program ini dinilai relevan dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di sektor perkebunan dan ekonomi masyarakat.
5: Program studi yang ditawarkan adalah manajemen, akuntansi, dan agrobisnis pertanian. Jadi agrobisnis pertanian ini, silakan mungkin ada calon-calon mahasiswa yang mau masuk, itu nanti ada bebas biaya mulai dari semester awal sampai 8 semester. Itu untuk mahasiswa sawit. Yeah. Karena mahasiswa sawit ini adalah dibiayai oleh Asosiasi Petani Sawit atau APKASINDO yang berada di pusat.
4: Andreas juga menuturkan kehadiran program mahasiswa sawit diharapkan dapat menjadi jembatan bagi generasi muda di Papua Selatan, terutama yang ada di Bovendigul, untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa harus meninggalkan daerah asal. Yang menjadi nilai lebih dari program ini, seluruh biaya pendidikan ditanggung penuh oleh APKASINDO. Mahasiswa yang diterima tidak dikenakan biaya kuliah mulai semester 1 hingga semester 8. Dengan dukungan pembiayaan tersebut, para calon mahasiswa diharapkan dapat fokus menjalani proses perkuliahan dan menyelesaikan studi tepat waktu. Thomas Hamblen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bupendikul dan dipancar luaskan oleh Radio Asik FM. Yayasan Anugerah Terindah menekankan kehadiran, literasi, dan kolaborasi orang tua untuk meningkatkan kualitas pendidikan tahun ajaran 2026-2027. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan langsung ada reporter Agustina Yuniarsi.
6: Yayasan Anugerah Terindah menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan orang tua dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak menghadapi tahun ajaran 2026-2027. Penekanan tersebut disampaikan Sekretaris Yayasan Anugerah Terindah Tanah Merah, Fenina Esteraunsai, dalam pertemuan bersama para wali murid yang berlangsung di lingkungan sekolah Jumat 19 Juni 2026. Dalam arahannya, Fenina menyampaikan bahwa keberhasilan pendidikan tidak dapat dibebankan hanya kepada pihak sekolah. Menurutnya, keterlibatan aktif orang tua menjadi faktor penting dalam membentuk kebiasaan belajar, kedisiplinan, serta perkembangan kemampuan dasar anak. Salah satu perhatian utama yang disampaikan adalah soal kehadiran siswa di sekolah. Ia mengajak seluruh orang tua untuk memastikan anak mengikuti proses pembelajaran secara rutin dan tidak melewatkan hari belajar tanpa alasan yang jelas. Selain kehadiran, yayasan juga menyoroti tantangan pembelajaran yang masih ditemukan terutama pada kemampuan dasar membaca dan menulis siswa. Fenina mengungkapkan bahwa masih terdapat siswa yang belum menguasai literasi secara optimal sehingga menjadi fokus pembenahan pada tahun ajaran mendatang. Menurutnya, program penguatan literasi dan numerasi akan diperkuat mulai dari jenjang dasar dengan penekanan pada kemampuan membaca, menulis, serta pembentukan tulisan yang baik dan rapi.
7: Ada juga yang sama sekali belum bisa membaca. Kami berkomitmen untuk tahun ajaran baru ini kita akan tingkatkan lagi literasi numerasi. Literasi ini kami mulai lagi dengan membaca, menulis indah. Apa tahun ajaran ini kami nanti fokus di literasi dan numerasi.
6: Dalam kesempatan tersebut, pihak yayasan juga menyoroti penggunaan perangkat elektronik yang dinilai mulai mempengaruhi pola belajar anak. Sekolah berharap siswa dapat lebih terbiasa mengembangkan kemampuan berpikir, menyelesaikan soal secara mandiri, dan tidak tergantung sepenuhnya pada teknologi. Terkait metode pembelajarannya, khusus bagi siswa kelas awal, yayasan sedang melakukan evaluasi terhadap penggunaan bahan ajar. Opsi penggunaan buku cetak maupun buku latihan masih dikaji agar dapat menyesuaikan kebutuhan perkembangan keterampilan membaca dan menulis siswa. Fenina menjelaskan bahwa setiap metode memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing. Karena itu, keputusan yang diambil nantinya akan melibatkan komunikasi dan persetujuan bersama orang tua. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Santunan anak yatim ke-12, saudara, siap digelar. Panitia mencatat 42 anak yatim telah terdaftar. Selengkapnya disampaikan Septianing Nurjana.
2: Panitia Santunan Anak Yatim mengumumkan hingga saat ini telah mencatat sebanyak 42 anak yatim yang akan menerima santunan pada kegiatan yang akan digelar pada 10 Muharram mendatang. Ketua Panitia Santunan Anak Yatim Aziz Hussein Rafsanjani menyampaikan bahwa proses pengumpulan santunan masih terus berlangsung hingga H-1 pelaksanaan acara, yakni pada 26 Juni mendatang. Dirinya ungkapkan, dalam pelaksanaan santunan anak yatim, panitia membuka peluang bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi menyalurkan bantuan melalui panitia maupun pengurus masjid. Ia berharap kegiatan tersebut dapat berjalan dan membawa kebahagiaan bagi anak-anak yatim yang menerima manfaat.
8: Barangkali dari Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini yang ingin menyumbang atau ingin menyantunkan sumbangannya untuk anak yatim piatu bisa berkoordinasi langsung kepada Bapak Suwarno atau Bendahara Masjid yang mana beliau saat ini ada di tengah-tengah kita juga, nanti bisa langsung menghubungi maupun pihak panitia atau masjid juga.
2: Sementara itu, Ketua MBCNU Ismail Marzuki mengungkapkan bahwa kegiatan santunan anak yatim tahun ini merupakan pelaksanaan yang ke-12 kalinya. Menurutnya, konsistensi masyarakat dalam mendukung kegiatan tersebut menunjukkan tingginya kepedulian sosial terhadap sesama. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan tersebut bukan hanya memberikan bantuan materi kepada anak-anak yatim, tetapi juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya kepedulian sosial. Momentum 10 Muharram menjadi kesempatan untuk menumbuhkan rasa empati dan kebersamaan terhadap anak-anak yatim yang memiliki kedudukan istimewa dalam ajaran Islam.
9: Tujuannya utamanya sebetulnya selama 12 tahun ini kita hanyalah mengingatkan sesama kita. Mungkin dalam satu tahun itu kita tidak pernah sama sekali menyambangi atau mengingat ada perihal anak yatim yang statusnya sama yatim dengan Rasulullah waktu kecil. Paling tidak dalam satu tahun itu kita mengingat kebersamaan, mengingat kepedulian sesama manusia.
2: Panitia berharap semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan santunan tersebut, sehingga manfaat yang diberikan kepada anak-anak yatim dapat semakin besar dan membawa keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Berita terakhir, saudara, sinergi orang tua dan sekolah menjadi kunci penerapan aturan dan peningkatan kualitas belajar siswa. Laporan selengkapnya disampaikan kembali reporter kami Agustina Yuniarsi.
6: Kepala Sekolah SD Alam Anugrah Terindah Faisal Emiliana Taik mengajak seluruh orang tua siswa untuk memperkuat kerjasama dengan pihak sekolah dalam mendukung proses pendidikan anak. Ajakan tersebut disampaikan dalam pertemuan evaluasi sekolah yang membahas sejumlah kebijakan penting terkait kedisiplinan pendampingan belajar di rumah hingga aturan perpindahan siswa di lingkungan Distrik Mandobo. Dalam kesempatan itu, kepala sekolah menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif keluarga dalam membentuk kebiasaan belajar dan karakter anak. Salah satu hal yang menjadi perhatian, larangan membawa telepon seluler ke sekolah kecuali untuk kebutuhan tertentu atas arahan guru. Menurutnya, kebijakan tersebut diterapkan agar siswa dapat lebih fokus belajar dan meningkatkan interaksi sosial dengan teman-temannya. Pihak sekolah juga mengingatkan bahwa sekolah tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang yang dilarang dibawa ke lingkungan sekolah.
10: Kami di SD, kami tidak mengizinkan anak untuk bawa HP. Apapun alasan, karena kalau menghubungi orang tua nanti ada wali kelas, ada guru-guru piket yang ada. Kecuali diminta oleh guru. Ada catatan-catatan dari wali kelas untuk membaca dan menulis. Ini juga yang mohon juga dukungan orang tua untuk membantu anak menulis. Jadi kalau guru kasih anak mencatat rumah, mohon diperhatikan. Ini kenapa guru suruh.
6: Selain itu, kedisiplinan waktu turut menjadi perhatian. Jam pembelajaran dimulai pukul 7.15, namun masih ditemukan siswa yang datang terlambat sehingga kehilangan kesempatan mengikuti pembelajaran pada jam pertama. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap pemahaman materi dan hasil belajar siswa. Di bidang akademik, Faisal menilai kemampuan membaca siswa secara umum telah berkembang cukup baik. Namun kemampuan menulis masih membutuhkan perhatian dan pendampingan dari orang tua di rumah. Ia juga menambahkan bahwa penyelesaian tugas dan pekerjaan rumah memiliki kontribusi terhadap nilai akhir siswa, karena penilaian rapor tidak hanya berasal dari ujian, tetapi juga proses belajar yang berlangsung selama satu semester. Agustina Yuniarsi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah sore ini, produksi Radio Republik Indonesia, Bovendigul. Warta Berita selanjutnya diudarakan pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

26 menit waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih Anda masih mendengarkan Pemudikul Sore, menemani suasana sore hari Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Saudara, selepas warta berita daerah, teman-teman melihat menemani kebersamaan kita ya. Dan sedikit lagi kami hadirkan lagu-lagu religi islami jelang dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pukul 17:36 waktu Indonesia Timur di hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026.

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, wa habibatan ila Rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil 'azim."
0: Dua kalimat yang ringan diucapkan di lidah, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact.
1: Saudara dimanapun Anda berada sore hari ini, pukul 17:36 waktu Indonesia Timur, saatnya dimandangkannya azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya.

Saudara kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Tanah Merah dan sekitarnya, atas nama pimpinan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pukul 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur, teman-teman religi Islami kembali kami hadirkan menemani suasana malam hari Anda hingga nanti tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Bilal bin Rabah adalah muazin pertama yang mengumandangkan azan saat tiba waktu sholat. Alasan Bilal dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Suara Bilal yang lantang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga membuatnya tidak kuasa melanjutkan azan. Konon ia hanya mampu mengumandangkan azan selama 3 hari, dan akhirnya Bilal meminta Abu Bakar agar dibebaskan dari tugas mengumandangkan azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk mengumandangkan azan, dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di surga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

Malam pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini, dari terbit hingga terbenamnya matahari ya. Masih mendengarkan Mufnikul Sore, saya Indah Dari masih menemani Anda. Tepat pukul 14 atau pukul 2 siang tadi sudah mengudara. Dan saat ini ya, lagu-lagu religi Islami menemani suasana malam hari Anda. Selepas Anda umat muslim, baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Di hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Selamat malam juga pendengar untuk Anda yang baru bergabung melalui radio visual kami RRI Digital. Mufnikul Sore Anda dengarkan sore hari ini ya. Dan kebersamaan kita hingga nanti pukul 19. Sekaligus kami hadirkan warta berita

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
1: Pendengar, tahukah Anda, dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.

Saudara pendengar ditemani Hadad Alfi featuring Duta ya di malam hari ini dengan Insan Utama, sekaligus menjadi teman religi terakhir ya, menemani kebersamaan kita selepas dikumandangkannya azan maghrib. Teman-teman pilihan informasi dan juga salah satunya Cek Fakta kami hadirkan ya saat lagi.

0: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Saudara, tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan informasi dalam segmen Cek Fakta terkait dengan jubir Kementerian ESDM meminta warga untuk memakai solar jika Pertamax naik. Di mana beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang mengklaim sebuah artikel diterbitkan dengan menuliskan klaim bahwa juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia meminta masyarakat untuk menggunakan solar yang berharga murah sebagai ganti jika Pertamax naik harga. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya, klaim tersebut adalah tidak benar, saudara, ataupun hoax. Dilansir juga dari tirto.id, jubir ESDM Dwi Anggia tidak pernah menyampaikan permintaan agar warga beralih menggunakan solar jika harga Pertamax naik. Gambar asli yang beredar adalah momen Anggia menyampaikan alasan terjadinya gangguan listrik di sejumlah pulau Jawa. Ia juga mengatakan bahwa gangguan tersebut murni disebabkan persoalan teknis dan tidak ada kaitannya dengan ketersediaan pasokan batu bara. Jadi informasi yang Anda sudah lihat cuplikan sebuah video sepertinya ya.

kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama, biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saudara, pukul 18.14 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan Bu Fendigul Sore, menemani suasana malam hari Anda ya. Dari terbit hingga terbenamnya matahari ya, menemani Anda sore hari ini hingga malam hari ini ya. Di malam sudah sangat gelap ya. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya, hati-hati saudara dalam perjalanan Anda. Kemudian ada Gesia menemani dengan Sementara Sendiri. Baru saja berlalu ada di Masif dengan Merindukanmu. Dan untuk Anda semua saudara ya, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, informasi dalam Cek Fakta tadi juga sudah kami hadirkan sebagai bentuk klarifikasi atas beragam informasi yang Anda terima ya. Kalau Anda sudah membaca informasi terkait dengan juru bicara Kementerian ESDM meminta warga untuk menggunakan solar jika Pertamax naik, itu merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Selamat malam juga untuk Anda yang lagi sibuk-sibuk melayani pelanggan di tempat-tempat usaha malam hari ini ya, laris manis, dan Anda juga yang lagi mempersiapkan santap malam ya. Dan Anda juga mungkin malam hari ini lagi sibuk, mungkin sekedar keliling kota ke Tanah Merah kan ya, menghabiskan waktu malam Anda jelang esok ya, di akhir pekan di hari Sabtu. Dan tentunya juga untuk Anda sudah mendengar yang ada di pemancar lewat Waroko 97,5 FM. Selamat malam untuk Anda semua. Bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda malam hari ini? Bu Fendigul masih dengan siang panas, hanya memang agak dingin ya. Malamnya juga dingin banget malah ya. Hanya memang sampai saat ini hujan belum menjumpai Tanah Merah ya. Hati-hati saudara pendengar untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya. Ada Sizia dengan Nobody Gets Me.

Suara pendengar ya, dimanapun Anda berada malam hari ini. Dari tadi sepertinya kita ngobrol tentang bepergian, tentunya beramai-ramai ya. Untuk Anda juga mungkin lebih suka sendiri atau memang suka dengan hal-hal yang memang bersifat keheningan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan kesepian sebagai ancaman serius yang perlu diprioritaskan penanganannya. Kesepian juga menjadi masalah kesehatan global yang sama bahayanya dengan merokok 15 batang sehari. Saudara Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros, mengatakan tingginya tingkat isolasi sosial dan kesepian di seluruh dunia mempunyai konsekuensi yang serius, terutama bagi kesehatan dan kesejahteraan. Ahli bedah umum ada Murti menulis dalam salah satu laporannya yang berjudul Epidemi Kesepian dan Isolasi Kita. Dalam laporan itu, ia menjelaskan bahwa kesepian merugikan kesehatan individu dan masyarakat. Dalam hal mengatasi kesepian juga, perawatan atau cara untuk mengatasinya tidaklah cepat dan mengharuskan Anda melakukan upaya eksternal. Misalnya saja melakukan kegiatan sosial, mengikuti klub ataupun kelompok yang Anda minati, atau sekedar menjadi sukarelawan, ataupun membuat seseorang atau bergabung bersama komunitas-komunitas, saudara ya, atau menjadi sukarelawan untuk membuat seseorang merasa bahagia. Selain itu juga praktik perawatan diri seperti olahraga, makanan enak dan tidur nyenyak juga dapat membantu Anda ya menghindari efek negatif dari kesepian. Kebiasaan-kebiasaan ini juga dapat membantu meningkatkan kesehatan mental dan membuat Anda kuat dalam menghadapi kesepian. Bagaimana saudara pendengar ya, itu tadi informasi di mana WHO menetapkan kesepian sebagai ancaman serius. Untuk Anda yang juga memang lebih suka menyendiri kayaknya ya kalau nggak salah. Sepertinya lebih adem begitu ya. Tidak mendengarkan terlalu banyak sumbang-sumbang suara, atau memang lagi malas ngobrol atau lagi malas berbincang dengan siapapun mungkin ya. Boleh kalau itu mungkin masih di batas wajar suara pendengar ya. Mungkin setelah pulang kerja dan Anda membutuhkan istilahnya me time ya, waktu sendiri. Tapi kalau memang sudah sangat berlebihan sepertinya ya, itu seperti yang dikatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, di mana lebih bahaya ataupun bahayanya sama dengan merokok 15 batang sehari. Itu tadi sebuah artikel saudara ya. Dan malam hari ini juga sudah pendengar ya, untuk Anda yang menikmati santap malam sendiri tidak menjadi masalah sepertinya ya. Ditemani dengan Terry dulu ya, tepatnya malam minggu. Malam ini malam Senin, malam Sabtu ya. Selamat mendengarkan saudara.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Heh, sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini. Jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohen Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohen Digul. Halo RRI.

0: Dimanapun Anda berada malam hari ini, pendengar Anda masih bersama kami ya. Saya Indah Dari masih menemani Anda, dan saat lagi informasi lainnya akan kami hadirkan. Tadi sudah kami hadirkan informasi juga rilisan portal berita kami ya. Pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini. Selamat menjalankan kembali aktivitas Anda di malam hari ini ya.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir. Sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Gempa bumi terbesar di Indonesia yang pernah tercatat adalah gempa dan tsunami Aceh pada 26 Desember 2024 yang berlokasi lepas pantai barat Sumatera dekat Banda Aceh. Berkekuatan 9,1 sampai 9,3 skala Richter terbesar dalam sejarah Indonesia dan ketiga terbesar di dunia yang tercatat dengan seismograf modern. Gempa tsunami Aceh menyebabkan gelombang hingga 30 meter. Tsunami ini melanda banyak negara di Samudra Hindia, termasuk Thailand, India, Sri Lanka, dan bahkan pantai Afrika Timur. Gempa tsunami Aceh memakan sekitar 230 ribu orang meninggal dunia, di mana lebih dari 170 korban berasal dari Indonesia. Ribuan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur hancur total.

Pukul 18 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur, Bovdekol sore masih mengudara di ruang dengar Anda. Untuk Anda yang mendengarkan siaran kami di 90,3 dan juga 97,5 FM. Menu apa saudara malam hari ini yang Anda sajikan untuk keluarga Anda, atau Anda yang juga mungkin yang lagi ngekos sendiri ya? Pilihan simpelnya mungkin tahu tempe digoreng sambal terus nasi anget, sepertinya tetap nikmat ya, sangat nikmat malah. Yang penting pelengkapnya adalah sambal ya. Saudara, untuk Anda juga yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat malam untuk Anda semua. Bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda malam hari ini? Di Bovendigul masih dengan ademnya ya. Di malam hari ini memang sekaligus di malam hari ini tepat pukul 19 kita jelang penyampaian warta berita Gemantara Papua ya, produksi RRI Bovendigul.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Sudah mendengar ya, pernah Anda mendengar istilah hadapi semuanya dengan senyuman? Asal jangan senyum-senyum sendiri mungkin ya. Ada beberapa manfaat juga dari senyuman, sudah mendengar ya. Masih dilansir dari portal berita kami. Diketahui, manfaat diantaranya yakni dengan senyuman dapat menularkan kebahagiaan. Jadi memang harus ada lawan bicara ya. Ketika Anda senyum-senyum sendiri... Coba dipertanyakan ya, kenapa saudara pendengar dengan senyuman dapat menularkan kebahagiaan, di mana pada dasarnya otak manusia memiliki apa yang disebut dengan mirror nervous atau saraf cermin. Ketika Anda tersenyum pada seseorang, saraf ini memicu otak mereka juga untuk membalas senyuman tersebut secara spontan. Kemudian dengan senyuman juga dapat meningkatkan daya tarik dan aura positif Anda. Dengan senyuman juga saudara diketahui dapat mengurangi stres di lingkungan sekitar. Kalau Anda mungkin di hari ini ya lagi agak stres dengan pekerjaan meskipun memang bekerja dari rumah ya WFA. Cobalah untuk tersenyum mungkin ya secara tidak langsung perlahan akan hilang beban di pundak Anda. Atau mungkin saudara pendengar ya di malam hari ini juga Anda yang memang lagi kalau lagi kebingungan mau makan apa, sepertinya kalau tersenyum bukan obatnya ya, obatnya adalah cari makan ya, ataupun masak. Kemudian senyuman juga sudah mendengar dapat meningkatkan daya tarik dan aura positif, serta senyuman, sebuah senyuman adalah ibadah dan sedekah yang paling mudah ya. Tersenyumlah kepada semua orang, asal jangan hatinya yang dibagi, gimana liriknya. Itu tadi sudah mendengar ya, kurang lebih sebuah artikel senyuman. Anda di malam hari ini mungkin ya yang mendengarkan siaran kami, khususnya mungkin yang senyumannya mahal atau yang jarang tersenyum atau yang sulit tersenyum, semoga setelah mendengar ini lebih luwes lagi ya untuk tersenyum kepada siapapun, asalkan hatinya jangan ya. Kita jelang sekaligus malam hari ini ya, jelang akhir kebersamaan kita, kami hadirkan teman-teman belihan Warta Berita Kematara Papua, produksi RRI Bufendigul, tepat pukul 19.

0: 101, kanal inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah mendengar pukul 18.57 menit waktu Indonesia Timur. Masih menemani suasana malam hari Anda. Saya Indah Dari, saat lagi akan pamit undur diri menemani Anda dalam program Of Nicole Sore ya. Tepat pukul 14 sudah mengudara. Rekan Van Octavia selanjutnya menemani Anda dalam program Of Nicole Malam. Dan saat lagi kita akan bersama dalam program Gema Tanah Papua tepat pukul 19. Sejumlah informasi dari Kolwil 1, Papua, Jayapura, Wamena, Biak, Serui, Merauke dan juga Bovendikul ya. Ada Biak juga. Dan untuk Anda juga malam hari ini saudara, esok kita akan berjumpa insya Allah di pukul 9 pagi ya, di hari Sabtu 20 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda untuk edisi siar hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Selamat malam untuk Anda semua sudah mendengar ya. Dan tentunya masih ada beragam informasi lainnya nanti disampaikan oleh rekan Vana Octavia. Dan Gema Papua malam hari ini produksi dari RRI Bovendigul ya. Hari ini hari Jumat 19 Juni 2026.

Saudara, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Warta Berita Gema Tara Papua, produksi RRI Bovendikul, 19 Juni 2026. Saya Dari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: KBR dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur,

0: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Boven Tigul dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekorul Jayapura, edisi Jumat 19 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya Yosefina Komoya. Saudara, kami awali berita pertama. Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 4 tersangka kasus korupsi beras bulog di Wamena. Kerugian negara ditaksir 8 miliar rupiah lebih. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
1: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan cadangan beras pemerintah.

0: pada perkara ini kita menetapkan 4 orang tersangka, yaitu 1 saudara RGD selaku pimpin Blok Papua, Papua Barat, 2 saudara S selaku pimpinan cabang pembantu Perumbulok Wamena, 3 saudara RM selaku pimpinan cabang pembantu Perumbulok Wamena, 4 saudari K selaku pimpinan cabang pembantu Perumbulok Wamena. Dan pasal yang diterapkan adalah dimana pasal 603 Undang-Undang tentang tindak pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya 603 dan pasal 3 sebenarnya. Kerugian sementara dugaan sekitar 8,9 miliar.
1: Dikatakan bahwa tim penyidik telah menyelamatkan uang negara sekitar 2,1 miliar yang diperoleh dari para tersangka. Meski demikian, penyidikan dan pengembangan perkara masih terus dilakukan untuk menyelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut.
0: Ya, itu masih didalami. Nanti pastinya akan ada pemeriksaan lagi ya. Polda ya, pernah nanti saksi dan Polda. Sementara masih di Wamena. Nanti apa melihat perkembangan begitu. Diperiksa
2: kurang lebih sampai 3 jam.
0: 3-4 jam. Prosesnya itu mulai tahun apa? April 2025 sampai dari April 2025. Kita sudah rangkaian penyidikan ya. Penyitaan, kemudian juga ada penggeledahan, kemudian ada pemeriksaan saksi, sekarang penetapan tersangka.
3: Diselamatkan sementara ini?
0: Satu kemudian. Ada sekitar
2: 2,1 yang berhasil diselamatkan oleh tim penyidik, uang tunai.
0: 2,1, uang tunai.
1: Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di mana keempat tersangka telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Polda Papua guna kepentingan penyidikan. Nalik Saulia melaporkan.
4: Tekan angka pengangguran, Sekda Boventigul ajak masyarakat dukung investasi untuk buka lapangan kerja. Laporan Imam Komarudin dari RRI Boventigul.
5: Mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang ada di kabupaten.
6: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Boventigul Fabianus Sabi Sinfahagi mengajak masyarakat untuk lebih terbuka terhadap investasi yang masuk ke daerah. Menurutnya, kehadiran investor dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi minimnya lapangan pekerjaan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Fabianus mengatakan pemerintah Kabupaten Boventigul selama ini telah berupaya menekan angka pengangguran melalui berbagai program pelatihan keterampilan kerja. Namun upaya tersebut perlu didukung dengan terbukanya peluang usaha dan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang digelar oleh Polres Boventigul. Menurut Fabianus, salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah masih adanya penolakan terhadap investor yang ingin beroperasi di daerah.
7: Nah, kita perlu kerja dulu, buktikan dulu. Jadi jangan selalu main tolak baru tuntut pengangguran banyak. Bisa saja kita berantas pengangguran kalau umpamanya potensi kita kelola.
6: Bentuk penolakan itu antara lain berupa pemalangan lahan yang menghambat proses investasi. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, mengingat investasi berpotensi membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Fabianus menjelaskan Kabupaten Boventigul memiliki sumber daya alam yang luas dan berpotensi dikembangkan menjadi sektor ekonomi produktif. Jika potensi tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal, maka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga akan semakin terbatas. Karena itu, ia berharap masyarakat dapat mendukung investasi yang masuk dengan tetap mengedepankan aturan dan kepentingan bersama. Terkait kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, Fabianus menegaskan bahwa setiap perusahaan yang akan beroperasi wajib melalui proses kajian dan analisis dampak lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, perusahaan tidak akan mendapatkan izin beroperasi apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saudara, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80

0: Lalu Bayangkara yang diperingati pada 1 Juli 2026, Polres Nabire melaksanakan program rehabilitasi asrama polisi dan beda rumah bagi masyarakat. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tati Ratu meninjau langsung kondisi asrama polisi yang akan direhabilitasi guna meningkatkan kesejahteraan personel. Dilaporkan oleh Arnold Saudila dari RRI Nabire.
1: Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tati Ratu memimpin langsung peninjauan hunian anggota Polri atau asrama polisi yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Nabire sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-80 Bayangkara. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan yang akan direhabilitasi. Berdasarkan hasil pendataan, sebanyak 27 petak rumah dinas di kawasan asrama tersebut mengalami penurunan kualitas bangunan atau rusak ringan. Dari jumlah tersebut, 7 unit diantaranya bahkan masuk kategori rusak berat dan memerlukan perbaikan menyeluruh. Selain rehabilitasi asrama polisi, Polres Nabire juga melaksanakan program bedah rumah bagi masyarakat di Jalan Jakarta, Distrik Nabire. Saat ini, progres pengerjaan rumah warga tersebut telah mencapai lebih dari 90%. Kapolres Nabire mengatakan kondisi asrama polisi yang berada di samping Mapolres Nabire sudah tidak layak huni dan membutuhkan perhatian serius. Oleh karena itu, rehabilitasi akan segera dilakukan mulai dari penggantian atap seng hingga pembongkaran total terhadap 7 unit rumah yang mengalami kerusakan berat. Kapolres menargetkan seluruh pekerjaan rehabilitasi asrama polisi dapat diselesaikan dalam waktu 3 minggu sehingga kembali layak ditempati oleh anggota Polri beserta keluarganya. Menurut Kapolres, program tersebut merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Polres Nabire dalam meningkatkan kesejahteraan personil, mengingat masih terdapat anggota yang terpaksa menyewa rumah atau kos karena keterbatasan fasilitas hunian dinas.
2: Dalam rangka menyemarakan HUT Bayangkara ke-80 tanggal 1 Juli 2026, hari ini saya bersama rekan-rekan dari Polres meninjau beberapa titik yang menjadi program bedah rumah. Kita sudah melaksanakan pembedahan rumah satu unit milik masyarakat di Jalan Jakarta. Ini progresnya sudah 90%. Dan hari ini saya putuskan melihat langsung, meninjau langsung kondisi asrama anggota kami Polres Nabire, memang sudah banyak yang tidak layak. Sehingga 27 petak rumah ini, saya mengambil keputusan untuk kebersamaan anggota kita supaya mereka juga layak untuk tinggal di tempat ini, segera kami melakukan pembenahan. Kami awali dengan penggantian seng dahulu atap rumah, dan selanjutnya ada 7 rumah dari 27 petak ini, ada 7 rumah yang rekan-rekan bisa saksikan sudah sangat-sangat tidak layak. Kami akan rehab. Mudah-mudahan dalam 2-3 minggu ke depan ini bisa sesegera mungkin terselesaikan. Intinya dalam hal kemanusiaan, kami selaku pemimpin bertanggung jawab terhadap keberadaan personil kami, apalagi terkait dengan tempat tinggal mereka. Banyak dari rekan-rekan anggota atau personil kami Polres Nabire, khususnya yang berkeluarga, masih banyak yang ngekos di luar dengan segala keterbatasan mereka. Harapan kami nanti kalau sudah dibenahi, ada kira-kira 7 rumah yang kosong ini bisa diakomodir untuk rekan-rekan anggota kami yang memang sangat-sangat membutuhkan kediaman tempat tinggal. Kami izinkan bisa tinggal di tempat yang sudah nanti direhab.
1: Melalui program rehabilitasi asrama dan bedah rumah masyarakat ini, Polres Nabire berharap semangat Hari Bayangkara ke-80 tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi anggota Polri maupun masyarakat. Arnold Saudila melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura yang diproduksi oleh RRI Bovendigul. Saudara, pemerintah daerah di Kota Injil Manokwari, Provinsi Papua Barat membuka peluang untuk Pesparawi Biak Numfor tampil di ajang Pesparawi Nasional ke-14. Dari Biak dilaporkan Roni Lololuan.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menjadi orang tua asuh bagi kontingen Pesparawi Provinsi Papua asal Kabupaten Biak Numfor selama mengikuti ajang Pesparawi tingkat nasional ke-14 tahun 2026 di Makwari. Peran itu diwujudkan lewat penjemputan kurang lebih 200 orang kontingen Biak Numfor saat tiba di Pelabuhan Anggrek Manokwari menggunakan kapal cepat 18 Juni 2026. Kepala Dinas SDM Provinsi Papua Barat Dr. Sami DJ Saiba mengatakan kehadiran kontingen memberikan makna luar biasa bagi Provinsi Papua, bukan sekedar ikut Pesparawi tetapi juga memeriahkan Manokwari sebagai kota Injil. Sami menyebut kehadiran ribuan peserta memberi kontribusi positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tetapi juga membangun toleransi antar umat beragama di tanah Papua dan Indonesia pada umumnya. Kegiatan ini diharapkan berjalan lancar dan baik karena tanah Papua disoroti sebagai provinsi yang memberi gambaran toleransi bagi bangsa. Ia meminta masyarakat Papua Barat, khususnya Manokwari, untuk tidak terprovokasi isu-isu dari kelompok tidak bertanggung jawab yang ingin menghalangi pesta paduan suara gerejawi ini.
4: Ya, jelas bahwa kami sudah ditugaskan sebagai orang tua asuh untuk mendampingi kontingen Provinsi Papua, baik Papua yang ada di Jayapura maupun yang ada di Biak Numfor. Ya, tugas kami adalah hari ini mendampingi teman-teman. Kami lihat dari awal ini kita sudah melibatkan juga termasuk staf pada Dinas Energi dan Sumber Mineral, tapi juga teman-teman dari DPD KNP Provinsi Papua Barat. Ini merupakan kegiatan yang sifatnya kolaboratif, ya, untuk membangun kebersamaan, ya, membangun komunikasi, sehingga kedatangan kontingen Papua dalam hal ini teman-teman dari Biak di Manokwari ini dapat melaksanakan kegiatan secara baik, ya, mereka bisa tinggal dengan nyaman, kemudian bisa kembali nanti ke Biak juga dengan nyaman. Begitu juga teman-teman kontingen dari Provinsi Papua. Beberapa fasilitas tentunya kita sudah siapkan, ya, tentunya panitia juga menyiapkan penjemputan, ya, bis, ya, terus mendampingi barang yang diturunkan oleh kontingen, kemudian diantar tiba di tempat tujuan dan kemudian dibongkar bersama di tempat ini, dan kami menjamin bahwa tidak ada barang yang hilang, tercecer, ya, dan barang-barang bisa tiba di tempat ini dan kemudian bisa digunakan sebagaimana mestinya.
3: Sementara Ketua Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Daerah LPPD Kabupaten Biak Numfor Sakarias Elmailoa yang juga penjabat sekretaris daerah menyampaikan terima kasih atas penyambutan baik dari LPPD Provinsi Papua dan pemerintah Provinsi Papua Barat selaku tuan rumah Pesparawi Nasional ke-14. Ia juga secara resmi menyerahkan kontingen Biak Numfor kepada Ketua LPPD Provinsi Papua sekaligus menjadi simbol koordinasi dan tanggung jawab bersama selama Pesparawi berlangsung di Manokwari. Dengan penyerahan tersebut, seluruh kebutuhan, pembinaan, serta pendampingan kontingen Biak Numfor selama kegiatan berada di bawah koordinasi LPPD Provinsi Papua. Ketua LPPD Biak Numfor Sakarias Elmailoa atas nama pemerintah daerah Biak Numfor berharap kontingen dapat tampil maksimal dan menjaga nama baik Biak Numfor serta Provinsi Papua di ajang nasional Pesparawi di Manokwari.
5: Itu hari ini semua rombongan peserta Pesparawi dari Kabupaten Biak Numfor yang mewakili Provinsi Papua mohon izin dari Pak Ketua Kontingen Provinsi Papua. Hari ini juga saya selaku Ketua LPPD Kabupaten Biak Numfor bersama Ketua Kontingen menyerahkan semua teman-teman peserta Lomba Pesparawi ke-14 dari Kabupaten Biak Numfor mewakili Provinsi Papua, kami serahkan ke dalam tanggung jawab Ketua LPPD Provinsi Papua.
3: Prosesi penjemputan kontingen Pesparawi Biak Numfor ditandai pemasangan mahkota dan kalung kepada Ketua LPPD Biak Numfor Sakarias Elmailoa, Ketua Kontingen Dr. Andus Yudi Gewanma, dan Ketua DPRK Biak Numfor berjalan lancar. Dari Manokwari, Papua Barat, Aroni Leleluan melaporkan.
0: Saudara, 801 penerima manfaat di Tarau terima bantuan beras dan minyak goreng dari pemerintah. Dari RRI Serui dilaporkan Ricky Aritonang.
6: Penyaluran bantuan pangan dari pemerintah pusat berupa beras dan minyak goreng terus berlangsung di hari kedua pelayanan di Kelurahan Tarau. Masyarakat penerima manfaat masih berdatangan untuk mengambil bantuan yang telah disiapkan guna membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Lurah Cilion Burumi SE menjelaskan penerima bantuan cukup membawa KTP, sedangkan bagi yang berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh anggota keluarga yang namanya tercantum dalam satu kartu keluarga yang sama.
7: Untuk seluruh masyarakat di wilayah Kelurahan Tarau, sehingga ini sudah hari kedua, kami juga petugas kelurahan sampai saat ini masih tetap standby di kantor untuk menunggu untuk penerima manfaat di kelurahan bisa datang untuk mengambil beras mereka dengan minyak goreng mereka. Kesiapan-kesiapan itu datang membawa bantuan mereka, yang pertama tuh KTP. Pengambilan manfaat ini juga untuk kita mengawasi, kita tidak diperbolehkan untuk mengambil, untuk perwakilan, tidak usah ada perwakilan. Yang punya sendiri langsung datang bawa. Bisa perwakilan, tapi berdasarkan kartu keluarga, jadi kita tidak petunjuk pada kartu keluarga itu. Kalau seandainya contoh itu bapak, atau kepala keluarganya bapak yang punya nama, anak datang berdasarkan kartu keluarga, kami tetap layan.
6: Dalam wawancara di kantor Kelurahan Tarau, Kamis 18 Juni 2026, Burumi mengatakan penyaluran bantuan pangan kali ini menyasar 801 penerima manfaat. Setiap kepala keluarga menerima alokasi bantuan untuk bulan Februari dan Maret berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per bulan.
7: Hari ini hari kedua kita penyaluran beras manfaat kepada masyarakat. Penerimaan manfaat di Kelurahan Tarau semua ada berjumlah 801. Jadi hari ini mereka bawa di untuk bulan triwulan 1 bulan Februari Maret dengan jumlah apa bantuan pangan yang masuk di Kelurahan Tarau 12 ton. Satu kakak penerima manfaat, satu kakak tuh 20 kilo dengan minyak goreng 4 liter. Satu bulan kan 10 kilo, minyak goreng 2 liter. Jadi 2 bulan 4 liter minyak goreng.
6: Pemerintah berharap bantuan pangan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan keluarga di Kelurahan Tarau. Riki Aritonang melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gama Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yosefina Komayap mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pendengar bersama kami, masih bersama kami pendengar ya Pro 1 RRI Bovendigul. Selepas Anda ikuti tadi Warta Berita Gema Papua dan tadi produksi dari RRI Bovendigul. Saat ini pendengar sudah pukul 19:25 waktu Indonesia Timur. Anda bersama saya bertugas, saya Ana. Temani Anda mendengar hingga jelang pukul 24 malam nanti dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Berikut kami hadirkan dulu satu lagu islami dan nanti kami juga akan hadirkan nuansa religi di

Ya, pendengar, berikut kami hadirkan dulu nuansa religi islami di malam hari ini bersama Ustadz Abdul Rahman Johan dengan judul Saudah dan Aisyah, Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. Pendengar sekalian, Sauda binti Zam'ah, Muhajirah, istri dari seorang muhajir. Beliau adalah Saudah binti Zam'ah bin Qais bin Abd Syams bin Abdul Al-Qurshiyah Al-Amiriyah. Ibunya bernama Asy-Syamus binti Qais bin Zaid bin Amru dari Bani Najjar. Beliau juga seorang sayyidah yang mulia dan terhormat. Sebelumnya pernah menikah dengan As-Sakar bin Amru, saudara dari Suhail bin Amru Al-Amiri. Suatu ketika, beliau bersama 8 orang dari Bani Amir hijrah meninggalkan kampung halaman dan hartanya. Kemudian, menyeberangi dahsyatnya lautan karena ridha menghadapi maut dalam rangka memenangkan agamanya. Semakin bertambah siksaan dan intimidasi yang dialami, karena mereka menolak kesesatan dan kesyirikan. Hampir-hampir, tiada hentinya ujian menimpa Saudah. Belum usai ujian tinggal di negeri asing, yaitu Habasyah, beliau harus kehilangan suami beliau, sang muhajir. Maka beliau pun menghadapi ujian menjadi seorang janda, di samping juga ujian di negeri asing. Pendengar sekalian, Rasulullah SAW menaruh perhatian yang istimewa terhadap wanita muhajirah yang beriman dan telah menjanda tersebut. Oleh karena itu, tiada henti-hentinya Khawlah binti Hakim As-Salimah menawarkan Saudah untuk beliau. Hingga pada gilirannya, beliau mengelurkan tangannya yang penuh rahmat untuk Saudah, dan beliau mendampinginya dan membantunya menghadapi kerasnya kehidupan. Apalagi umurnya telah mendekati usia senja, sehingga membutuhkan seseorang yang dapat menjaga dan mendampinginya. Telah tercatat dalam sejarah bahwa tak seorang pun sahabat yang berani mengajukan masukan kepada Rasulullah SAW tentang pernikahan beliau setelah wafatnya Ummul Mukminin At-Tahirah, yang telah mengimani beliau di saat manusia mengkufurinya, menyerahkan seluruh hartanya di saat orang lain menahan bantuan terhadapnya, dan bersamanya pula Allah mengaruniakan kepada Rasul putra dan putri. Pendengar sekalian, akan tetapi hampir-hampir kesusahan menjadi berkepanjangan hingga Khawla binti Hakim memberanikan diri mengusulkan kepada Rasulullah SAW dengan cara yang lembut dan ramah. Khawla berkata, "Tidakkah anda ingin menikah ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab dengan suara yang menandakan kesedihan, "Dengan siapa saya akan menikah setelah Khadijah?" Khawla berkata, "Jika anda ingin, bisa dengan seorang gadis dan bisa pula dengan seorang janda." Rasulullah SAW menjawab, "Jika dengan seorang gadis, siapakah gadis tersebut?" Khawla menjawab, "Putri dari orang yang paling anda cintai, yakni Aisyah binti Abu Bakar." Mendengar itu, Rasulullah SAW terdiam untuk beberapa saat. Kemudian beliau bertanya, "Jika dengan seorang janda?" Maka Khawla berkata, "Dia adalah Saudah binti Zam'ah, seorang wanita yang telah beriman kepada anda dan mengikuti apa yang anda bawa." Pendengar sekalian, beliau SAW menginginkan Aisyah, akan tetapi terlebih dahulu beliau nikahi Saudah binti Zam'ah, yang mana dia menjadi satu-satunya istri beliau setelah wafatnya Khadijah selama 3 tahun atau lebih. Baru kemudian masuklah Aisyah dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang di Makkah merasa heran terhadap pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Saudah binti Zam'ah. Mereka bertanya-tanya, seolah-olah tidak percaya dengan kejadian tersebut. Seorang janda yang telah lanjut usia dan tidak begitu cantik menggantikan posisi sayyidah wanita Quraisy
dan hal itu menarik perhatian bagi para pembesar-pembesar di antara mereka. Akan tetapi, kenyataan membuktikan bahwa sesungguhnya Saudah atau yang lain tidak dapat menggantikan posisi Khadijah. Akan tetapi hal itu adalah kasih sayang dan penghibur hati adalah menjadi rahmat bagi beliau sallallahu alaihi wasallam yang penuh kasih. Adapun Saudah radhiyallahu anha mampu untuk menunaikan kewajiban dalam rumah tangga nubuwah dan melayani putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendatangkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ringannya ruhnya dan sifat periangnya dan ketidaksukaannya terhadap beratnya badan. Setelah 3 tahun rumah tangga tersebut berjalan, maka masuklah Aisyah radhiyallahu anha dalam rumah tangga nubuwah. Disusun kemudian istri-istri yang lain seperti Hafsah, Zainab, Ummu Salamah dan lain-lain. Saudah radhiyallahu anha menyadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengawini dirinya melainkan karena kasihan melihat kondisinya setelah kepergian suaminya yang lama. Dan bagi beliau hal itu telah jelas dan nyata tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menceraikan beliau dengan cara yang baik untuk memberi kebebasan kepadanya. Namun Nabi merasa bahwa hal itu akan menyakiti hatinya. Tatkala Nabi mengutarakan keinginannya untuk menceraikan beliau, maka beliau merasa seolah-olah itu adalah mimpi buruk yang menyesakkan dadanya. Maka beliau merengek dan merendahkan diri berkata, "Pertahankanlah aku ya Rasulullah. Demi Allah, tiadalah keinginanku diperistri itu karena ketamakan saya. Akan tetapi saya berharap agar Allah membangkitkan aku pada hari kiamat dalam keadaan menjadi istrimu." Pendengar sekalian, begitulah Saudah radhiyallahu anha lebih mendahulukan keridhaan suaminya yang mulia, maka beliau berikan giliran beliau kepada Aisyah untuk menjaga hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau radhiyallahu anha sudah tidak memiliki keinginan sebagaimana layaknya wanita yang lain. Maka Rasulullah menerima usulan istrinya yang memiliki perasaan yang halus tersebut. Maka turunlah ayat surah An-Nisa surah keempat ayat 128 di mana Allah berfirman, "Wa in imra'atun khafat min baliha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulha." Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nushuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu wassunhu khair, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Wahdaratil anfus syuh, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. In tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Pendengar sekalian, Saudah radhiyallahu anha tinggal di rumah tangga nubuwah dengan penuh keridhaan, ketenangan dan bersyukur kepada Allah yang telah menempatkan posisinya di samping sebaik-baik makhluk di dunia. Dia bersyukur kepada Allah karena mendapat gelar Ummul Mukminin dan menjadi istri Rasul di surga. Akhirnya wafatlah Saudah radhiyallahu anha pada akhir pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pendengar sekalian, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha senantiasa mengenang dan mengingat perilaku beliau dan terkesan akan keindahan kesetiaannya. Aisyah berkata, "Tiada seorang wanita pun yang paling aku sukai agar aku memiliki sifat seperti dia, melebihi Saudah binti Zam'ah tatkala berusia senja, yang mana dia berkata, 'Ya Rasulullah, aku hadiahkan kunjungan anda kepadaku untuk Aisyah.' Hanya saja," kata beliau,
Aisyah bahwa saudara beliau berwatak keras. Pendengar sekalian, sekarang kita akan melangkah lebih jauh untuk mengenali obat dari atas langit yang ketujuh. Dialah Aisyah binti Abu Bakar. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahihnya bahwa Amr bin As radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah yang paling Anda cintai ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Aisyah." Kemudian dia bertanya lagi, "Dari golongan laki-laki ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu." Hadis ini juga menohok hidung orang-orang Syiah Rafidhah. Aisyah binti Abu Bakar, beliau adalah guru bagi kaum laki-laki. As-Siddiqah, putri dari As-Siddiq, seorang khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Bakar, Abdullah bin Abi Quhafa, Utsman bin Amir Al-Qurasyiyah At-Taymiyah. Beliau adalah istri dari penghulu anak-anak Adam, wanita yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri dari laki-laki yang paling dicintainya, yang merupakan obat dari atas langit yang ketujuh. Pendengar sekalian, beliau telah membuktikan kepada dunia sejak 14 abad yang lalu bahwa perkara yang sangat mungkin apabila seorang wanita lebih pandai dari kaum laki-laki, baik dalam urusan politik atau bahkan siasat perang. Wanita ini bukanlah merupakan alumnus dari suatu universitas dan tidak pernah pula berguru kepada cendekiawan timur dan barat. Akan tetapi, beliau adalah seorang murid dan lulusan dari madrasah nubuwah, madrasah iman, dan madrasahnya para pahlawan. Semenjak masa kanak-kanak, dia telah dididik oleh Syekhul Muslimin, dan yang paling utama di antara mereka, siapa itu? Yaitu bapaknya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Menginjak usia remaja, beliau telah dibimbing oleh Nabi umat ini yang juga gurunya, manusia yang paling mulia dan paling utama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suaminya. Maka berkumpullah pada diri beliau antara ilmu, keutamaan dan bayan, yang mana sejarah menjadikan beliau sebagai obat yang sangat dibutuhkan sepanjang masa. Begitulah jejak-jejak beliau dipelajari dalam kuliah adab, sebagaimana pentingnya nas-nas tentang adab, dan itulah fatwa-fatwa beliau dibaca dalam sekolah-sekolah agama. Begitu pula amalnya yang sempurna menjadi topik pembicaraan di setiap sekolah sepanjang sejarah Arab dan sejarah kaum muslimin. Pendengar sekalian, beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melihat dirimu dalam mimpi selama 3 malam. Engkau datang bersama malaikat terbungkus dengan kain sutra. Malaikat tersebut berkata, 'Ini adalah istrimu.' Kemudian aku singkap kain tersebut, ternyata engkau berada di dalamnya. Maka aku katakan, 'Sesungguhnya menikahimu adalah perintah dari Allah.'" Pendengar sekalian, beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah dari Allah sebagai penghibur setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah hendak menikahi Aisyah dan saudara dalam waktu yang bersamaan, namun kemudian beliau menikahi saudara terlebih dahulu. Setelah berselang 3 tahun, beliau menikahi Aisyah pada bulan Syawal usai perang Badar. Maka berpindahlah walimatin ursh yang sederhana ke rumah nubuwah yang baru, yakni berupa sebuah ruangan di antara ruangan-ruangan lain yang didirikan di sekitar masjid, terbuat dari batu bata dan beratap pelepah daun kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menempatkan alas tidur dari kulit yang berserabut. Tiada batas antara dirinya dengan tanah melainkan tikar, dan pada pintu masuk beliau tutup dengan tabir. Di dalam rumah yang sederhana inilah Aisyah radhiyallahu anha memulai kehidupannya sebagai seorang istri secara sah yang akan dicatat oleh sejarah. Pendengar sekalian, menjadi seorang istri adalah pekerjaan utama bagi wanita, dan sesungguhnya di antara tujuan utama seorang wanita adalah menjadi seorang istri dan seorang ibu. Hal itu tak dapat dielakkan sedikit pun, sekalipun dia adalah seorang wanita yang memiliki harta sepenuh bumi, walaupun kehormatan dia melebihi awan, sekalipun dia telah mencapai puncak ilmu dan jabatan, maka sekali-kali tidak dapat melepaskan tanggung jawab tersebut dari lehernya. Tidak akan bisa dia melepaskan tanggung jawab, dan tiada jalan bagi jiwanya untuk menyimpang darinya. Maka bagaimana mungkin akan bahagia seseorang yang menyimpang dari fitrah yang telah ditetapkan baginya? Pendengar sekalian, dalam kehidupan berumah tangga inilah Aisyah radhiyallahu anha menjadi guru bagi setiap wanita di seluruh alam sepanjang sejarah. Beliau adalah sebaik-baik istri yang bergaul dengan suaminya, mendatangkan kebahagiaan di hati suaminya, dan menyingkirkan apa-apa yang menyusahkannya di luar rumah berupa kesusahan hidup dan rintangan tatkala berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar sekalian, beliau juga seorang istri yang paling baik jiwanya, pemurah dan bersabar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi kefakiran dan rasa lapar hingga beberapa hari lamanya tidak terlihat asap roti ataupun masakan. Beliau berdua hidup dengan hanya memakan kurma dan air. Tatkala kemewahan dunia berpihak kepada kaum muslimin, pernah suatu ketika beliau diberi 100,000 dirham sedangkan beliau dalam keadaan puasa. Beliau sedekahkan seluruhnya hingga tak ada suatu apapun di rumahnya. Salah seorang pembantunya berkata, "Jika masih ada, maka belah daging dengan 1 dirham, kemudian anda berbuka dengannya." Maka beliau menjawab, "Seandainya engkau berkata sejak tadi, niscaya akan aku berikan." Pendengar sekalian, kefakiran tidak membuat beliau berkecil hati, dan kaya tidak membuat beliau congkak. Beliau menjaga izzah jiwanya sehingga menjadi remehlah dunia pada pandangan matanya. Beliau tidak peduli apakah dunia di hadapannya ataukah di belakangnya. Beliau juga merupakan istri terbaik yang memperhatikan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sampai pada puncak ilmu yang mana beliau menjadi guru bagi kaum laki-laki, dan mereka menjadikan beliau sebagai rujukan dalam bidang hadis, sunnah dan fikih. Az-Zuhri berkata, "Seandainya ilmu Aisyah dibandingkan dengan ilmu seluruh wanita, niscaya ilmu Aisyah lebih utama." Pendengar sekalian, Hisham bin Urwah menceritakan dari ayahnya yang berkata, "Sungguh aku telah bertemu dengan Aisyah, maka aku tidak mendapatkan seorang pun yang lebih pintar darinya tentang Al-Quran, hal-hal yang fardu, sunnah, syair yang paling banyak meriwayatkan, sejarah Arab, ilmu nasab, ilmu ini, ilmu itu, dan ilmu kesehatan." Maka aku bertanya kepada beliau, "Wahai bibi, kepada siapa anda belajar tentang ilmu kedokteran?" Maka beliau menjawab, "Tatkala aku sakit, maka aku perhatikan gejala-gejalanya. Tatkala ada orang sakit, dia menyebutkan gejala-gejalanya, dan aku mendengar dari orang-orang menceritakan perihal sakitnya, kemudian aku menghafalnya." Dapat dilihat dalam Hilyatul Awliya. Pendengar sekalian, dari Al-A'mash, dari Abu Abduha, dari Masruk, kami bertanya kepada Masruk, "Apakah Aisyah ahli dalam bidang faraid?" Maka beliau menjawab, "Demi Allah, sungguh aku melihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkemuka bertanya kepada beliau tentang faraid." Bersamaan dengan hal itu, beliau radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang memiliki ghirah. Bahkan beliau adalah istri Nabi yang paling tinggi ghirahnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hal itu adalah merupakan tabiat seorang istri. Akan tetapi, jerahnya masih pada tempat yang semestinya, tidak sampai melewati batas penyimpangan yang menimbulkan kemudaratan. Di antara kejadian yang paling penting dalam kehidupan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah peristiwa tentang fitnah yang buruk dan keji terhadap diri beliau yang dikenal dengan hadithul ifki, berita dusta. Padahal tuduhan tersebut sangat jauh dari beliau, bahkan melebihi jauhnya jarak antara langit dan bumi, yakni langit yang darinya turun keputusan hukum tentang bebasnya beliau dari tuduhan keji tersebut, yang mana ayat-ayat tersebut senantiasa kita baca dan bernilai ibadah dengan membacanya hingga hari kiamat. Ujian tersebut merupakan pelajaran yang berharga bagi wanita yang paling utama tersebut dan juga berisi pengajaran yang bermanfaat bagi setiap wanita. Pendengar sekalian, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit sepulang dari haji wada, haji perpisahan atau haji terakhir, dan beliau merasakan telah usailah perjalanan beliau setelah menunaikan amanah dan menyampaikan risalah, maka beliau berkata di saat istri-istri beliau mengelilingi beliau, "Di mana giliran saya untuk bermalam besok? Di mana giliran saya besok lusa?" Seolah-olah beliau sallallahu alaihi wasallam merasakan lama sekali menanti giliran Aisyah. Maka hati para ummahatul mukminin, semoga Allah meridai, menyadari bahwa Rasulullah ingin melewati sakitnya di tempat yang paling beliau sukai. Maka mereka seluruhnya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah menghadiahkan giliran kami kepada Aisyah, sehingga berpindahlah kekasih Allah ini ke rumah istri yang dicintainya. Sedangkan Aisyah senantiasa berjaga untuk merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sakit dengan penuh kasih sayang, walaupun harus ditebus dengan jiwanya. Aku tebus dirimu dengan jiwaku, bapakku dan ibuku ya Rasulullah." Tidak beberapa lama kemudian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sedangkan kepala beliau berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummul Mukminin Aisyah menuturkan saat-saat yang mengharukan tersebut, "Telah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahku pada saat hari dan giliran beliau menginap di rumahku dan di atas pangkuanku. Ketika itu masuklah Abdurrahman bin Abu Bakar yang sedang membawa siwak yang masih basah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangnya seolah-olah menginginkannya. Maka aku ambil siwak tersebut, kemudian aku kunyah dan aku bersihkan, kemudian aku hendak membersihkan gigi beliau sallallahu alaihi wasallam, namun beliau menolaknya. Kemudian beliau membersihkan giginya dengan cara yang sangat baik, yang aku belum melihat sekalipun yang lebih baik dari yang beliau kerjakan saat itu. Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pandangannya kepadaku dan meletakkan kedua tangannya, sedangkan aku turut mendoakan beliau sebagaimana doa Jibril untuk beliau. Begitu pula Nabi berdoa dengan doa tersebut tatkala sakit. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berdoa dengan doa tersebut. Pandangan beliau kembali mengarah ke langit, kemudian bersabda, "Ar-Rafiqul A'la, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan diriku dan dirinya pada hari terakhir kehidupannya di dunia." Pendengar sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di tempat beliau wafat, yakni di rumah Aisyah. Kemudian sisa-sisa hidup beliau radhiyallahu anha beliau isi dengan mengajar para laki-laki dan wanita, dan turut mengisi lembaran sejarah hingga beliau wafat yang telah dinantikannya pada malam Selasa tanggal 17 Ramadan tahun 57 Hijrah, di saat beliau berumur 66 tahun. Sepeninggal beliau, lahirlah generasi-generasi yang senantiasa meneliti celah-celah kehidupan beliau semenjak berumur 6 tahun. Bahkan kesuksesan beliau dalam tarbiyah dan berhasil meraih teladan terbaik yang tidak pernah ada lagi di dunia ini, tokoh seperti beliau sejak 14 abad lamanya.
itulah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

cukupkan dulu lagu islami, dan tadi juga sudah Anda ikuti nuansa religi islami di malam hari ini. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu daerah Nusantara untuk menemani Anda yang lagi disibukkan dengan aktivitas Anda ataupun yang saat ini lagi menikmati waktu berkumpul ya dengan keluarga di rumah, dan semoga kebahagiaan menyertai keluarga Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin. Saat alami, yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi. Di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain.

0: dulu bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.

Pendengar, malam hari ini masih terus kami temani Anda ya dengan lagu-lagu dari daerah Nusantara yang kaya akan cerita dan budaya. Siapa tahu pendengar ada beberapa lagu di malam hari ini yang kami hadirkan dan baru pertama kali Anda dengar. Justru itu menariknya ya pendengar, karena lewat musik kita juga bisa mengenali Indonesia lebih dekat. Setiap daerah tentu mempunyai ciri khas lagu yang berbeda, mulai dari bahasa, alat musik, hingga pesan yang disampaikan di dalamnya. Banyak lagu daerah juga dahulu digunakan untuk menemani aktivitas masyarakatnya, seperti misalnya bekerja di sawah, bermain, hingga acara adat. Kami masih temani Anda malam hari ini hingga di pukul 21 ya, lagu-lagu daerah Nusantara.

Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. 3. Pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.

0: sibuk terus, adek sedih.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Adek rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga. Karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

pendengar. Getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya? Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang, dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga, demi keselamatan kita bersama.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santun terutama.

Pendengar, pukul 20:48 menit waktu Indonesia Timur, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu daerah Nusantara ya, hingga pukul 21 nanti. Pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara untuk mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI. Dan selepas itu akan hadir acara drama radio ya, hingga di pukul 22 kami akan hadirkan nantinya Ruang

0: Jul Bumi Lahilai Rai Rumai.
1: Wah, gagal malam minggu daya. Maru.
2: Kalau kebunin dong ada piti ya.
3: Mana Maru? Kiri. Aku sih.
2: Aki aku kira bebedo kiri.
3: Tuh periksa nih.
2: Di kumbi nih.
3: Lo di landa kan?
2: Coba hingga uni.
1: Allah, terima kasih anak muda sudah bebaskan saya. Apa yang kamu mau?
3: Metro Piti, Mei.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical In-Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya. Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka.

0: Sukabumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
1: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
0: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
4: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah yang masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
3: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesimilasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
5: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
4: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
5: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
2: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
3: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 setahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi. Insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
2: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
1: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
2: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
5: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
4: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
6: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi Artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada, gitu ya. Nah, kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah, kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya, bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak punya agunan tuh hanya 10%.
4: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
8: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di muka operasional bus solawat.
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
8: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Mendengar pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jamaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus selawat yang menuju ke wilayah Sisa dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajizia dari Terminal Jabal Kaba terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabar Tabah dan rute 22 yang melayani kawasan Shisha menuju Terminal Sip Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
9: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Janah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
10: Itu kira-kira di sana pada hari keberapa, Bu, atau bagaimana?
11: Tanggal 28, 24 Mei.
10: Pas baru sampai sana?
11: Bukan. Mau dikasih
10: ujian. Mau. Oke. Apa di sana? Bukan.
11: Dari sini kan? Bukan di sana, 45 hari aja. Ya.
9: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
12: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
13: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemampuan hajinya.
12: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya dan Masjid Al-Faruq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
14: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
15: Kita sudah mencoba kembali untuk termasuk inisiasi kita bisa menggandeng dan ekonomi ini juga oleh kita sinkronkan dengan program tim. Tentu itu juga sadari kalau masih perlu menyampaikan itu harus berbeda dengan game jauh atau tipisnya.
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
14: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini, ILIC selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun, jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Dan pada kompetisi musim ini, untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama, itu akan ada kelompok usia 16, 18, dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bersama kami kembali mendengar Pro 1 RRI Bovendigul 90,3 MHz dan berikut ini kami akan hadirkan terlebih dahulu drama radio dengan judul Lantai 3 Lorong Kanan, produksi dari RRI Antikom.

Ada kamar di lantai 3, lorong kanan. Tak istimewa, kecuali oleh siapa yang mengisinya. Empat perempuan, empat latar, empat kepala dengan cara pandang masing-masing. Dan satu kamar yang entah cukup atau terlalu sempit untuk semuanya.

0: cepet juga nih kamar. Lumayan lah, AC-nya gak pura-pura hidup.
1: Alhamdulillah, mbak-mbak semua sudah masuk ya. Saya Saras dari Jogja, mohon bimbingannya kalau keliru.
2: Halo semua, nama saya Zulaiha, saya asal Pontianak. Datang bertamu tak bawa roti, hanya senyum pengganti hati.
3: Halo, saya Dayu dari Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, kamarnya menghadap barat ya. Bagus, kita bisa lihat matahari terbenam nih.
0: Aduh, kamar kos kok rasa puisi. Tapi seru juga sih.
4: Tidak semua pertemuan dimulai dengan saling paham. Kadang cukup saling hadir. Dapur ini tempat paling jujur. Bumbu tidak bisa berpura-pura. Dan manusia biasanya lebih mudah terbaca di antara wajan dan juga kompor.
1: Mbak-mbak, ini saya masak gudeg. Mungkin agak manis ya, kayak kenangan yang susah dilupakan.
2: Yailah, saya buat laksa. Bumbunya banyak sekali, tapi mau sabar mengolahnya. Macam hati yang anggi jatuh cinta.
3: Kalau saya hanya mengukus ubi dan jagung saja nih. Biasalah makanan hutan. Tapi jangan salah, makanan inilah yang bikin kami kuat untuk menempuh sungai.
0: Kalau gue sih bawa ayam geprek. Tapi beli sih. Tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
1: Mbak-mbak, yang penting itu bukan siapa yang masaknya, tapi dengan siapa kita makannya.

0: Hari itu, nasi tidak hanya menyatukan rasa, tapi juga menghangatkan jarak. Kadang bukan badai yang menghancurkan kapal, tapi retak halus di lambungnya. Dan retak itu datang bukan karena niat, tapi karena beda cara melihat.
1: Aduh, gue gak ngerti nih, kenapa sih lomba pentas budaya kampus harus pakai adat-adat kayak gini? Kenapa gak pakai sesuatu yang umum aja? Casual kek? Yang bisa chill aja gitu bajunya?
2: Karena adat tuh bukan sekadar pakaian, itu tuh lambang, dan itu napas sejarah.
3: Ya, betul itu mbak. Pentas budaya itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tradisional, tapi siapa yang tidak lupa dari mana ia berasal.
4: Kalau baju adat kami dibuat dari daun dan serat. Dipakai bukan untuk bergaya, tapi untuk mengingat ketika kami berada di kampung halaman.
1: Ih, tapi gue gak ngerti. Kayak outsider aja gitu. Kayak gak ngerti dunia kalian.

0: yang merasa asing belum tentu ingin menjauh. Kadang, ia hanya belum tahu cara mendekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa dipahami lewat keheningan bersama. Malam itu mereka tidak berbicara soal budaya, mereka berbicara sebagai manusia.
1: Dulu, aku duduk bersama nenekku di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku tahu, dia percaya padaku.
2: Nenekku juga bilang, ora kabeh kudu dijelaske, kadang cukup dirasake.
3: Saya jadi rindu emak pula. Tapi mungkin di kamar ini saya agak belajar. Kalau rumah bukan selalu tempat, kadang ia adalah rasa yang dibagi.
4: Gua pikir kalau beda harus berisik, harus lawan juga. Tapi ternyata kadang cukup dengerin aja ya, Mbak.

bawah langit yang sama, mereka melihat hal yang berbeda. Tapi malam itu mereka mendengar hal-hal yang sama, bahwa tidak semua perbedaan butuh penjelasan. Kadang hanya cukup pengertian.

0: Tapi tidak semua hal kembali seperti semula. Perbedaan mereka tidak hilang, tapi kini tak lagi jadi jarak, melainkan jembatan yang mereka bangun pelan-pelan dengan tawa, air mata, dan sedikit rasa malu.
1: Gue masih gak ngerti sih cara pakai selendang ini, tapi gue ngerti sekarang kenapa lo pada pakai semua.
2: Mbak, aku ngerti. Kadang orang yang gak butuh nasihat, cuma butuh didengarkan.
3: Kalau kita duduk semeja, tak perlu tahulah semua lagu. Asal kita bisa ikut dengar. Dah cukup tuh.
4: Di hutan, semua suara mempunyai tempat. Bahkan suara yang paling pelan pun dapat didengar oleh semesta.
0: Lantai 3, lorong kanan. Kamar itu mungkin sudah kosong hari ini, tapi ada yang tertinggal di dindingnya. Bukan cat, tapi cerita akan saling menghargai perbedaan.

Sudah ada ikuti tadi pendengar drama mini dengan judul Lantai Tiga Lorong Kanan dari RRI Antikong, dan kami hadirkan dulu lagu-lagu pilihan sambil kita jelang pukul 22 nanti kami akan mengajak Anda pendengar untuk mengikuti acara selanjutnya yaitu Ruang Rindu.

0: Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu pilihan dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
1: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
1: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
1: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
1: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada. Bersama saya Anna menemani Anda di Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu. Apa kabar Anda malam ini ya? Mudah-mudahan saat ini dalam keadaan yang sehat.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa.

0: kamu mau minta uang lagi ya?
1: Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja.
0: Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong.
0: Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam. Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?
0: Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur.
1: Tapi papa, sudah sekarang tidur.
0: Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?
1: Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
0: Iya, iya, tapi buat apa?
1: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa.
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto.

0: Pendengar, dua lagu sudah kami hadirkan menemani Anda, dan kami sapa dulu ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, Kak Lisa. Ruang Rindu, Ruang Memori Berbagi Rindu, Lihat Memori.
0: Iya. Selamat malam, Andi. Requestnya apa malam hari ini?
1: Saya minta, ini lagunya, lagu lawas, Kak, ya?
0: Iya.
1: Ini aja, Ku Selalu Ada Di Hatimu.
0: Dari siapa itu?
1: Kau selalu ada di hatiku, Ernie Johan.
0: Oke. Salam-salam dulu, silakan.
1: Iya. Jika udah gabung, Kak, belum?
0: Jika belum bergabung.
1: Ya, karena pertama-tama berkasih cerita, salam sehat, salam bahagia selalu, diberikan umur panjang, diberikan rezekinya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus buat Dika di Tali Abu, kalau lagi monitor sama monitor sayang, salam sayang, salam sehat selalu buat kamu bersama keluarga besarnya. Semoga kamu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buatnya Bu Putra Tengah, Bunda Ima, Bang Tias, Bang Rimba, Bang Irwan, Bunda Natalia, Ibu Farida. Ya, buat semua-semuanya saja, dari A sampai Z, dirangkul jadi satu.
0: Baik.
1: Terima kasih, Kak Lisa.
0: Iya. Terima kasih, Andi, sudah bergabung. Selamat malam juga. Nanti ditunggu aja lagunya ya, dari Ernie Johan, Kau Selalu Di Hatiku. Baik, pendengar, kami masih nantikan juga partisipasi Anda via telepon atau juga via WhatsApp. Saya sapa dulu satu penelpon. Halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa di mana?
2: Selamat malam. Ruang Rindu dari Purnama Sari di Surabaya ini, Kak Lisa.
0: Iya, Purnama Sari. Request apa malam hari ini?
2: Lagunya Di Batas Kota aja deh.
0: Di Batas Kota, baik. Iya. Salam-salam dulu buat
2: kira
0: siapa aja?
2: Ada Ibu Purnasi, salam sehat. Ada Ibu Farida. Ada Pak Masum, ada Pak Widi, ada Kak Bintang Pratama di Palu, ada Pak Benicio, ada Bang Luhut, ada Pak Putra Tengah, ada semuanya aja Bintang Tetara Kacalis. Buat Kak Lisa, semoga saya selalu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih buat Purnama Sari. Ya, pendengar, sudah pukul 22 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami nantikan ya partisipasi Anda malam hari ini. Dan saya, Anda tentu masih temani Anda hingga nanti di pukul, jelang pukul 24 malam. Menyapa buat Mas Ambungku, buat Kakak Tias, buat Bung Putra, Mbak Beauty di Kilo 4, buat Inggris, Mbak Beauty ya di titik 0, kemudian Inggris di Kilo 4, ada Mas Bulog Sayur, Samping Dolok, kemudian Putra Marori di Kilo 6, Ramawan, ada Pak Cipto juga di Asiknya, ada Bung Gumis Putih, ada Mama Fani di Jayapura, kemudian di Merauke ada Ibu Utri, ada Pak Freddy. Yang di Sorong ada Pak Ramadan, ada Bung Bintang Pratama, Ibu Farida juga di Palu, dan semuanya. Selamat malam untuk Anda, tidak dapat kami sebut satu persatu ya. Selamat beristirahat malam. Ataupun yang masih setia bersama kami, semoga terhibur selalu ya dengan lagu-lagu yang kami hadirkan nanti. Kami sapa dulu satu penelpon. Halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa di mana?
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dengan Mang Ajum di Jambi.
0: Mang Ajum di Jambi. Salam kenal, Mang Ajum. Dengan Ana nih, Mang.
3: Salam kenal aja di Jambi.
0: Mang Ajum,
3: ya.
0: Dengan Ana nih.
3: Salam kenal juga ya.
0: Mang Ajum request apa?
3: Minta lagu anu aja, lagu gelas kaca aja.
0: Dari ini ada niati ya?
3: Iya.
0: Oke, siap. Salam-salam dulu, silakan Mang Ajum.
3: Ya, salam-salam ya buat kalian yang lagi tugas ya, sehat selalu. Kemudian juga buat tadi barisan turun siapa tadi, Kak?
0: Tadi ada Purnama Sari.
3: Iya, salam kenal ya buat Purnama Sari. Kemudian juga buat Bang Andi Cakrawinata juga ya di Jambi, selamat malam. Kemudian juga Putra Marorin, Putra Tengah. Kemudian juga buat Bu Jamila juga ya di Jambi. Kemudian juga buat Bang Hamzah Yusuf di Jambi juga ya. Dan buat semuanya aja ya. Pendengar Pro Satu, Bu Pendigul aja. Buat kalian lagi juga, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ajum di Jambi, salam kenal untuk Anda. Kemudian satu penelpon lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
4: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar? Sehat, Pak?
4: goyang karena nonton bola terus begadang sampai pagi.
0: Itulah, itu yang bikin kepala sakit.
4: Iya, karena itu namanya hiburan kesukaan buat penjagaan Prancis.
0: Apalagi kalau timnya lagi bertanding, waduh, mau jam berapa juga dijabanin gitu ya?
4: Ya pokoknya tidak ketinggalan semua ditonton dari mulai awal sampai akhir sampai 3 pertandingan. Bahkan Ere Bondi gue juga menyiarkan secara nasional sepak bola di pagi hari.
0: Kalau di era di Bovendikul sendiri, karena di era di perbatasan ya, jadi sesuai dengan surat ini apa, nota dinas, jadi tidak bisa menyiarkan nih secara langsung, sedih
4: ada
0: banget.
4: Ada benarnya.
0: Tapi kita gabungnya di Pro 3.
4: Iya, maksudnya itu ya. Oh, okay. Ya, bapak-bapak semua juga kan ngarahnya ke Pro 3 semarin juga.
0: Oke, requestnya apa Putra Sunda?
4: Ini sama Mbak Nana ya.
0: Iya.
4: Ini dengan Irwan Ahmad, saudara kembali Ahmad Irwan Fauzi.
0: Iya, pokoknya udah dibalik-balik aja namanya. Suaranya juga sama. Mau suara kodok, suara perempuan juga sama aja. Udah tahu.
4: Sudah akan terjebak lagi.
0: Bener, nggak akan terjebak lagi. Udah hafal gitu ya.
4: Ini lagunya tahun berapa nih?
0: Di bawah tahun 2000, boleh mancanegara juga bisa.
4: Pengennya dalam negeri aja.
0: Oke, okay, baik.
4: Lagu ini aja, siapa? Iwan Fals ah.
0: Judulnya apa?
4: Iwan Fals, itu kalau bisa manusia setengah dewa.
0: Oke, okay deh. Salam-salam dulu buat siapa aja?
4: Yang perusahaan siapa yang dijamit Mang siapa?
0: Mang Ajung.
4: Yang perusahaan masuk ya, Mang Ajung. Kalau sini Akang.
0: Oh Akang. Oh iya ya, kalau di sana Akang ya.
4: Ya Mang itu Mang itu Sunda juga. Seperti halnya adik bapak atau adik bapak laki-laki atau ibu laki-laki sebutnya Amang.
0: Oh oke deh.
4: Kalau di Sunda iya gitu aja. Kemudian juga di Jambi itu kan ada Pak Andi itu kan. Terus ada Mas Prabu di Batam, Pak Ramadan di Sorong, Pak Ramadan umpan jauh ke Pak Freddy, Pak Freddy sodorkan kepada Putra Tengah, Putra Petang, Putra Putih kepada Bang Acis yang ada di mana? Di Ambon, terus Putra itu, Putra Sambas, dan buat Putra Seroy ada di sana, kemudian Ibu Farida, Ibu Kisi Natalia, Badika, ada juga siapa lagi, Teh Dinda, Pak Leman, kemudian Pak Nasrun ya. Pak Nasrun ya, buat dan siapa lagi ya yang belum bisa tersinggung itu terutama ya buat semua aja ya
0: gitu. Oke okay, deh
4: pantun Mbak Ana ada pantunnya,
0: boleh silakan.
4: Pesan buat para kaum perempuan ada dua ya. Jakarta Jalan Keramat dan Budi Cipari Kota Pati. Wanita harus terhormat, jangan suka disakiti.
0: Jangan. Gitu benar ya, itu. Satu lagi.
4: Iya, jangan suka disakiti. Kan wanita lembut, terhormat, gitu kan.
0: Iya.
4: Apalagi di poligami, jangan.
0: Jangan. Satu lagi ya. Pak Irwan, wah jangan.
4: Ya.
0: Lanjut, satu lagi.
4: Ya. Jakarta, Tanjung Mulia, gitu kan.
0: Cakep.
4: Bukan itu ya.
0: Tepati
4: jalan ke kota kan. Ke barat jalan Ungaran. Hati-hati bagi wanita, buaya darat berkeliaran.
0: Aduh, jangan.
4: Ya hati-hati banyak buaya darat. Oh, jangan terpengaruh dari air mata buaya, bahaya itu.
0: Bahaya
4: hati-hati pokoknya wanita itu.
0: Nah, itu
4: ya pesan dari saya, sangat berhati-hati gitu.
0: Iya. Oke deh. Terima kasih Putra Sunda sudah bergabung malam hari ini ya. Oke, nanti lagunya dihadirkan. Dan sudah di pukul 22 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur, kita ngelagu dulu pendengar ya. Ada Erni Johan, Kau Selalu Di Hatiku.

0: Ya, pendengar, tadi lagu yang di request ya sudah dihadirkan. Nanti untuk Putra Sunda antri dulu ya. Nanti lagunya selepas ini juga kami akan hadirkan untuk Anda. Kami sapa dulu pendengar, ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, Pak Freddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar hari ini, mana?
0: Kabar baik, kabar sehat. Gimana Pak Freddy, sekeluarga juga sehat kah?
1: Alhamdulillah, kami juga sehat sekeluarga. Cuaca seperti biasa, tak ada lagi hujan.
0: Iya.
1: Semalam sempat gerimis-gerimis begitu saja.
0: Tapi nggak hujan.
1: Sepintas lalu, tidak jadi hujan juga.
0: Di sini tuh hawanya dingin, tapi nggak hujan juga, udah lama banget.
1: Iya, jadi siang tidak terlalu kencang mataharinya, agak berawan gitu, tapi udaranya agak gerah. Lepas maghrib itu sudah dingin, apalagi malam begini dingin.
0: Iya, benar. Iya,
1: itu biasa tanda-tanda kemarau itu.
0: Iya, betul.
1: Itu ya.
0: Oke. Requestnya apa Pak ini malam hari ini?
1: Gimana?
0: Request apa?
1: Oh, request. Iya, saya mau lagu dari Tanti Yosepha.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya Sampai Menutup Mata.
0: Oke.
1: Iya.
0: Salam-salam dulu, Pak.
1: Oke, ya. Ini salam untuk Bapak Tias di Woven ya, juga ada Bu Guru Meliana Kandam, ada Ibu Guru Mary Mote. Nah, ini dulu tetangga di sebelah rumah ini. Di kilometer 3.
0: Iya.
1: Karena tetangga saya pas waktu sebelah-sebelah. Nah, mudah-mudahan sehat ya kedua Ibu Guru. Juga ada Ibu Guru Lastri di Wetana. Dan untuk semua pendengar setia yang ada di Ibu Vendigul ya. Nah, kemudian ada Ibu Farida di Parigi Motong, Palu sana ya. Bang Nasrun, Ibu Maslia, Bang Bintang Pratama, Ibu Wigati di Wonosobo, ada itu Ibu yang di Maumere, Ibu Ima ya. Juga ada Ibu Wanusu yang di Sambas. Juga ada Bang Le di Kalimantan Utara sana. Juga Bu Ani, Bang Benijo di Manado. Tadi yang sudah berpantun, nah itu memang harus diberi waktu untuk berpantun ini Kang Ahmad Irwan ini. Oke, semoga sehat ya orang Bandung Timur. Kemudian juga ada Teteh Dinda, siapa lagi ya? Ya Bang Ramadan dan Putra Tengah yang ada di Pakpak ya, dan semuanya saja tanpa kecuali. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Mana pulangnya hati-hati ya, malam sudah dingin sekarang.
0: Betul.
1: Doa terbaik untuk Mbana bersama keluarga. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy yang sudah bergabung ya di Ruang Rindu kali ini. Baik pendengar, sambil kami nantikan partisipasinya, sambil saya cari juga lagunya yang di request tadi, ada Tanti Yosepha ya, jangan sampai menutup mata, nanti dihadirkan. Dan sebelum itu kita dengarkan dulu lagu yang di request Pak Irwan tadi, ada Iwan Fals, Manusia Setengah Dewa.

Berengara saat ini sudah pukul 22 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara untuk Ruang Rindu edisi malam hari ini. Namun jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan hadir acara musik kepraduan. Menutup jumpa di Ruang Rindu kali ini ada Tanti Yusefa dengan Sampai Menutup Mata. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Ana, kali ini dalam acara musik kepereduan. Saya sapa dulu, sudah ada dua penelpon ya. Saya sapa yang pertama dulu, halo selamat malam. Musik kepereduan dengan siapa di mana?
1: Malam musik di peraduan.

0: Bang Darul, Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, buat Pak Ucubutri, buat Lanius, yang lain direk.
1: Oke. Nanti dihadirkan lagunya ya. Terima kasih Ibu Wanusu sudah bergabung di malam hari ini. Nanti ditunggu aja lagunya. Kemudian saya sapa juga pendengar. Ada satu penelpon sudah bergabung juga, sudah menunggu. Halo, selamat malam. Kepradua dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Putra. Apa kabar Bang?
2: Ya salah kak.
1: Iya, enggak lah.
2: Itu jangan tampil salah kak.
1: Gercep ya. Langsung bergabung.
2: Kabar banget dengan Bona kak.
1: Iya, betul.
2: Kabar Bona.
1: Kabar baik juga. Request apa nih Bu malam hari ini?
2: Harap
1: gimana? Tanah Merah cuacanya dingin tapi enggak hujan, ya udah lama enggak hujan.
2: Oh, tapi kemarau.
1: Iya, kayaknya mau musim kemarau. Kalau di sana sendiri juga enggak hujan kah? Sama kah?
2: Ada hujan.
1: Sama berarti ya.
2: Hujan. Iya.
1: Tadi ada Ibu Wanusu.
2: Kalau di ruang rindu?
1: Tadi di ruang rindu ada Bang Andi, ada Purnama Sari, ada Bang Anjum, ada Putra Sunda, sama Pak Freddy tadi.
2: Oke, selamat malam buat yang sudah bergabung di ruang rindu sampai ke peraduan. Semuanya selamat malam. Monitor di malam ini juga. Dari Sabang sampai Merauke, di Bovendigo, Rokulis, Solos, Kampung, siapa yang monitor di malam ini semua selamat malam, selamat bobo. Teman-teman di Bendek, Yongga sana semua selamat malam, lagu monitor. Bahana satu lagu.
1: Lagu apa nih Bu?
2: Lagu Tutur Batin.
1: Tutur Batin ya.
2: Dari Yura Yunita.
1: Oke, Yura Yunita. Nanti dihadirkan Bu. Ditunggu nanti.
2: Lagunya ada. Lagunya ada kan Mbak?
1: Lagunya ada, nanti dihadirkan ya.
2: Itu lagu ini saya kirim buat semua.
1: Oke.
2: Okay. Buat Mbak Ana. Alurnya, terima kasih. Selamat malam, musik peraduan. Hati-hati, selamat.
1: Baik, terima kasih Bung Putra sudah bergabung juga malam hari ini. Kemudian kami masih nantikan mendengar ya partisipasi Anda di 0811495433 atau juga di 0811498866. Bisa juga bergabung di via WhatsApp ya di 0811498222. Saya sapa dulu satu penelpon. Halo, selamat malam, musik peraduan dengan siapa di mana ini?
3: Malam musik.
1: Iya, malam. Ini suaranya agak kecil nih, Kak.
3: Hah?
1: Oh, nah ini. Sudah. Sebesar ini suaranya. Requestnya apa nih malam hari ini, Kak? Gimana?
3: Dari studio kapan?
1: Iya, tapi sudah sudah terdengar dengan jelas.
3: Iya, ini
1: kan. Iya, betul.
3: Iya. Oke, mau salam dulu ya?
1: Boleh, silahkan.
3: Saya mau buat Mbak Ana, malam ketiga. Buat yang sudah masuk jalur di acara apa ya?
1: Ruang rindu.
3: Buat rindu, semuanya selamat malam.

0: Garduan. Khusus selamat malam. Om Putra, selamat malam. Radika dan Kali Aku, selamat malam. Farida juga selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Masuk malam. Selamat malam. Gua Jayapura di Jawa Papua. Oke, selamat malam.
1: Iya, lagunya apa?
0: Saya mau minta lagu dari Wites.
1: Judulnya apa nih, Kak?
0: Ada dia.
1: Oke, nanti dicari ya.
0: Iya, oke, selamat malam. Ini lagu ini untuk Pak Indah, kalau lagi monitor.
1: Baik. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini, dicari dulu nanti lagunya. Oke, Margara, sudah pukul 22, lebih 12 menit, 23 ya, lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat malam bagi yang saat ini sudah beristirahat malam. Namun yang masih setia bersama kami di frekuensi FM 90,3 MHz. Semoga terhibur selalu ya dengan lagu-lagu yang kami hadirkan.

0: Request tadi sudah kami hadirkan. Dan saya sapa kembali satu penelpon. Halo, selamat malam. Musiknya peraduan, dengan siapa di mana?
1: Dengan Andi di Jambi, Kalisa.
0: Iya, Andi. Andi, request apa ini?
1: Saya minta lagu dari Republik, Selimut Tetangga, Selimut Tetangga.
0: Oke, Andi, Selimut Tetangga.
1: Dika tergabung, Kak.
0: Dika belum gabung, Andi.
1: Oh, iya.
0: Salam-salam dulu, silakan.
1: Ya, salam pertama-tama buat Dika, Dika Diabu, salam sehat, salam bahagia selalu sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana. Kalau minta sama senitor, sama keluarga, diberikan umur panjang, kemudahan rezekinya, selalu dalam hitungan Allah SWT.

0: buat Kak Lisa, salam sehat, salam bahagia. Semoga Kak Lisa dan keluarga besar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak Lisa, selamat malam.
1: Ya, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Nanti dihadirkan lagunya ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasinya via telepon atau via WhatsApp. Tidak lupa menyapa untuk Anda yang berada di 20 distrik 112 kampung yang ada di Bovendigo. Selamat malam, selamat beristirahat malam. Semoga mimpi indah. Buat anggota TNI Polri, buat para tim medis yang lagi piket di posnya masing-masing, buat Pak Satpam juga, semuanya yang di malam hari ini masih bertugas begitu ya, masih stay dengan pekerjaan Anda, tetap semangat selalu untuk Anda. Jangan lupa juga kami ingatkan ya untuk tidak lupa konsumsi minum air putih ya, agar tetap terhidrasi, tetap fokus, apalagi di saat malam hari. Kami masih temani Anda mendengar dengan lagu-lagu yang lagu-lagu pilihan tentunya yang sudah di request tadi. Dan kita dengarkan lagunya dari Republik dengan Selimut Tetangga.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini, dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bovendigul. Masih kami nantikan juga partisipasi Anda ya via telepon di 0811 495 4333 ataupun juga di 0811 498 8666. Bisa kirimkan pesan singkat Anda di 0811 498 8222. Menemani Anda malam hari ini ya, kami hadirkan kembali lagu dari miliknya Ebit Gade.

0: Indonesia Timur, kita sudah sampai ya di penghujung acara Musik Peraduan untuk edisi malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lagu yang di request yang tidak dapat kami hadirkan. Saya Ana pamit undur diri. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat malam. Dan untuk menutup jumpa di Musik Peraduan kali ini, kita dengarkan ada Dian Piscesa, Pasrah Dalam Doa.
1: Hai, saya Dian Piscesa. Jangan lupa like and subscribe channel JK Record

Pendengar program Masa Tu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Program Masa Tu Radio Republik Indonesia Boven Digul akan kembali di udara Sabtu 20 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Boven Digul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

Selamat pagi pendengar semua dimanapun Anda berada. Semangat pagi untuk kita semua ya. Senang sekali rasanya Tari kembali menemani Anda dalam lintas pagi Bovendi Gul edisi Sabtu 20 Juni 2026. Seperti biasa pendengar dalam lintas pagi edisi Sabtu, kami akan hadirkan ya atau awali dengan lagu-lagu rohani pilihan. Dan kemudian kami juga akan hadirkan segmen Mutiara Pagi Kristen ya, yang nanti akan disampaikan oleh penyuluh agama, ada Ibu Mary Bowling. Dan kemudian pendengar, kami hadirkan juga beragam informasi dan lagu-lagu pilihan hingga pukul 6:30 waktu Indonesia Timur ya, jelang penyampaian Warta Berita Daerah produksi RRI Bovendi Gul. Dan selanjutnya di pukul 7 akan ada Warta Berita Sentral juga ya, yang akan kami relay langsung dari Pro 3 Jakarta. Dan kemudian pendengar, di pukul 8 nanti kita juga akan ada perkiraan cuaca yang akan disampaikan langsung dari BMKG Tanah Merah ya, dibarengi dengan lagu-lagu pop pilihan hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan itulah ya pendengar susunan acara atau program di pagi hari ini dalam lintas pagi Bovendi Gul. Jadi tetap setia ya bersama kami, dan jangan kemana-mana pendengar.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Sah, ikut aku yuk.
4: Kemana?
3: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
4: Hah? Emang apa yang gak ada?
3: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
4: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
3: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
4: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Baik pendengar, saat ini kami hadirkan renungan dalam segmen Mutiara Pagi Kristen Protestan ya. Dan saat ini kami sudah hadirkan ada penyuluh agama ya dengan Ibu Mary Bowling yang akan menyampaikan renungan pagi ini dengan topik hidup yang dibanggakan Allah, Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Baik, Ibu Mary silahkan.
1: Baik, shalom, selamat pagi saudara pendengar dimanapun berada. Puji Tuhan, pada hari ini kita kembali bertemu kembali dalam siaran RRI pada perenungan Kristen di hari ini. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, renungan hari ini terbaca di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dengan sangat. Mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, tema renungan pagi hari ini yaitu hidup yang dibanggakan Allah. Semua kita manusia merindukan hidup yang dapat dibanggakan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini mengungkapkan seseorang yang hidupnya dibanggakan Allah. Itulah seorang perwira Romawi dari Kapernaum. Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus heran melihat perwira ini. Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa perwira Romawi ini lebih dari semua orang Israel yang ada pada saat itu. Jika kita melihat di ayat yang ke-9. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, ada empat hal yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang perwira ini, sehingga hidupnya dibanggakan Allah. Dan melalui renungan ini, biarlah hidup kita pun dibanggakan Allah. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari dari perwira ini, yaitu ia memiliki kasih yang besar. Perwira Romawi ini memiliki seorang hamba yang sedang sakit dan hampir mati, dan ia sangat berharap kalau hambanya ini dapat disembuhkan. Ketika ia mendengar tentang Yesus, ia langsung meminta agar Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Hamba atau budak adalah orang yang memiliki status yang sangat rendah. Bahkan kebanyakan orang menganggapnya sama dengan binatang. Tetapi perwira ini begitu menghargai dan mengasihi hambanya tersebut, sehingga ia menghendaki agar hambanya yang sakit ini dapat dipulihkan atau disembuhkan dari sakitnya. Saudara yang diberkati Tuhan, hal yang kedua adalah perwira ini memiliki kerendahan hati. Di dalam ayat yang ke-6, perwira ini menyatakan kepada Yesus bahwa ia tidak layak. Keadaan ini adalah keadaan yang tidak pernah terjadi pada saat itu. Pada umumnya, semua orang Romawi menganggap dirinya lebih dari orang Yahudi dalam segala hal, apalagi menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan orang Yahudi. Tetapi perwira ini sangat berbeda. Walaupun ia adalah seorang perwira Romawi, ia mengatakan kepada seorang rabi Yahudi yang miskin bahwa ia tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara pendengar yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari seorang perwira ini adalah ia memiliki kepedulian untuk mendukung rumah ibadah. Tua-tua Yahudi begitu memberikan perhatian yang lebih kepada perwira Romawi ini. Hal ini juga luar biasa dan juga di luar kebiasaan orang Yahudi yang pada umumnya tidak senang dengan orang Romawi. Berbeda dengan perwira ini, para tua-tua Yahudi ini bahkan mau datang kepada Yesus dan meminta agar Yesus dapat menolong perwira ini karena ia telah mendukung pembangunan rumah ibadah mereka. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, dan hal yang keempat adalah perwira ini memiliki iman yang luar biasa. Di atas semua kasih, kerendahan hati, dan kepedulian perwira ini, yang paling penting adalah iman yang dimiliki oleh perwira ini. Biar bagaimanapun juga ia adalah seorang yang bukan dari kalangan Yahudi, ia memiliki latar belakang yang berbeda. Bahkan dari latar belakangnya, pada umumnya mereka menyembah berhala. Namun perwira ini adalah seorang tentara Romawi yang dilatih untuk menjadi seorang yang mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi perwira Romawi ini percaya kepada Tuhan Yesus. Ia percaya Yesus sanggup menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Bahkan walaupun hanya berkata dari kejauhan, perwira ini melihat adanya persamaan antara cara ia memberi perintah kepada prajuritnya dengan cara Yesus menghardik penyakit. Yesus memiliki otoritas untuk menghardik penyakit yang diderita oleh hambanya, dan perwira ini menempatkan Yesus di atas segala galanya. Inilah yang mengherankan Tuhan Yesus. Alkitab mencatat bahwa selama ada dalam Kapernaum, dua kali Tuhan Yesus merasa heran, yaitu yang pertama ia heran karena iman seorang bukan Yahudi, dan yang kedua Tuhan Yesus heran karena orang Yahudi tidak beriman. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, jika demikian yang menjadi aplikasinya untuk kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, dalam melakukan setiap aktivitas kita di sepanjang hari ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan yang dapat kita pelajari dari perwira ini, yaitu yang pertama, Allah bangga ketika melihat kita hidup dalam kasih yang besar terhadap orang lain dan tinggal dalam kerendahan hati. Di hadapan Tuhan, kita semua membutuhkan kasih Allah. Karena itu, tidak ada yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang kedua yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah seorang yang belum percaya saja seperti perwira Kapernaum, ia rela membantu pembangunan rumah ibadah. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam setiap perjalanan hidup kita sudah bisa membantu orang lain, bahkan membantu pembangunan rumah-rumah ibadah yang ada di sekitaran kita. Dan hal terakhir yang perlu kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita adalah, kalau perwira ini memiliki iman yang begitu luar biasa, padahal mungkin baru sekali dalam hidupnya ia mendengar tentang Yesus, terlebih lagi seharusnya kita juga sebagai orang Kristen di saat ini, kita juga memiliki iman yang harusnya lebih luar biasa lagi, karena kita sudah berkali-kali mendengar tentang Tuhan Yesus dalam hidup kita. Akibatnya, apa yang diharapkan oleh perwira ini dikabulkan oleh Tuhan, yaitu hambanya menjadi sembuh. Demikian perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya renungan pagi hari ini dapat memberkati kita sekalian dalam menjalani hari-hari hidup kita. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan kita, perjalanan kita di hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk penyertaanmu bagi kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk cinta kasih Tuhan yang luar biasa yang kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk berkat kekuatan, untuk berkat kesehatan, untuk berkat-berkat kebutuhan yang kami butuhkan di dalam setiap kehidupan kami, yang selalu Allah berikan bagi kami untuk kami nikmati, kami rasakan, kami alami di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di pagi hari ini kami boleh diberkati oleh Tuhan dengan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk kami selalu hidup di dalam firman-Mu, dan tolong kami Tuhan untuk kami selalu dengan setia melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami ya Allah Roh Kudus untuk kami bisa menjadi sama seperti seorang perwira yang percaya kepada kemahakuasaan-Mu, yang percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan hamba-Nya yang sedang sakit. Mampukan kami Tuhan untuk kami selalu percaya kepada-Mu ya Tuhan bahwa Engkau Allah sanggup memberkati setiap kehidupan kami, bahwa Engkau Allah sanggup menyertai setiap kehidupan kami, bahwa Engkau Allah sanggup untuk melindungi dan memberikan setiap pertolongan-pertolongan yang sejati di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, saat pagi hari ini ya Tuhan hamba datang kepada-Mu berdoa untuk Kabupaten Bovendigul ini. Tuhan memberkati kabupaten ini, Tuhan memberkati pemerintahan kami yang ada di kabupaten ini. Mari Tuhan yang terus menolong setiap pemimpin-pemimpin kami dalam mereka menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada mereka untuk mereka kerjakan. Mampukan mereka ya Tuhan dalam mereka melaksanakan setiap tugas-tugas mereka. Mampukan mereka ya Tuhan dalam mereka menjalankan setiap program-program kerja mereka, agar melalui setiap tugas-tugas yang mereka kerjakan, seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul ini dapat merasakan kesejahteraan, dapat merasakan kedamaian melalui pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh pemerintah kami di kabupaten ini. Dan kami sebagai rakyat yang ada di Kabupaten Bovendigul ini, kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami menjadi masyarakat yang selalu mendukung setiap program-program kerja pemerintahan kami. Ajari kami untuk kami selalu mendukung akan setiap hal-hal baik yang ada di Kabupaten Bovendigul ini. Mampukan kami Tuhan untuk kami semua saling hidup toleransi antara sesama kami dari setiap perbedaan-perbedaan yang ada di Kabupaten Bovendigul ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami selalu saling menghargai antara satu dengan yang lain, agar melalui setiap kehidupan kami tercipta kedamaian, kesejahteraan di kabupaten kami yang kami cintai ini ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di distrik Manggelum. Kiranya Tuhan sendiri juga yang akan terus memberkati setiap kehidupan mereka di sana. Dan Tuhan sendiri yang akan terus memberikan pertolongan, kekuatan, kesehatan kepada seluruh masyarakat distrik Manggelum ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap aparat keamanan yang selalu menjaga keamanan di kabupaten ini. Tuhan menolong mereka, Tuhan memampukan mereka dalam mereka menjalankan tugas-tugas mereka. Kami percaya Tuhan akan selalu memberkati dan memampukan mereka dalam mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dalam menjaga keamanan di kabupaten kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya kami percaya kabupaten ini akan selalu diberkati oleh Tuhan. Seluruh masyarakat yang ada di dalamnya selalu akan mendapat kedamaian, selalu akan mendapatkan kesejahteraan, selalu mendapatkan perlindungan yang sejati yang berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang-orang sakit yang ada di wilayah Kabupaten Bovendigul ini. Baik itu mereka yang saat ini terbaring di rumah-rumah mereka maupun mereka yang saat ini terbaring di rumah-rumah sakit. Mari Tuhan menolong dan menjamah setiap penyakit-penyakit yang mereka derita. Karena kami percaya jikalau Tuhan dapat menyembuhkan seorang hamba di Kapernaum yang mengalami sakit, maka kami percaya setiap masyarakat Kabupaten Bovendigul yang mengalami sakit penyakit, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Setiap para medis yang bekerja menangani setiap pasien-pasien yang ada, mari juga Tuhan kiranya terus memampukan mereka dalam mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Kami percaya tangan Allah akan selalu menyertai, tangan Allah akan selalu menolong setiap para medis yang dengan setia melayani setiap orang-orang yang sakit. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk lembaga LPP RRI di kabupaten ini. Mari Tuhan memberkati lembaga ini. Mari Tuhan memberkati pemimpin lembaga ini. Mari Tuhan memberkati setiap pekerja-pekerja yang ada di lembaga ini. Tangan Tuhan yang terus menolong dan menyertai mereka dalam mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka di lembaga ini, dalam menyiarkan setiap informasi-informasi yang terjadi di sekitar wilayah Kabupaten Bovendigul maupun informasi-informasi lain. Dan kiranya Tuhan sendiri yang terus memberkati lembaga ini, agar lembaga ini terus menjadi berkat melalui setiap saluran-saluran penyiaran yang mereka siarkan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang terus memberkati setiap kehidupan kami. Tuhan sendiri yang terus memampukan kami. Dan kami percaya Tuhan akan terus memberkati kehidupan kami dan Tuhan akan terus menolong memampukan kami dalam beraktivitas di sepanjang hari ini. Ajari kami Tuhan untuk kami selalu hidup di dalam takut akan Tuhan dalam melakukan setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dan kami juga mau berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang ada di kabupaten ini, baik itu kami yang Nasrani, baik itu saudara-saudara kami yang beragama Sahabat. Mari juga Tuhan terus memberkati setiap tokoh-tokoh agama. Tuhan juga akan terus memberkati setiap umat-umat, setiap jemaat-jemaat yang ada, agar kami selalu saling bergandengan tangan, menjaga kerukunan, menjaga persaudaraan dalam membangun kabupaten kami yang kami cintai ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab setiap doa kami yang kami naikkan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
0: Shalom untuk Ibu Mary, terima kasih banyak atas kehadirannya di pagi hari ini untuk menyampaikan renungan dan juga doa-doa yang telah Ibu Mary panjatkan ya. Semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Baik Ibu Mary, terima kasih banyak. Selamat

Baik pendengar, itulah ya penyampaian renungan pagi hari ini dalam segmen Mutiara Pagi Kristen yang baru saja ya disampaikan oleh Ibu Mary Bowling STH ya, selaku penyuluh agama dengan topik hidup yang dibanggakan Allah. Dan semoga renungan yang telah disampaikan dapat menjadi berkat untuk kita semua, menumbuhkan iman, memberikan pengharapan, serta memampukan kita untuk menjalani aktivitas hari ini dengan penuh damai dan juga sukacita. Dan selanjutnya pendengar, sebagai lagu penutup ya di pagi hari ini dalam lagu-lagu rohani Kristen, kami hadirkan satu buah lagu terakhir ya dengan judul Dalamnya Kasihmu Bapak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Muti Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berdengar ada lagu Bendera dari Coklat ya, menemani pagi hari Anda dalam segmen musik dan informasi. Hingga pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur ya, pendengar, jelang penyampaian warta berita daerah. Dan saat ini pendengar, setelah ada Coklat, kami juga hadirkan ya beragam lagu-lagu pop nasional lainnya untuk menemani aktivitas Anda ya. Semoga aktivitas di hari ini dapat berjalan dengan lancar ya, dan juga membawa berkah untuk kita semua. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan mendengar dapat memberikan semangat dan juga menumbuhkan mood baik ya untuk kita semua. Meskipun hari ini hari Sabtu ya, di weekend, tapi tetap harus semangat ya dalam menjalankan aktivitas.

saat ini kami akan hadirkan satu informasi ya, yang berasal dari Bengkulu, yaitu Festival Budaya Tabut, warisan budaya yang terus dilestarikan. Informasi ini pendengar kami lansir dari rri.co.id ya, di mana Indonesia memiliki beragam festival budaya yang terus digelar di berbagai daerah setiap tahunnya. Dan kegiatan ini pendengar menjadi sarana pelestarian adat istiadat sekaligus daya tarik wisata yang mampu menarik perhatian masyarakat luas. Di mana pendengar, festival budaya menampilkan berbagai kesenian tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, mulai dari tarian daerah, musik tradisional, hingga pameran kerajinan tangan yang dapat ditemukan dalam kegiatan tersebut. Selain menjadi hiburan, festival budaya juga berfungsi sebagai media edukasi bagi generasi muda. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat mengenal lebih dekat nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh setiap daerahnya ya. Di mana pendengar, ada Ketua DPD RI ya, Sultan Bachtiar Najamuddin, pada video pendek yang beredar luas ya di TikTok SBN Jamuddin. Ini mengatakan sebagai putra daerah Bengkulu mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat mensukseskan kegiatan Festival Tabut 2026 yang digelar di Bengkulu ya pendengar. Dan Festival Tabut juga bukan sekedar perayaan budaya semata, tetapi sebagai warisan sejarah dan juga tradisi yang kaya makna ya, serta menjadi kebanggaan juga nih untuk masyarakat Bengkulu. Dan pada kegiatan Festival Tabut tersebut turut memberikan dampak positif ya bagi sektor ekonomi masyarakat, dan pelaku usaha kecil juga dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk menjual produk-produk lokal kepada para pengunjung. Dan selanjutnya pendengar, pemerintah daerah Bengkulu juga terus berupaya ya untuk mendukung penyelenggaraan festival budaya. Melalui berbagai program, dukungan tersebut diharapkan mampu menjaga keberlangsungan tradisi yang telah diwariskan oleh para leluhur.

luhur. Dan melalui festival ini pendengar, identitas bangsa dapat terus dipertahankan ya di tengah perkembangan zaman, karena masyarakat juga diharapkan nih bisa akan terus ya semakin bangga deh terhadap kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan.
0: Intan, sini kau dulu suruh sini duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung sama kita
0: gitu
1: loh
0: Intan. Sana kita duduk.
2: Ya udahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Baik pendengar, masih di 90,3 dan 97,5 FM. Saat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Daerah produksi RRI Bovendigul yang akan kami siarkan melalui Pro 1 RRI Bovendigul dan dipancar luaskan melalui radio Asiki FM.

Pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Trans Papua 17, Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Sari berita penting, Sekda Bovendigul ajak masyarakat dukung investasi untuk buka lapangan kerja. Itulah pendengar dan pemirsa, topik utama berita pagi ini dirangkum dengan beragam berita lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya 20 Juni 2026 bersama saya Indah Lestari.

0: Saudara, kami awali berita pertama. Sekda Bovendigul ajak masyarakat dukung investasi untuk buka lapangan kerja. Informasi selengkapnya bersama dengan Imam Komarudin.
1: Mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang ada di kabupaten.
2: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabianus Sabi Sinfahagi mengajak masyarakat untuk lebih terbuka terhadap investasi yang masuk ke daerah. Menurutnya, kehadiran investor dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi minimnya lapangan pekerjaan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Fabianus mengatakan pemerintah Kabupaten Bovendigul selama ini telah berupaya menekan angka pengangguran melalui berbagai program pelatihan keterampilan kerja. Namun upaya tersebut perlu didukung dengan terbukanya peluang usaha dan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang digelar oleh Polres Bovendigul. Menurut Fabianus, salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah masih adanya penolakan terhadap investor yang ingin beroperasi di daerah.
3: Nah, kita perlu kerja dulu, buktikan dulu. Jadi jangan selalu mentolak baru tuntut pengangguran banyak. Bisa saja kita berantas pengangguran kalau umpamanya potensi kita kelola. Harap pemerintah ada sebentar.
2: Bentuk penolakan itu antara lain berupa pemalangan lahan yang menghambat proses investasi. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, mengingat investasi berpotensi membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Fabianus menjelaskan Kabupaten Bovendigul memiliki sumber daya alam yang luas dan berpotensi dikembangkan menjadi sektor ekonomi produktif. Jika potensi tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal, maka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga akan semakin terbatas. Karena itu, ia berharap masyarakat dapat mendukung investasi yang masuk dengan tetap mengedepankan aturan dan kepentingan bersama. Terkait kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, Fabianus menegaskan bahwa setiap perusahaan yang akan beroperasi wajib melalui proses kajian dan analisis dampak lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, perusahaan tidak akan mendapatkan izin beroperasi apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peristiwa yang menimpa masyarakat Manggelum perlu penyelesaian secara adat dan budaya, hindari konflik berkepanjangan. Berikut laporan Yohanes Dikuden.
4: Peristiwa di bulan Juni 2026 yang terjadi di wilayah distrik Manggelum menjadi satu catatan kelam yang perlu disikapi baik semua pihak. Pemerintah harus hadir bersama masyarakat dalam melihat perkembangan yang ada. Selain itu, aparat keamanan juga wajib hadir memberikan rasa aman. Namun dalam memberikan rasa aman, tentunya lebih dikedepankan adat dan budaya, sehingga memiliki satu pemahaman yang baik menghindari konflik berkepanjangan. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Solidaritas Pengungsi Manggelum, Bernard Waruma.
5: Perlu dilakukan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan adalah, satu, dialog adat adalah jalan keluar yang tidak bisa digantikan. Aparat keamanan bisa mengamankan wilayah, tetapi hanya tokoh adat dan kearifan lokal yang bisa memulihkan rasa aman psikologis, dan pemuda harus menghormati dan melibatkan lembaga adat dalam setiap proses penyelesaian konflik atau pemulihan secara krisis. Solusi teknis dari pemerintah pusat seringkali gagal karena mengabaikan konteks budaya.
4: Bernard Warumab secara tegas mengajak kepada seluruh pemuda. Pemuda Papua harus cerdas dalam berpolitik. Sampaikan aspirasi secara baik melalui surat resmi dan terstruktur. Karena kemarahan yang tidak terarah seperti yang terjadi di wilayah Manggelum hanya akan melukai sesama anak Papua.
5: Pemuda Papua harus cerdas berpolitik. Sampaikan aspirasi melalui surat resmi, audiensi terstruktur, dan advokasi berbasis data. Kemarahan yang tidak terarah hanya akan melukai sesama orang asli Papua.
4: Sebagai masyarakat dan tokoh pemuda Manggelum, ia menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah, Polres Bovendigul, Kodim 1711, Satgas Yonif 126 Kalacakti, dan Batalion Yonif TP 803 KYK yang sudah membantu melihat masyarakat Manggelum selama pengungsian, sehingga mereka kembali pulang ke kampung halamannya. Ini semua berkat kerja bersama untuk memberikan rasa aman yang baik untuk masyarakat dan negara hadir untuk masyarakat itu. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik optimistis pendataan usaha besar dan menengah di Sensus Ekonomi 2026 rampung tepat waktu. Septianing Nurjana melaporkan selengkapnya.
6: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul optimis pelaksanaan pendataan usaha besar dan usaha menengah dalam rangka Sensus Ekonomi 2026 dapat diselesaikan sesuai target sebelum batas waktu yang ditetapkan pada 29 Juni 2026. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti mengatakan, saat ini terdapat 28 unit usaha besar yang menjadi sasaran pendataan. Usaha-usaha tersebut meliputi perusahaan, usaha dagang, perbankan, hingga perusahaan penyedia layanan listrik. Ia menjelaskan bahwa metode pendataan untuk usaha besar dan usaha menengah berbeda dengan usaha mikro dan kecil. Untuk usaha mikro dan kecil, pendataan dilakukan secara langsung oleh petugas melalui metode door-to-door karena sebagian besar pelaku usaha berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sementara itu, usaha menengah dan usaha besar diberikan fasilitas pengisian data secara mandiri melalui aplikasi Cawi. BPS mengirimkan tautan pengisian melalui surat elektronik kepada masing-masing perusahaan untuk kemudian diisi secara online.
7: Ya, mereka akan kita melakukan email blast, jadi linknya itu nanti mereka pengisiannya mandiri. Nah, biasanya pengisian mandirinya ini karena mungkin belum tahu step by step-nya, jadi kita melakukan pendampingan. Nah, pendampingan ini yang namanya ngisi bareng. Beberapa waktu lalu sudah kita isi bareng di 14 UB dan UM. Harapan kami dari 28 itu semuanya bisa mengisi. Namun karena data deadline-nya sampai tanggal 29 Juni 2026, saya masih positif sekali itu bisa kita selesaikan.
6: Menurut Novita, BPS juga telah menggelar kegiatan pendampingan yang dikenal dengan istilah ngisi bareng guna membantu pelaku usaha memahami langkah-langkah pengisian data sensus ekonomi secara benar dan lengkap. Melalui pendampingan tersebut, pihaknya berharap seluruh usaha besar dan usaha menengah yang menjadi target pendataan dapat menyelesaikan pengisian data sebelum tenggat waktu berakhir. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, warta berita ini tengah disiarkan Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancar luaskan Radio Asiki FM. Kita beralih ke berita selanjutnya. Universitas Terbuka Bovendigul buka penerimaan mahasiswa sawit. Kuliah gratis hingga lulus untuk anak petani sawit. Kita simak laporan selengkapnya dari Thomas Yamlean.
8: Kabar baik bagi putra-putri keluarga petani sawit di Papua Selatan, lebih khususnya Kabupaten Bovendigul. Pada tahun ini, Universitas Terbuka Kabupaten Bovendigul dipastikan membuka penerimaan bagi program mahasiswa sawit sebagai upaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di wilayah ini. Kepala UT Bovendigul yang juga menjabat sebagai Ketua APKASINDO, Andreas Ninggi menjelaskan program tersebut merupakan terobosan untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada anak-anak petani sawit agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tanpa terbebani biaya kuliah. Menurutnya terdapat 3 program studi yang ditawarkan dalam penerimaan mahasiswa sawit tahun ini, yaitu manajemen, akuntansi, dan agrobisnis pertanian. Ketiga program ini dinilai relevan dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di sektor perkebunan dan ekonomi masyarakat.
9: Program studi yang ditawarkan adalah manajemen, akuntansi, dan agrobisnis pertanian. Jadi agrobisnis pertanian ini, silakan mungkin ada calon-calon mahasiswa yang mau masuk, itu nanti ada bebas biaya. Bebas biaya mulai dari semester awal sampai 8 semester. Itu untuk mahasiswa sawit. Iya. Karena mahasiswa sawit ini adalah dibiayai oleh Asosiasi Petani Sawit atau APKASINDO yang berada di pusat.
8: Andreas juga menuturkan kehadiran program mahasiswa sawit diharapkan dapat menjadi jembatan bagi generasi muda di Papua Selatan terutama yang ada di Bovendigul, untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa harus meninggalkan daerah asal. Yang menjadi nilai lebih dari program ini, seluruh biaya pendidikan ditanggung penuh oleh Apkasindo. Mahasiswa yang diterima tidak dikenakan biaya kuliah mulai semester 1 hingga semester 8. Dengan dukungan pembiayaan tersebut, para calon mahasiswa diharapkan dapat fokus menjalani proses perkuliahan dan menyelesaikan studi tepat waktu. Thomas Hemlen RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yayasan Anugerah Terindah tekankan kehadiran, literasi, dan kolaborasi orang tua untuk tingkatkan kualitas pendidikan tahun ajaran 2026-2027. Informasi selengkapnya bersama Agustina Yuniarsi.
10: Yayasan Anugerah Terindah menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan orang tua dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak menghadapi tahun ajaran 2026-2027. Penekanan tersebut disampaikan Sekretaris Yayasan Anugerah Terindah Tanah Merah, Fenina Esteraunsai, dalam pertemuan bersama para wali murid yang berlangsung di lingkungan sekolah Jumat 19 Juni 2026. Dalam arahannya, Fenina menyampaikan bahwa keberhasilan pendidikan tidak dapat dibebankan hanya kepada pihak sekolah. Menurutnya, keterlibatan aktif orang tua menjadi faktor penting dalam membentuk kebiasaan belajar, kedisiplinan, serta perkembangan kemampuan dasar anak. Salah satu perhatian utama yang disampaikan adalah soal kehadiran siswa di sekolah. Ia mengajak seluruh orang tua untuk memastikan anak mengikuti proses pembelajaran secara rutin dan tidak melewatkan hari belajar tanpa alasan yang jelas. Selain kehadiran, yayasan juga menyoroti tantangan pembelajaran yang masih ditemukan terutama pada kemampuan dasar membaca dan menulis siswa. Fenina mengungkapkan bahwa masih terdapat siswa yang belum menguasai literasi secara optimal sehingga menjadi fokus pembenahan pada tahun ajaran mendatang. Menurutnya, program penguatan literasi dan numerasi akan diperkuat mulai dari jenjang dasar dengan penekanan pada kemampuan membaca, menulis, serta pembentukan tulisan yang baik dan rapi.
11: Ada juga yang sama sekali belum bisa membaca. Kami berkomitmen untuk tahun ajaran baru ini kita akan tingkatkan lagi literasi numerasi. Literasi ini kami mulai lagi dengan membaca, menulis indah. Apa tahun ajaran ini kami nanti fokus di literasi dan numerasi.
10: Dalam kesempatan tersebut, pihak yayasan juga menyoroti penggunaan perangkat elektronik yang dinilai mulai mempengaruhi pola belajar anak. Sekolah berharap siswa dapat lebih terbiasa mengembangkan kemampuan berpikir, menyelesaikan soal secara mandiri, dan tidak tergantung sepenuhnya pada teknologi. Terkait metode pembelajarannya, khusus bagi siswa kelas awal, yayasan sedang melakukan evaluasi terhadap penggunaan bahan ajar. Opsi penggunaan buku cetak maupun buku latihan masih dikaji agar dapat menyesuaikan kebutuhan perkembangan keterampilan membaca dan menulis siswa. Fenina menjelaskan bahwa setiap metode memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing. Karena itu, keputusan yang diambil nantinya akan melibatkan komunikasi dan persetujuan bersama orang tua. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih saudara, Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Daerah. Dan beralih ke berita lainnya, santunan anak yatim ke-12 siap digelar. Panitia catat 42 anak yatim terdaftar. Informasi selengkapnya kembali disampaikan Septianing Nurjana.
6: Panitia Santunan Anak Yatim mengumumkan hingga saat ini telah mencatat sebanyak 42 anak yatim yang akan menerima santunan pada kegiatan yang akan digelar pada 10 Muharram mendatang. Ketua Panitia Santunan Anak Yatim Aziz Hussein Rafsanjani menyampaikan bahwa proses pengumpulan santunan masih terus berlangsung hingga H-1 pelaksanaan acara, yakni pada 26 Juni mendatang. Dirinya ungkapkan, dalam pelaksanaan santunan anak yatim, panitia membuka peluang bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi menyalurkan bantuan melalui panitia maupun pengurus masjid. Ia berharap kegiatan tersebut dapat berjalan dan membawa kebahagiaan bagi anak-anak yatim yang menerima manfaat.
12: Barangkali dari Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini yang ingin menyumbang atau ingin menyantunkan sumbangannya untuk anak yatim piatu bisa berkoordinasi langsung Bapak Suwarno atau Bendahara Masjid yang mana beliau saat ini ada di tengah-tengah kita juga, nanti bisa langsung dihubungi. Maupun pihak panitia atau masjid juga bisa langsung dihubungi.
6: Sementara itu, Ketua MBCNU Ismail Marzuki mengungkapkan bahwa kegiatan santunan anak yatim tahun ini merupakan pelaksanaan yang ke-12 kalinya. Menurutnya, konsistensi masyarakat dalam mendukung kegiatan tersebut menunjukkan tingginya kepedulian sosial terhadap sesama. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan tersebut bukan hanya memberikan bantuan materi kepada anak-anak yatim, tetapi juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya kepedulian sosial. Momentum 10 Muharram menjadi kesempatan untuk menumbuhkan rasa empati dan kebersamaan terhadap anak-anak yatim yang memiliki kedudukan istimewa dalam ajaran Islam.
13: Tujuannya utamanya sebetulnya selama 12 tahun ini kita hanyalah mengingatkan sesama kita. Mungkin dalam satu tahun itu kita tidak pernah sama sekali menyambangi atau mengingat ada perihal anak yatim yang statusnya sama yatim dengan Rasulullah waktu kecil. Paling tidak dalam satu tahun itu kita mengingat kebersamaan, mengingat kepedulian sesama manusia.
6: Panitia berharap semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan santunan tersebut, sehingga manfaat yang diberikan kepada anak-anak yatim dapat semakin besar dan membawa keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sinergi orang tua dan sekolah menjadi kunci penerapan aturan dan peningkatan kualitas belajar siswa. Informasi selengkapnya bersama Agustina Yuniarsi.
10: Kepala Sekolah SD Alam Anugerah Terindah Faisal Emiliana Taik mengajak seluruh orang tua siswa untuk memperkuat kerjasama dengan pihak sekolah dalam mendukung proses pendidikan anak. Ajakan tersebut disampaikan dalam pertemuan evaluasi sekolah yang membahas sejumlah kebijakan penting terkait kedisiplinan pendampingan belajar di rumah hingga aturan perpindahan siswa di lingkungan Distrik Mandobo. Dalam kesempatan itu, Kepala Sekolah menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif keluarga dalam membentuk kebiasaan belajar dan karakter anak. Salah satu hal yang menjadi perhatian, larangan membawa telepon seluler ke sekolah kecuali untuk kebutuhan tertentu atas arahan guru. Menurutnya, kebijakan tersebut diterapkan agar siswa dapat lebih fokus belajar dan meningkatkan interaksi sosial dengan teman-temannya. Pihak sekolah juga mengingatkan bahwa sekolah tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang yang dilarang dibawa ke lingkungan sekolah.
14: Kami di SD, kami tidak mengizinkan anak untuk bawa HP. Apapun alasan, karena kalau menghubungi orang tua nanti ada wali kelas, ada guru-guru piket yang ada. Kecuali diminta oleh guru. Ada catatan-catatan dari wali kelas untuk membaca dan menulis. Ini juga yang mohon juga dukungan orang tua untuk membantu anak menulis. Jadi kalau guru kasih anak mencatat rumah, mohon diperhatikan ini kenapa guru.
10: Selain itu, kedisiplinan waktu turut menjadi perhatian. Jam pembelajaran dimulai pukul 7.15, namun masih ditemukan siswa yang datang terlambat sehingga kehilangan kesempatan mengikuti pembelajaran pada jam pertama. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap pemahaman materi dan hasil belajar siswa. Di bidang akademik, Faisal menilai kemampuan membaca siswa secara umum telah berkembang cukup baik. Namun kemampuan menulis masih membutuhkan perhatian dan pendampingan dari orang tua di rumah. Ia juga menambahkan bahwa penyelesaian tugas dan pekerjaan rumah memiliki kontribusi terhadap nilai akhir siswa, karena penilaian rapor tidak hanya berasal dari ujian, tetapi juga proses belajar yang berlangsung selama satu semester. Agustina Yuniarsi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri warta berita daerah pagi ini. Dan tetap bersama kami dalam Lintas Pagi, ikuti terus media sosial kami at RRI_Bovendigo. Saya Indah Lestari mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, baru saja Anda simak penyampaian Warta Berita Daerah ya, produksi RRI Bovendigul. Dan selanjutnya kami akan hadirkan lagu dari Dewa ya, dengan judul Arjuna Mencari Cinta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta program makan bergizi gratis diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kementerian Sosial mempercepat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Iran menyampaikan rencana penerapan biaya maritim di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Perdagangan melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas kebijakan dan pengaturan impor. Regulasi ini diterbitkan untuk meningkatkan efektivitas layanan perizinan impor sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Iran menyampaikan rencana penerapan biaya maritim di Selat Hormuz. Kebijakan tersebut akan berlaku setelah periode negosiasi selama 60 hari yang dipicu oleh penandatanganan nota kesepahaman. Final IBL GoPay 2026 akan mempertemukan dua tim dengan pengalaman berbeda. Pelita Jaya Basketball Jakarta menghadapi Bogor Hornsbill yang mencatat debut di partai puncak. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta program makan bergizi gratis untuk diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat paling membutuhkan. Berikut laporan selengkapnya Tegar Hanif.
1: Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T.
2: Wakil Presiden Gibran Raka Buming menegaskan program makan bergizi gratis perlu diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya hal ini dilakukan agar manfaat program prioritas pemerintah tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Penegasan tersebut disampaikan Wapres saat berdialog dengan para wali murid dan masyarakat di SD Wolomoni, Desa Niawula, Kecamatan Detusuko, Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur.
1: Bapak Ibu ada yang tidak setuju mungkin dengan MBG? Gak apa-apa, ini kan diskusi Bapak Ibu. Kalau kemarin saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang demo itu bilang gak setuju dan harus di stop. Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T. Daerah 3T, tapi Bapak Ibu, saya sadar MBG ini masih banyak kekurangannya, dan kemarin juga kepalanya baru saja ditangkap. Ini memang ke depan harus lebih banyak lagi perbaikan. Tata kelolanya diperbaiki biar lebih efisien. Jangan lagi ada pengadaan-pengadaan barang yang tidak sesuai. Dan yang paling penting, praktek-praktek korupsinya harus dihilangkan.
2: Dalam dialog tersebut, Kepala Desa Niawula, Vincentius Papa, mengatakan dapur MBG di desanya telah selesai dibangun. Meski demikian, menurutnya operasional dapur tersebut masih menunggu proses inspeksi dan uji kelayakan dari pemerintah pusat sebelum dapat beroperasi.
3: Mohon izin menjawab, Pak Wapres, Pak Bupati, Pak Gubernur. Untuk kondisi sudah selesai, hanya dapat izin pelaksanaannya. Jadi dari tim survei kelayakan inspeksi, mohon maaf kalau saya kurang menyampaikan, inspeksi tim untuk inspeksi dari pusat untuk mulai dilaksanakan masak atau pelaksanaan pelayanan gizinya kepada anak-anak sekolah, bayi balita di desa saya, karena desa saya ini dapur 3T, Pak. Dapur 3T. Kemudian hanya itu saja yang masih belum untuk dapur 3T. Jadi masih menunggu perintah untuk inspeksi uji kelayakannya, Pak.
2: Oke. Menanggapi hal tersebut, Wapres menegaskan pemerintah akan mempercepat berbagai proses pendukung agar program MBG di daerah tersebut segera berjalan. Wapres mengatakan dapur MBG yang telah siap dibangun perlu segera memperoleh perizinan dan uji kelayakan agar dapat beroperasi. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, serta ditetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
4: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
5: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
4: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
5: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Hansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
6: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani, walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
5: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG memberikan peringatan dini terhadap dampak dari musim kemarau panjang tahun ini. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
8: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan. Kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI.
7: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendeterminasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
9: Sementara itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.

0: Sementara itu hasil panen padi para petani di Desa Brambai Makmur, Kabupaten Kota Waringin Barat turun sebesar 20% dikarenakan faktor cuaca yang buruk. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Disertai angin tadi, kayaknya roboh sudah, padi sudah tua terus kena angin kencang akhirnya pada roboh.
2: Cuaca yang tidak menentu dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada sektor pertanian di Desa Brambai Makmur. Petani setempat mengaku mutu dan hasil panen mengalami penurunan hingga 20% akibat curah hujan tinggi yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Kondisi cuaca yang kerap berubah dari panas ke hujan dalam waktu singkat menyebabkan sejumlah tanaman pertanian di Desa Brambai Makmur tidak berkembang secara optimal. Selain menurunkan kualitas hasil panen, kondisi tersebut juga berdampak pada berkurangnya produktivitas lahan pertanian. Petani menyebut tingginya intensitas hujan membuat sebagian tanaman rentan terserang penyakit dan mengalami kerusakan. Akibatnya hasil panen yang diperoleh tidak sebanyak musim sebelumnya. Sementara kualitas produk yang dihasilkan juga menurun. Meski demikian, para petani tetap berupaya melakukan berbagai langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak cuaca buruk, termasuk meningkatkan perawatan tanaman dan memperbaiki sistem drainase di area pertanian.
1: Disertai angin tadi, kayaknya roboh sudah, padi sudah tua terus kena angin kencang akhirnya pada roboh. Ya jelas mengurangi panen ini, kan ada yang jutaan mungkin 20% lah Pak, jadi kalau normal.
2: Sementara itu hal masih berkaitan dengan hasil pertanian dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dinilai turut mempengaruhi proses penyerapan gabah petani oleh Bulog. Meningkatnya biaya transportasi dan distribusi menjadi salah satu faktor yang berdampak pada rantai pengadaan gabah dari tingkat petani hingga ke gudang penyimpanan. Pimpinan wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut kenaikan harga BBM memberikan dampak pada berbagai sektor termasuk pengadaan dan distribusi hasil pertanian. Dalam proses penyerapan gabah, biaya operasional yang mencakup transportasi, pengangkutan, hingga distribusi mengalami peningkatan seiring naiknya harga bahan bakar. Meski demikian, Bulog tetap berupaya menjalankan program penyerapan gabah petani sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, sekaligus memastikan ketersediaan cadangan pangan nasional.
3: Pengaruhnya tentunya dari sisi hulunya. Kan Bulog ditugaskan penyerapan nih, melakukan pengadaan ataupun penyerapan gabah beras. Kan sekarang alsintan ya, alat-alat produksi pertanian itu kan menggunakan solar. Solar masih langka, walaupun memang nggak ada kenaikan, tapi akhirnya beralih ke dexlite ya, yang harganya lebih tinggi. Sehingga pengaruhnya ke harga produk, biaya produksi para petani yang tinggi. Akibatnya lagi, harga gabahnya kan jadi lebih tinggi. Sehingga kami agak sulit menyerap, karena harga gabah lebih tinggi, padahal kita diberi penugasan itu dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. APB-nya kan 6.500 gabah, teman.
2: Di sisi lain, petani berharap kenaikan biaya operasional akibat harga BBM dapat diimbangi dengan harga jual gabah yang tetap menguntungkan. Dengan demikian, hasil panen yang diperoleh masih mampu memberikan keuntungan dan menjaga keberlanjutan usaha pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Komisi 6 DPR mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Exchange Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Anas Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Ya, kita harapkan lifting minyak bisa naik lebih banyak lagi.
5: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
6: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insyaallah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
5: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi

0: di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
1: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
0: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menunjukkan fakta bahwa pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
3: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
4: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
3: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas, Afiliani, mengatakan persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
5: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Nah, kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa, dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengen nggak begini, secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya, kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan bisa suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya, bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
3: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kasus kekerasan di lingkungan pondok pesantren mendorong kantor wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat mengusulkan moratorium ataupun penghentian sementara penerbitan izin pendirian pesantren. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
6: Saya kira kita moratorium. Alasannya kita ya efektifkan semua yang ada dulu.
7: Kantor wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat mengusulkan penghentian sementara penerbitan izin pendirian pondok pesantren baru ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Usulan moratorium ini disampaikan menyusul sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren. Kepala Kanwil Kemenak NTB Zamroni Aziz mengatakan, moratorium dilakukan bukan untuk menghentikan perkembangan pesantren, namun untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki kita tak kelola, keamanan serta sarana-prasarana yang memadai.
6: Kita mengajukan ke pusat, saya bilang untuk diterbitkan izin awujin untuk pondok pesantren, hentikan dulu sambil menunggu bagaimana kita evaluasi seluruh pondok-pondok pesantren yang ada. Dan kami minta juga dari Kementerian Agama Pusat, ayo sama-sama turun untuk segera kita identifikasi pondok-pondok yang memang harus, ya harus kita fasilitasi, termasuk dengan sarana-prasarana.
7: Saat ini Kemenak NTB mencatat terdapat 998 pondok pesantren yang telah memiliki izin operasional. Sementara itu, Ketua Umum Forum Komunikasi dan Kerjasama Pondok Pesantren NTB, Tuan Guru Haji Mahali Fikri, menyatakan dukungannya terhadap rencana moratorium tersebut. Menurutnya, di lapangan masih ditemukan pondok pesantren yang belum layak namun dipaksakan untuk beroperasi. Selain itu, usulan pendirian pesantren baru yang masuk ke Kemenak NTB disebut sudah cukup banyak.
8: Ada pesantren yang sangat tidak layak menjadi pesantren. Area dia hanya kurang dari 20 ar. Mana jadi asramanya, mana ruang belajarnya, mana ruang ibadahnya. Kan itu fakta banyak. Nah, apakah hal-hal seperti ini nanti diatur, kemudian dilakukan suspend, ataukah sekarang untuk menyelesaikan masalah ini mengurai dengan baik, apakah kita sepakat di moratorium dulu pesantren ini? Karena hari ini pun di meja Pak Kanwil banyak orang yang mengusul menghadirkan pesantren di lingkungan.
7: Sebelumnya data Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram menyebutkan sejak tahun 2023 hingga Juni 2026 terdapat 20 kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Selain kekerasan seksual, terdapat pula sejumlah laporan kekerasan fisik yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengucapkan

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven.
0: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

0: Anda kembali bersama kami pendengar di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendigul. Dan baru saja Anda simak penyampaian Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena No Viral No Justice.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh supaya segar.
4: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
5: Emang kenapa sis?
4: Tidak baik untuk kesehatan.
6: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
7: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Masih di 90,3 dan 97,5 FM. Apa kabar pagi ini pendengar, untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami? Selamat pagi ya untuk semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat. Kira-kira pagi ini sudah kumpul belum nih energinya ya untuk menjalani aktivitas di pagi yang cerah ini pendengar? Atau mungkin masih ada yang rasanya berat ya berpisah dari kasur nih? Alhamdulillah ya, di pagi ini cuaca terlihat sangat cerah. Biasanya kalau udah akhir pekan nih, khususnya di hari Sabtu seperti sekarang ya, banyak sekali agenda-agenda ataupun aktivitas yang menanti di luar rumah. Dan jangan lupa juga ya pendengar, kalau sempat nih bisa mulai untuk berolahraga ya. Dan juga jangan lupa sarapan, minum air secukupnya ya pendengar. Dan untuk memastikan ya cuaca di hari ini, sesaat lagi kami juga akan hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk Anda ya, yang akan disampaikan langsung dari BMKG Tanah Merah. Jadi tetap bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme.
8: Baik pendengar, kita simak dulu ya informasi nih terkait dengan produk herbal Indonesia yang menembus pasar Arab Saudi ya sebesar 2,5 miliar rupiah. Informasi yang kami lansir pendengar dari rri.co.id, di mana produk herbal asal Indonesia ya kembali memperluas pasar ekspor ke kawasan Timur Tengah melalui kemitraan dengan Al Itolah Trading. Dan kali ini pendengar PT Dami Sariwana berhasil menjalin kerjasama ekspor perdana ke Arab Saudi senilai 2,5 miliar rupiah. Dan untuk kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Letter of Agreement atau LOA di Jeddah, Arab Saudi pada Senin 15 Juni 2026 lalu. Dan untuk penandatanganan dilakukan oleh Direktur Penjualan dan juga Pemasaran PT Dami Sariwana Taswan Wimala Putra. Dan selanjutnya pendengar, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Punto Dewi juga menilai bahwa keberhasilan tersebut menunjukkan tingginya potensi produk herbal Indonesia di pasar internasional. Dan menurutnya capaian itu merupakan hasil sinergi antara pelaku usaha, Kemendag dan juga perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Untuk kerjasama tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program pembinaan eksportir yang dijalankan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan juga Jasa Perdagangan. Untuk program tersebut pendengar dinilai mampu mencetak pelaku usaha yang siap bersaing di pasar global. Dan selanjutnya ya, kerjasama tersebut juga mencakup 3 produk herbal unggulan, yaitu suplemen vitalitas pria, suplemen penurun gula darah, dan juga produk pelangsing tubuh. Dan untuk pengiriman perdana direncanakan sebanyak 1 kontainer ya, pada bulan Juli 2026 setelah memenuhi standar Saudi Food dan juga Drug Authority. Kemudian Direktur Penjualan dan Pemasaran PT Dami Sariwana Taswan Wimala Putra mengapresiasi dukungan ITPC Jeddah dalam membuka akses pasar Arab Saudi. Sementara itu pendengar, pemilik dari Al Itolah Trading Nasruddin juga menilai ya bahwa produk herbal Indonesia memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar regional. Itulah ya pendengar informasi yang kami lansir melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Anda juga bisa membaca selengkapnya ya pendengar dengan judul Produk Herbal Indonesia Tembus Pasar Arab Saudi RP 2,5 miliar. Batku.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
2: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Baik, pendengar, terima kasih ya Anda masih setia bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM dalam lintas pagi Bu Fendi Gul hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan untuk pendengar semua ya, dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk rutin nih mengkonsumsi sayur dan juga buah setiap hari selain segar dan juga enak ya. Sayur serta buah juga kaya akan vitamin, mineral, serat dan juga antioksidan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ya pendengar. Dan untuk manfaatnya ini sangat banyak sekali ya, mulai dari menjaga kesehatan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh sehingga dapat membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit ya, seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi, dan juga beberapa jenis kanker. Dan untuk para ahli gizi juga sangat menyarankan ya, agar setengah dari piring makan kita nih diisi dengan sayur dan juga buah. Dan semakin beragam warna sayur dan buah yang kita konsumsi, akan semakin banyak pula nutrisi yang bisa didapatkan oleh tubuh. Jadi untuk pendengar nih yang mungkin kurang suka ya makan sayur atau buah, mulai sekarang coba ya untuk mengkonsumsi sayur dan juga buah. Karena untuk menjaga kesehatan, sebetulnya bisa kita mulai ya dari langkah yang sederhana, yaitu dengan membiasakan makan sayur dan juga buah setiap hari. Agar tubuh kita tetap sehat, bugar, dan juga siap ya untuk menjalani berbagai aktivitas. Dan untuk Anda yang pagi ini udah makan buah atau sayur, boleh ya dikirim-kirim nih ke RRI Bovendigul. Bercanda ya pendengar. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi perkiraan cuaca ya, yang akan disampaikan oleh BMKG Tanah Merah.

0: kami sudah terhubung ya dengan rekan Oni Saputra dari BMKG Tanah Merah. Selamat pagi, rekan Oni.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Selamat pagi, silakan rekan Oni untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Bakundiku dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nedi Saputra dari BMKG Tanah Merah dapat kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Pada hari ini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan akan berawan hingga hujan dengan skala lokal, dengan detail waktu perakiraan kejadian cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan akan berawan, lalu pada siang hari, kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi hujan dengan skala lokal. Kemudian pada malam hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Kemudian untuk suhu udara sendiri berkisar dari 22 hingga 32 derajat Celcius. Lalu untuk kelembaban udara berkisar antara 64 hingga 97%. Kemudian arah angin berasal dari timur hingga selatan serta kecepatan angin berkisar dari 0 hingga 22 km per jam. Kemudian untuk hari ini sendiri tidak terdapat peringatan dini atau warning. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih rekan Oni untuk informasi perakiraan cuaca hari ini. Selamat pagi rekan Oni, selamat menjalankan aktivitasnya kembali.
1: Selamat pagi Kak.

Dan itulah ya pendengar informasi perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya ya, yang diperkirakan di pagi hari berawan namun siang harinya akan ada hujan lokal pendengar. Jadi untuk pendengar yang mungkin ada rencana ataupun aktivitas di luar rumah ya, untuk tetap siaga nih membawa payung ataupun jas hujan ya, karena dikhawatirkan di daerah pendengar nih akan terjadi hujan lokal. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan ya lagu berikutnya nih dari Gigi dengan judul Janji.

0: langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ada Jugustik ya, mendengar dengan judul Dia Harus Tahu. Dan setelah ini kami akan hadirkan informasi mengenai panggil pimpinan Himbara. Presiden Prabowo meminta tak hanya kejar wabah,

Baik pendengar, Presiden Prabowo Subianto ya baru-baru ini mengingatkan bank-bank yang tergabung dalam Himbara atau himpunan bank milik negara agar tidak hanya fokus mencari keuntungan, karena menurut Presiden, bank-bank BUMN juga harus semakin aktif membantu pertumbuhan ekonomi dan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Artinya pendengar, akses pembiayaan dan juga permodalan diharapkan bisa dirasakan ya oleh semua kalangan, mulai dari pelaku UMKM, usaha menengah hingga perusahaan besar. Presiden bahkan menyebut bahwa perbankan sebagai darah perekonomian karena perannya yang sangat penting dalam menggerakkan berbagai sektor usaha. Meski begitu, Presiden juga menegaskan agar seluruh bank tetap menjalankan bisnis secara profesional dan juga mengedepankan prinsip kehati-hatian. Dalam kesempatan yang sama, pendengar, pemerintah juga optimistis terhadap kondisi ekonomi Indonesia ke depan. Salah satu faktornya adalah mulai turunnya harga minyak dunia yang diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Dan itulah ya pendengar, jadi harapan kedepannya ya perbankan tidak hanya kuat secara bisnis tetapi juga semakin hadir dan juga dirasakan manfaatnya ya oleh masyarakat luas. Informasi yang kami hadirkan dilansir dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Anda juga dapat menemukan ya berita lainnya seputar dengan berita nasional ataupun internasional. Dan juga ada berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, serta Piala Dunia 2026. Bisa Anda akses langsung ya pendengar di www.rri.co.id atau www.rri.co.id.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Anti teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Masih di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendi Gold. Dan selanjutnya pendengar, kami sampaikan informasi yang berasal dari Menteri Komunikasi dan Digital ya. Ada Ibu Mety Hafidz yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi digital Indonesia saat ini berpotensi akan terus mengalami peningkatan. Setidaknya ia mengatakan bahwa ekonomi digital Indonesia mampu mencapai 100 miliar US dollar. Dan Menkomdigi juga menyebut ya bahwa hal ini merupakan yang terbesar di kawasan ASEAN. Bahkan ia menuturkan ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mampu mencapai 360 miliar US dollar di tahun 2030. Mertia juga menyatakan ya bahwa hal itu dapat tercapai jika Indonesia memaksimalkan modal kekuatan yang dimiliki. Untuk mencapai proyeksi tersebut, Menkomdigi mengatakan bahwa Indonesia harus mengoptimalkan modal utama kekuatan dalam pertumbuhan ekonomi digital. Salah satu modal yang dimiliki yaitu diungkapkan olehnya ya terkait dengan tingkat penetrasi internet. Ia menyatakan bahwa dalam perkembangannya saat ini, penetrasi internet terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dari 281 juta penduduk Indonesia atau sekitar 40% populasi ASEAN, akses internet telah dijangkau sebanyak 220 juta pengguna ya. Dan hal ini dikatakan Mutia dapat menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang stabil serta investasi asing langsung mencapai 55 miliar US tahun lalu. Dan itulah ya pendengar informasi yang kami hadirkan dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
3: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
2: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
4: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
2: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
5: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
2: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
6: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
2: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
7: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Baik, pendengar, pukul 8 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur ya. Tidak terasa 4 jam sudah tadi menemani Anda dalam lintas pagi Bovendigo, pendengar, edisi Sabtu 20 Juni 2026. Dan terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda ya dalam lintas pagi. Saat ini waktunya Tari dan juga kerabat yang bertugas dalam lintas pagi pamit undur diri. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini akan kami hadirkan lintas yang Bovendigul dan juga ada penyampaian Warta Berita Sentral ya bersama Pro 3 Jakarta, serta beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya yang akan ditemani oleh rekan Indah Dari hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September. Ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya. Tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap